Janing tak sampai no woro-woro jam 7 isuk. Janing kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri maksimal no layanan isi paspor nang luar jam kerja. Kepala kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri Antonius Frisky Saniskara Cahya Putra nyatakno, okay, akses masyarakat dalam hal pelayanan keimigrasian sekaligus bentuk komitmen pendekatan pelayanan publik nang masyarakat. Nyandak kabar liane Cak Ning Badan Gizi Nasional atau BGN dukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah salah siji ning ngubah pola distribusi program makanan bergizi gratis utawa MBG tanpa ngurangi nilai manfaat sing diterima. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya nyatakno program MBG tetap dadi penggerak ekonomi daerah melalui keberadaan 7,757 satuan pelayanan pemenuhan gizi utawa SPPG operasional sing melayani 2,5 juta penerima manfaat. Cani ku mau yore waro-waro jam 7 isu ketemu mana nang waro-waro jam 8 isu.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
2: Sugeng enjing caning balik mana bare aku lihat sempak ngancani sampean sampai jam 10 isuk ya caning ya. Muga-muga isuk iki sampean tansah sehat, semangat lan aktivitas dina iki lancar kabeh. Nan jalan pemuda cerah nggih caning, jadi sampean aman lah ya lek lek metu-metu ngono ya. Pemane jam sakmene wis wayahe padha budal kabeh. Dalanan isuk macet mergo wingi wis wingi tanggal abang Cak Ning ya. Saiki jaket pertama kali masuk setelah sekian lama. Waduh, setelah sekian lama iku ya. Nggih Cak Ning, saben tanggal nang kalenderiku biasane duweni catatan sejarah sing menarik. Nah, dina iki Selasa 2 Juni 2026 ana rong peringatan sing cukup penting. Sing pertama yaiku lah hari lahir Tan Malaka, salah siji tokoh perjuangan bangsa Indonesia. Sing kepindo ya sing keloro yaiku hari Republik Italia. Dina bersejarah kanggo bangsa Italia nalika milih dadi negara republik. Mungkin akeh sing wis tau krungu jeneng Tan Malaka nggih Cak Ning, tapi durung ngerti spiro gedene pengaruh pemikirane kanggo Indonesia. Nah Cak Ning saiki podo ngobrol santai bab sejarah, perjuangan lan makna saka rong peringatan tersebut.

Jembatan Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suromadu.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cak Ning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku kaancam karo tekone Sekutu.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Ya janing paling mana bare aku lihat asih tentang Jung Perak Pagi ya janing lanjutnya aku mau tentang hari lahir Tan Malaka. Nah Tan Malaka ki lahir tanggal saiki ya janing 2 Juni 1897 deh ya nang Pandam Gadang Sumatera Barat. Jeneng asline yaiku Ibrahim lan mengko dikenal kanthi gelar Datuk Sutan Malaka. Tan Malaka kerap dijuluki menangko Bapak Republik Indonesia sebab nalika Indonesia isih dijajah dheweke wis nduweni gagasan bab negara republik sing merdeka. Malah nang taun 1920 dheweke nulis buku Na Arde Republik utawa Menuju Republik. Nang waktu iku gagasan negara Indonesia merdeka isih dianggap adoh banget, tapi Tan Malaka wis wani mikir lan nulis bab bentuk negara republik. Saliyane iku dheweke ya nulis buku Madilog sing ngajak masyarakat ben mikir kanthi logis, rasional lan ilmiah. Perjuangannya Cak Neng ora mek lewat senjata tapi ya lewat ide, tulisan lan pendidikan politik. Amarga jasa-jasa niku, Tan Malaka banjur ditetepno dadi pahlawan nasional Indonesia nang taun 1903. Saka Tan Malaka awake dhewe iso sinau yen gagasan lan ilmu pengetahuan yang duweni peran gede kanggo mbangun bangsa.

0: Jejaking sejarah ribatik nasional diawali teko pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia non benda tanggal 2 Oktober 2009, terus ditindaklanjuti mbarek keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nomor 33 tahun 2009, yaiku netepno tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional gawe ngelestari no batik sebagai penguatan identitas bangsa Indonesia lan warisan budaya. Dari Cak Ning, bentangan 2 Oktober, kabeh masyarakat Indonesia nggawe busana batik, mulai kalangan pelajar, mahasiswa, sampai pegawai perkantoran. Hal iki mencermino kecintaan sekaligus pelestarian batik nang kalangan masyarakat. Apa maneh batik wis dadi warisan budaya Indonesia, sing kudu terus dilestarikno. Ojo sampai warisan batik nasional iki iso punah lan tergerus mbarek kebudayaan asing. Ayo kabeh, melu ngelestarikno batik sebagai warisan budaya Indonesia.
1: Cak Ning, Wasli, Surabaya saiki kuwes ketok ijo, seger, karo boys ball toh? Taman-tamane yo gak kalah karo sing goni luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu, gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning, janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuang ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jogo taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nge janing paling mana marah kuliah lanjut no ya sok Indonesia saiki pindah sik nang Eropa. Tanggal 2 Juni ki ya diperingati dadi Hari Republik Italia utawa Festa della Repubblica. Peringatan iki ngelingno sawijining peristiwa penting nang tahun 1946. Sakwise Perang Dunia Loro, rakyat Italia nganakno referendum kanggo milih apa negarane tetap dadi kerajaan utawa ganti dadi republik. Mayoritas rakyat Italia milih dadi republik janing. Keputusan iki ya bersejarah mergo wektu kuwi kaum perempuan Italia pisanan oleh hak milih nang pemilu nasional. Saben tanggal 2 Juni warga Italia nganakno parade militer gede nang kutha Roma, konser musik, festival budaya, lan macem-macem kegiatan rakyat. Nah, peringatan iki janing dadi simbol demokrasi lan hak rakyat kanggo nentukno masa depan negarane dhewe. Saka sejarah Italia iki awake dhewe iso ngerti pentinge partisipasi masyarakat nang proses demokrasi.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal peno kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kalah iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urun rembug jogo bumi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 8 isuk.

Janing tak sampe no waro-waro jam 8 isuk. Janing merujuk data teko BPS Jawa Timur tingkat pengangguran terbuka utawa TPT nang Jawa Timur periode Februari 2016 mudhun dadi 3,55%. Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur nyatakno, penurunan iki menunjukkan aktivitas ekonomi yang bergerak positif lan mampu menyerap tenaga kerja luweh luas. Kabar liyane caning Bupati Banyuwangi Ibu Fiesti Andani ngapresiasi daerah dadi tuan rumah olahraga wisata lan Geopark Ijen tahun 2016 sing dadi titik awal penyelenggaraan Geopark Run Series sing dilaksanakno Agustus 2016. Bupati Banyuwangi nyampekno hal iki dadi salah siji ningkatno kunjungan wisata sekaligus ngangkat potensi destinasi geopark melalui olahraga lari. Janing kumoyore waro-waro jam 8 isu ketemu maneh nang waro-waro jam 9 isu.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Maning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya CCDW
2: akhirnya pancen siji ya. Akhirnya setelah liburan panjang ini ya, Bu Ami dan Ning Ami dan Ning
3: Uul
2: ini ya, akhirnya masuk juga hari ini.
3: Iya,
4: akhirnya.
2: Akhirnya.
4: Kalian gimana Ning Lia liburannya?
2: Enggak libur.
3: Aduh, yang libur kita.
2: Sampai awakmu sing ya apa iki liburane?
4: Alhamdulillah liburannya lancar.
3: Nyate. Wis malah aku yo liburan wis banyak acara yo.
2: Nah, wakil
3: yo ono acara ulang tahun, ono acara dolen, ono acara nok tuku pahlawan, tadi nih wis macem-macem lah.
4: Menikmati banget ya Neng.
2: Oke.
4: Tapi aja tah libur wes ente iki Neng.
2: Oh wes mari
3: ente.
4: Wingi
3: mari upacara wingi. Mari upacara. Mangan-mangan nok ngene. Soto apa soto?
2: Ambengan.
3: Kayak ngene ku mek kanca-kanca ibu-ibu dharma wanita. Tapi do karo yo primo setengah hari wingi wong aku tekan awan jam 11.
2: Iya, mek upacara terus asine langsung mulai ya, gak ono kerja kan tanggal abang sisa niku. Are magang ya gak melok upacara ya?
4: Melok dong Nek.
2: Oh, melok ta wingi.
4: Melok. Cuman kemarin setelah upacara langsung balik dan ke kampus karena memang di kampus juga ada acara kemarin.
2: Oh, alah, kebetulan ya ada acara. Jadi langsung lanjut ae lah nang kampus gitu.
4: Betul.
2: Tapi saiki dinaiki kita enggak bahas iku ya.
3: Nah, saiki sing dibahas arek sekolah zaman saiki yo krisis matematika.
4: Betul, Neng.
3: Terus ya apa? Wong tuwa apa wis nek sore nyinaoni anake apa enggak? Diajari matematika apa enggak? Mungkin yo zaman saiki ku kebanyakan arek kan gak pernah hitung-hitung ya. Biasanya delok HP. Ku HP ono kalkulator kae cet ngene.
2: Langsung ya.
3: Dadi nek tibane gurune gak nggawa HP gak iso.
2: Iya.
4: Betul Neng.
2: Atik tugas ngajari iki gak mek tugas guru tok ya. Guru mek ngajari nak sekolah.
3: Betul.
2: Mengko lek gak dilanjut dan gak diulang maneh nak oma ya lali kabeh.
4: Dan bener peran orang tua itu sebagai madrasah utama, sekolah utama Neng. Karena sebelum terjun ke sekolah seharusnya orang tua dululah yang mendidik anak-anaknya.
3: Murui nulis, murui moco, murui berhitung. Kudu traten nek murui temenan.
2: Ngitung yang sederhana.
3: Iya, nek ada sing cilik-cilik sing pemula iku sekolah iku kudu diajari wong tuane sakjane. Tapi wong tuane saiki yo sibuk HP-an dhewe, TikTokan, YouTube-an.
2: Nah,
3: kaya ngono iku, ngono lho.
4: Betul.
2: Tapi ono sisan lho arek sing dhewe iku gak iso hitung-hitungan kaya perkalian sederhana, tapi ngitung dhuwit iso.
3: Duit error kan itu,
2: error.
3: Duit 100 cukup abang, duit 50 cukup biru, error. Duit 20 cukup hijau, error.
2: Iya, wis error ya. Tapi misalnya, aku tahu dulu video sih, di BDI 10 dikurangi 4 piro, nggak ngerti.
3: Nggak ngerti.
2: Terus dibilangi, kan duit 10.000 terus dikurangi. Papa tewu piro iku dingono no baru ngerti. Biasane ana sing ngono ya, biasane gitu ya. Sono juga video sing gurune ngasih bede-bedean perkalian 6x5 gak iso.
3: Ya iya. Ya apa?
2: 3x3 ya gak iso.
3: Nah, aku jaman biyen sekolahku ya tang drijiku tak gawe ngitung. Driji tak gawe ngitung, sama sekel-sekelku tak gawe ngitung.
2: Gawe kabeh digawe ngitung.
3: Iya, nek gak ngono digawani sodo. Sodo iku ya beruk ya kayak bambu dipotong-potong kecil-kecil, mm-hmm. kayak suntik sate ngono. Mending kudu gendeli ya kayak ngitung siji loro telu papat limo. Iki ditambah iki siji loro telu papat limo ngono iku.
4: Kalau zaman kalau zaman saya itu neng hitung pakai tangan biasanya itu. Perkalian 6 kali 7 tuh dihitung pakai tangan. 6 1 2 3 6 7. Jadi 6 dikali 7 30. Bukan dikali, ditambah. Terus 4 dikali 3 itu 12. 30 tambah 12 jadinya 42. Oh, kira-kira iya. Masih ada enggak ya metode ngitung?
2: Ngitung kayak gitu ya. Gitu ya. Setahu aku ada yang malah makin rumit sih ngitungnya ya. Setahu aku, tapi yang belasan sih kayak 11 kali 12 gitu ya. Hitungnya tuh agak rumit sekarang tuh, beda sama zaman biyen ya. Mungkin karena kurikulumnya berbeda ya kan. Itulah senggarai gitu loh.
3: Ya iya, aku dhewe yo heran. Ndur saiki tuh tulinan HP pintere glani, dikon ngitunge kayak mosok rek 5 kali 3 itu ya gak bisa lah kebajut ah. Ya dari sini aku uang jajaran lo 5 ke 5 10 malu jadi saya ke sisi itu ke 5 kan ini molas. Iyalah, ini pian aku gampangin mulu iku uang tua iku jaman pian aku yang nguniku tadi yo, ya nyambung yo an masih ngunu ya mpuk saiki kopo kok sama ya wis
4: sampai krisis
3: mangane ya bergizi ya to. Kudune arek kon ya pinter tapi kok ya malah gak ngerti ngono lho. Aku dhewe sedih ngrasakno
2: miris ngono
3: kok iso koyo ngono iku. Nek nurut sampean ku ya apa ning Uul?
4: Kalau menurut saya Neng, ya betul kata Neng Lia tadi, peran orang tua itu sangat penting Neng. Jadi saya pribadi kan guru les juga ini yo di rumah liburan.
2: Les apa?
4: Les anak SD macam-macam kak.
2: Oh jadi semuanya.
4: Mulai hitung-hitungan, hitung-hitungan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, semua mata pelajaran. Nah memang saya sendiri melihat banyak yang susah di matematika teman-teman itu. Jadi memang kudu telaten banget. Nah sedangkan kalau di sekolah itu kan siswanya banyak, gurunya satu. Gimana ngajarin anak orang sebanyak itu bisa maksimal gitu loh. Jadi memang perlu dukungan, support dari orang tua sendiri. Ya kalau orang tuanya mampu ngajarin sendiri, ya ayo sambil diajarin. Karena persaingan persaingan saat ini tuh makin ketat Neng. Apalagi dari hal-hal basic seperti ilmu. Wajib lah, anggaplah ilmu wajib, matematika itu gak paham. Ya gimana untuk ilmu-ilmu yang lain seperti itu.
2: Iya benar sih. Atian yo. Padahal ada loh juga beberapa orang tuh ngomong dia mau gak mau nyari, gak mau nyari jurusan yang gak ada matematikanya. Padahal matematika itu kan termasuk kehidupan ya, sehari-hari ya, masuk kehidupan sehari-hari gitu kan. Jadi ini ya emang ilmu matematika itu aslinya penting. Apa mana katanya ada TKA ya 2026 ini gitu ya. Kita sekalian ngajak Cak Ning ya, lontongnya tasih ake iki kayak cak ning iki keturun paling.
3: Iya.
4: Apa masih nyate ini?
2: Bisa jadi ya nyate, masak-masak masih pagi soalnya ya.
3: Iya, dagingnya cak ake wong-wong soalnya.
2: Dagingnya cak ake.
3: Dagingnya masak-masak.
2: Dagingnya sampean cak ake ta iki.
3: Cak woto.
2: Loh, durung dimasak.
3: Kan sing arep.
2: Loh.
3: Sing arep ku anakku siji tok. Dadi males aku masake. Nek tak tari dhisik, nek dimasakno baru tak masakno.
2: Walah.
3: Ngono, tak nyiro makan sing arep.
2: Nek ool di oto daging.
4: Di rumah sih Neng, udah enggak, udah dimasak kemarin tuh sebelum saya balik. Orang rumah tuh udah nyate, udah masak sop katanya biar puas pas di rumah, soalnya di sini udah enggak makan-makan daging lagi kan.
2: Ya, merantau ya soalnya ya. Jadi dipuas-puasin lah selama ada liburan itu.
4: Betul.
2: Memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, ada yang bergabung ya, mungkin bisa kita sapa terlebih dahulu. Halo, Sugeng Enjing.
5: Sugeng Enjing. Assalamualaikum. Lontong balap pancen nyoto tenan.
4: Waalaikumsalam.
5: Neng Dea, Neng Ami, Luul ada lagi, Mbak Ul.
4: Iya.
3: Belum.
4: Minggu depan.
5: Tadi siapa?
3: Minggu depan yang Uul sudah selesai. Yang Mbak Dina. Ya.
5: Semoga Ning
3: sama Uul sama Ning Bella sudah.
5: Ada manfaatnya ya Ning Uul ya.
4: Amin.
5: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat, Bang.
5: Nah, itu doanya Bang Kobar, selalu dengan harus sehat.
3: Ya, yang cantik
5: siapa yang punya?
3: Yang punya, yang bertanya. Yang tampan, siapa yang punya?
5: Yang punya, yang bertanya. Kamu milikku,
3: aku milikmu.
5: Semoga Tuhan mendengarkan kita bersatu.
3: Kembali ke laptop.
5: Kembali ke laptop. Iya, Mami. Memang betul. Ya, sekarang itu masalah mat itu ya, matematika. Anak-anak itu sudah saya anu di lapangan ya, Neng Ami ya.
3: Iya.
5: Memang sering beda disukai pelajaran mat itu. Dia ambilnya apa? Kok cerdas ya? Kalau saya lihat di saya kasih PR ya, seandainya saya guru menengami ya. Saya kasih PR. Bukunya itu cerdas setelah kita tes secara adaptasi di depan papan tulis. Enggak bisa dia. Ternyata katanya dia ambil dari AI. Banyak dari situ. Itu ya ada sebagian yang pinter ada menengami. Kebanyakan murid-murid itu ambil dari AI. Kalau ada pelajaran mat itu dia ambil dari ini yang saya bicarakan masalah SD-nya. SMP pun seperti itu, apalagi yang SMA. Tapi kalau dia berbahasa memang aku jago anak-anak sekarang walaupun ambil dari AI. Itu aja masih Kak Kobar dan radio Propat itu saya umpamakan naik naik terbatas itu kereta api nih kami. Kita harus menurut gerbongnya berjalan harus menurut relnya kan seperti itu Mbak Nengami. Beda kalau kita naik kendaraan umum, camele, gojek, angkot, apa karena yang bersuara harus sesuai dengan gerbong dan rel.
3: Iya Bang.
5: Nah, itu aja lontongnya saya bagikan untuk semuanya yang sudah mendengar nanti yang mendengarkan barangkali lebih terus dari Cak Kobar. Neng Ami dan Neng Dia dan Neng Uul semoga menjadi manusia-manusia yang tangguh dan hebat.
3: Terima kasih, amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana tenuan Cak Kobar? Ya, itu AI itu salah satu ya yang faktornya beberapa jadi kayak males gitu mungkin ya. Jadi ini terlalu mengandalkan AI itu tadi begitu.
3: Iya, balik-balik ya toko HP.
2: Ujung-ujungnya kan ke HP gitu ya.
3: Lah iya, paling ono program ini wis dadi ini warikku wis gak ngurus sinaune sekolah. Ngurus sing go HP.
2: Iya, lanjut man. Keputus ternyata. Ya.
3: Nggih, monggo.
2: Sempat lihat ada ya, tapi pas tak angkat ternyata keputus. Mungkin bisa telepon lagi ya kalau pengen bergabung.
3: Dipikir nggih, monggo diulang malih. Telepon malih teng perempat.
2: Selagi nunggu lanjut dulu aja ya mungkin ya. Kenapa Ning Uul?
4: Iya, Ning dipikir-pikir saya bersyukur sih Ning. Dulu zaman sekolah dulu itu belum secanggih sekarang. Karena pas zaman sekolah SD dulu itu memang benar-benar menggunakan otak Neng. Kita mikir, menghitung, menjawab. Itu memang dari pengetahuannya kita. Ya tapi tidak mengelakkan bahwasannya perkembangan teknologi juga mempermudah kita dan memperluas pengetahuan kita. Ada yang masuk
2: nih,
4: lagi.
2: Ada yang masuk lagi nih ya. Halo Sugeng Enjing. Lontong balap.
6: Sugeng Enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga bidadari yang cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pada semua semangat semuanya ya.
1: Iya
6: dong. Karena ini tangganya tanggal muda, mungkin sudah dapat transferan.
1: Sudah cair.
6: Saldonya bertambah.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
6: Kalau saya tanggal muda malah saldo saya berkurang.
3: Loh, kok bisa?
6: Masih mari saya mantak kirim no tadi.
2: Walah, entuk langsung dikirim no ya.
3: Walah ya.
6: Lewat tok.
1: Lewat tok. Iya.
6: Tak kirim no nang Bang Samiun, Bang Titil, Bang Aji, Bang Bejo ngono ae.
3: Bang Sampe.
6: Entek.
2: Entek kabel sing ana salah.
6: Semen. Kalau aku sih orangnya enggak jago matematika yo.
1: Mm-mm.
6: Justru anak saya yang jago matematika.
2: Wah, keren ini.
6: Tapi aku walaupun enggak jago matematika, aku bisa menghitung 1 sampai 10. Semen saya kita badai yo. Ya, tiga bidadari cantik ini ya.
1: Iya.
6: Ini ada hubungannya dengan matematika. Lima ekor bebek.
1: Iya.
6: Dikali dua ekor bebek ada berapa?
2: Lima ekor bebek dikali dua.
3: Diambil apa dikali?
2: Dikali.
3: Oh, dikali.
2: Dikali dua.
4: Sepuluh.
2: Tiga sih.
6: Ayo, yo.
2: Aku tahu tebak-tebakan ini soalnya. Permainan kata-kata ini.
3: Oh, 5 ekor bebek
6: dikali 2 ekor bebek
3: dikali 5 ekor bebek dikali 2 ekor bebek.
6: Iya.
3: 1.
6: Terus Liani
3: 10, Cak.
6: Kita harus merangka.
2: 3.
6: Kenapa kok bisa 1, Mbak Ami?
3: Lah sing loro nang ngene kali ku mau bek.
4: Oh ya, paham. Oh, berarti 5 ekor bebek, duanya itu ada di kali gitu. Ya. Jadi sisa berapa? Sisa 3, Cak.
3: Ya, oh iya, sisa 3.
6: Bisa ya? Kalau bagi saya ini pribadi ada 7. Kenapa 5 ekor bebek yang dikali ada 2. 5 sama 2 kan 7.
2: Iya benar.
6: Yang 2 berenang dikali maksudnya.
3: Oh iya.
2: Oh, bukan 5 ekornya itu yang duanya ke kali itu.
6: Iya, tadi kan 7.
2: Iya.
6: Dikali dia berenang yang 2 itu.
2: Iya.
6: Kalau 5 ekor, kalau 5 dikali 2.
3: Oh iya sih, iya.
2: Benar.
6: Bener kan?
3: Iya, betul.
6: Bener. Tapi aku gak jago mata penting, kata hitung-hitungan itu pinter.
3: Iya, tebak-tebakan gue jengi.
2: Permainan kata-kata itu ya.
6: Ya, syukur alhamdulillah ya. Walaupun saya sebagai orang tua gak jago mata penting, syukur alhamdulillah anak saya jago matematika.
3: Iya.
6: Barusan ini anak saya akan mengikuti tes itu loh, UNBK.
4: UNTBK.
6: Iya, UTBK, perguruan tinggi itu loh.
3: Iya.
6: Dia dapat pilihan di UPTN, UPTN Veteran, UNISA, dan Airlangga, UNER.
3: Yeah.
6: Alhamdulillah, anak saya diterima di UNESA.
3: Alhamdulillah.
6: Sebelumnya saya kan was-was ya, karena waktu itu kan ditemukan banyak kecurangan.
3: Oh.
6: Yang auto sing nyewa joki ta.
2: Oh iya. Ono
6: sing gawe alat bantu pendengaran tang. Saya sebagai orang tua waduh. Saya anak saya kan punya cita-cita ingin masuk perguruan tinggi ya. Kalau negeri gitu insya Allah saya sebagai orang tua bisa lah. Kalau swasta itu mesti bapak enggak mampu lah karena penghasilan saya kan masih berkurang. Waduh ya opo lek gak iso mlebu negeri. Karena ditemukan banyak kecurangan di sana, banyak orang tua yang menggusarkan anaknya nu supaya melbunang negeriku. Ya apa caranya? Dengan cara menghalalkan cara-cara. Ya sing duwe-duwe iku kan bisa aja nyewa joki, bukan soal pendengaran ya wong tua sing cuk-cuk itu ya. Waduh, iki seperti tersingkirkan anak saya ini. Aku batinku ngono optimis. Tapi saya selalu berdoa siang dan malam ya mudah-mudahan cita-cita anak saya ini tercapai walaupun orang tuanya enggak mampu untuk membiayai sekolah. Alhamdulillah setelah itu waktu hari Senin kan,
3: yeah.
6: Pengumuman hari Senin sore itu, sebelumnya kurban kan,
3: yeah.
6: Sebelumnya kurban, tapi aku sudah nadar, kawan anakku terima di apa, di negeri, insya yeah. Allah saya akan nadar berkurban untuk anak saya,
3: yeah.
2: Alhamdulillah.
6: Sudah nadar seperti itu, yeah. Kan pengumuman hari Senin, mm-hmm. Hari Senin kan,
3: yeah.
6: Senin sore itu, waktu itu terima, ada no, nama saya, waduh bangga sekali.
3: Alhamdulillah.
6: Akhirnya tahun ini aku bisa berkorban dengan apa atas nama anak saya itu.
3: Alhamdulillah. Ikut bangga, Cak. Ikut
6: ya,
3: bangga.
6: Mbak Uul ya itu ya.
3: Iya.
6: Alhamdulillah anak saya terima, akhirnya bisa diterima anak saya di negeri, akhirnya enggak biasa biaya banyak-banyak. Insya Allah kan bisa lah. Karena biayanya tarinya kalau di negeri ya.
3: Mm.
6: Kebetulan anak saya mengambil jurusan PG.
3: PG.
6: Pendidikan guru.
3: Oh.
6: Pendidikan guru.
3: Oh.
6: Ya.
3: Ya, ya, ya, ya, ya.
6: Ambil jurusan PG pendidikan guru. Alhamdulillah. Yeah. Karena anak saya kan perempuan.
3: Mm-hmm.
6: Nah itu loh. Aku sebagai orang tua ya bangga ya. Karena anak saya ini pinter memang.
3: Mm-hmm.
6: SMP negeri, SMP kan SMP Papat Surabaya Tanjung Anom ini. Mm. SMA, SMA 6 Jalan Pemuda ini,
3: mm-hmm.
6: Terus mm-hmm. Alhamdulillah Universitas Perguruan Tinggi Negeri Unis, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
6: Anak saya perempuan, karena dia punya cita-cita ingin meneruskan sekolah sampai S1 gitu. Kalau kalau S2 mah S3 wis terserah kamu. Kalau kerja kamu nggak masalah. Pok bapak isok bisa menyekolahkan kamu S1 aja. Kalau 2-3 saya bapak nggak bisa. Ya wis pak, nggak apa-apa pak. S1 aja. Kalau S2 aku tak sekolah. Apa sekolah sampai kerja. Tak kuliah nurun S2 tuh. Oh ya alhamdulillah.
3: Mm.
6: Cita-cita anak saya memang tinggi sekali cita-citanya. Alhamdulillah walaupun orang tua saya kira mampu, tapi syukur alhamdulillah bisa menyekolahkan anak saya perguruan tinggi. Memang dia jago matematika. Sama jago, tak akoni. Dia nilai matematika 10 terus loh. Dia itu. Selain matematika enggak?
3: Enggak.
6: Enggak. Selain matematika terus yang 10 itu enggak tahu. Tapi gini, kan dia kan punya mak, pak aku sudah lulus ini aku tak kuliah loh, kuliah tawaran mikul uya ta, oh bapakmu gak mampu gak kuliah
3: waduh
6: tawaran
3: mau anak ini kita duk kita di guyon
6: loh aku kan maka apa gak apa aku coba tak ngetes gue aja mampu iya ta iya gak mau pemelok lah. Nah akhirnya itu mengikuti tes itu akhirnya masuk itu yaitu karena saya akan masuk itu gitu loh. Kalau kuliah itu aku angan-angan saya itu tidak mungkin lah sama menggunakan anak saya gitu, angan-angan saya gitu. Tapi ternyata dia bisa mengikuti tes itu akhirnya masuk UNESA itu. Akhirnya cukup alhamdulillah dia diterima. Dan tahun ini aku bisa berkorban karena nadar. Kalau anak saya di luar negeri, saya akan berkorban kambing satu.
3: Alhamdulillah,
2: siap.
6: Itu pengalaman saya. Sebagai orang tua saya merasa bangga ya. Walaupun banyak orang tua di sana itu memusahakan anaknya supaya masuk perguruan tinggi negeri dengan cara menghalalkan segala cara, bermacam cara supaya anaknya, perjuangan orang tua ya supaya anaknya masuk negeri suatu kebanggaan bayang. Saya juga ya bangga lah dengan hasil cara berjuangnya walaupun tidak dengan cara curang lah gitu. Saya bangga. Tapi walaupun saya itu dulu itu ya, walaupun masuk nggak masuk, saya sebagai orang tua itu akan bangga karena dengan hasilnya dia sendiri tidak melakukan kecurangan gitu, walaupun kita melakukan kecurangan, kalau walaupun masuk melakukan kecurangan itu tidak bangga. Saya sebagai orang tua nggak bangga, walaupun saya bisa loh ya.
3: Yeah.
6: Tapi saya pun lebih bangga lagi kalau anak saya masuk perguruan tinggi negeri itu hasil pemikiran saya sendiri tanpa ada kecurangan.
3: Yeah,
6: itu kebanggaan saya tersendiri gitu.
3: Hasil.
6: Ya mudah-mudahan Mbak Uul ini ya tercapai ya cita-citanya ya.
3: Amin ya Allah. Terima kasih.
6: Berapa Mbak Uul? Semester berapa?
4: Semester 6 tahun depan kurang. Harus lulus ini. Doain ya, enggak Cak, semoga lancar.
6: Oh, ya. Tahun depan ya.
3: Amin ya.
6: Kurang 1 tahun ya. S1 ya.
4: S1.
6: Loh, terus aja itu negeri ya?
4: Negeri, UTM itu negeri.
3: Negeri.
6: Oh, terus ya negeri ya. Alhamdulillah. Bangga ya sebagai orang tua kalau anaknya melebu negeri.
4: Alhamdulillah didik. Ini juga Cak beasiswa KITK.
6: Ya, saya usahakan cari beasiswa.
3: Iya, benar.
6: Saya usahakan carikan beasiswa. Mudah-mudahan deal. Tapi saya nanya apa level desil 6 ya?
4: Desil lumayan ya Cak ya.
6: Desil 6. Tapi gak masuk kan, yang masuk dapat beasiswa kan 1 sampai 5. Tapi saya jajil 6, tapi katanya saya disuruh laporan kan kelurahan gitu katanya.
4: Supaya coba dapat aja, dicoba. Ya, biasanya bisa nggih ubah desil.
6: Iya.
4: Coba aja,
6: Cak. Saya kan desil kan, saya kan desil 6 padahal kan di nopo-opo desil 6.
2: Nggih, lontongnya monggo.
6: Nggih, matur nuwun.
4: Nggih, Cak.
6: Salamnya buat semua aja lontongnya.
2: Oke,
6: buat siap. Buat tiga bidadari cantik-cantik ini ya.
2: Nggih.
6: Semoga tetap cantik selamanya.
2: Amin.
6: Tetap ayu selamanya.
2: Iya, siap.
6: Inner beauty. Mm-mm. Cantik luar dalam yang penting okay. Itu ya.
2: Iya.
6: Nggih. Matur nuwun, tetap semangat, jaga kesehatan. Nanti kalau pulang ada jalan.
2: Oke.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini keren sekali ya, soalnya dapat support dari orang tua.
4: Betul.
2: Ya, melanjutkan pendidikannya setinggi mungkin.
4: Betul,
2: ya,
4: kan? Neng. Saya juga ikut terharu dan
7: semangat
4: bangga
7: sekali, ya,
4: melihat semangat dari Cak.
7: Cak Pendi, anaknya Cak Pendi,
4: sing. Oh, nggih. Ikut semangat mendengarkan
7: curhatannya.
4: Oh, curhatannya.
2: Ceritanya juga ya.
4: Dan ingat juga sama ini loh, Neng, Bangun Desa kita nih. Mm-hmm. Bangun Desa apa mini drama ya, Neng, yang bahas tentang kecurangan-kecurangan kayak gitu. Karena emang orang tua itu lebih bangga kepada hasil sendiri, bukan dari hasil yang sekarang
2: curang-curang
4: ya. Seperti itu. Benar-benar. Selamat ya untuk anaknya Cak Pendi. Semoga
7: tercapai
4: cita-citanya
2: dan yang diinginkan,
4: Ya.
2: Amin. Doa bersama, soalnya itu sepertinya emang keinginan anaknya itu.
4: Betul.
2: Ya, apalagi anaknya ini pinter matematika nih, waduh, jadi jagoan.
7: Juara ngarep isok matematika ikut pajian matematika angin.
2: Iya, dengan angka-angka yang sebanyak itu ya kan, tadi ini agak angel kadang-kadang itu.
4: Karena emang ini, Neng, di ujian UTBK itu juga kan ada nilai matematikanya juga. Nah, kalau misal nilai matematikanya enggak memenuhi ya enggak bisa lolos juga, seperti itu.
7: Iya. Ya wis apa iki lontong iki piro iki?
2: Karek titik sisan ya,
7: karek titik. Iya.
2: Karek titik kan ya, dibungkus-bungkus saiki mau pesanane.
7: Heeh, wis dibungkus-bungkus. Karek iku sing karek pira ku telepon satpam ku nunggu.
2: Iya. Pek
7: iki sarapan satpam
2: gak. Nah, iya. Iki ning ame sarapan ta durung?
7: Aku ya durung sarapan.
2: Ya, nek wis sarapan ta iki?
4: Belum, Nek.
2: Ya udah dimakan juga sekalian ini lontongnya ya.
7: Lek ngono sampean misale tak tinggal gak apa-apa.
2: Ora apa-apa. Mari ini ya nang dialog kesehatan ya kan.
7: Nek ngono ya wis njaluk pangapura karo sak ning kabeh pek ne ana apa omongan-omongan sing kurang ya wis ya pangapura sing akeh. Nek ngono kula ning ngamisan jaya.
4: Kula ning Uul.
7: Ngaturaken.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning niku mau nggih lontong balape ya tentang krisis matematika. Jadi tentang pelajaran tuh enggak semuanya harus di sekolah ya. Orang tua pun ikut berperan dalam membantu pembelajaran. Karena orang tua tuh madrasah utama begitu ya Caning. Ya Caning, samar ini ki bakal wonten tentang dialog kesehatan bare topik detox alami untuk mantan perokok. Bare Dr. Ana Septiarismanika SGZR di RSU Dr. Mujito Dwijo Siswojo Kabupaten Jombang. Nanti kita terhubungi lewat telepon nggih Caning nggih. Merga iku Caning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Jane tak sampe nang waro-waro jam 09.00 isu. Janing Pemkab Pamekasan gratisno biaya pengurusan izin usaha perikanan lan penerbitan rekomendasi pembelian BBM tertentu. Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan utawa DKP Pamekasan Abdul Fatah nyatakno langkah iki dadi salah siji upaya numbuhno iklim usaha lan ningkatno kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Nyanda keperlian nih cakning pemerintah Kabupaten Madiun ngekei pembinaan nang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawa SPPG lan pimpinan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto nyatakan pembinaan iki sebagai komitmen pemerintah pelaksanaan MBG isok berjalan optimal sesuai SOP. Janing kumoyorek waro-waro jam 09.00 isu ketemu mana nang waro-waro jam 10.00 awan.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njing jeneng balik maneh bare aku Liangge. Sakniki sampean ten dialog kesehatan bare topik detox alami untuk mantan perokok. Tentune bare narasumber kita Dr. Ana nggih yang sudah tersambung melalui telepon WA. Selamat pagi, Sugeng njing dokter. Oh, suaranya pelan sekali ya ini, Neng. Bu dokter.
2: Selamat pagi.
1: Masih kecil sekali ini ya. Apakah pakai headset mungkin ya? Masih kecil sekali ini. Mungkin bisa kita pindah ke telepon

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning balik mana, mbak kuliah tase dan dialog kesehatan gak caning gak saat ini wis mulai terhubung mana ya? Mari kita coba. Halo.
2: Selamat pagi.
1: Ah, selamat pagi. Akhirnya suaranya sudah jelas nggih, Bu Dokter.
2: Iya.

0: Alhamdulillah.
1: Mohon maaf ya, tadi sempat ada kendala.
0: Oh nggih, mboten apa-apa. Pripun iki kabare, Bu Dokter?
1: Alhamdulillah baik. Ning dia gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah baik juga. Mungkin-mungkin selalu sehat ya, Bu Dokter ya.
1: Iya.
0: Soalnya cuaca tidak menentu ini ya.
1: Iya.
0: Di Jombang udah hujan belum?
1: Kadang hujan, kadang juga panas sih. Jadi kayak juga sama aja sih, nggak tentu cuacanya.
0: Oke, enggak. Nyatanya asli Jombang apa Bu Dokternya ini?
1: Kebetulan bukan sih.
0: Cuma tugas di Jombang.
1: Cuma, iya, udah lama tugas di Jombang.
0: Oh iya. Berarti merantau ini ceritanya,
1: iya.
0: Istilahnya ya. Masih di sana. Sekarang cerah ya, tapi Jombang ya.
1: Alhamdulillah sih cuacanya cerah pagi ini.
0: Pagi ini cerah sekali ya. Di Surabaya juga panas ini, apalagi di Jakarta tambah panas ini ya. Nge, sebelum kita ke topik nge, Bu Dokter Ana, ini bisa memperkenalkan terlebih dahulu ya Bu.
1: Iya, sebelumnya perkenalkan, saya Ana Septia Rismanika, di sini bisa dipanggil Ana. Di sini saya sebagai ahli gizi di salah satu rumah sakit swasta di Jombang, di Rumah Sakit Umum Dr. Mujito Dwi Jasiswoyo. Kebetulan sudah di sini sekitar mungkin jalan 4 tahun ya, kayak gitu di sini sudah Jombang, kayak gitu. Iya.
0: Wah, senior ini berarti. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih juga Bu Dokter telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan memberikan edukasi ya di pagi hari ini yang sangat terik sekali.
1: Iya.
0: Dan juga terima kasih atas perkenalnya. Dan lagi sebelum masuk ke topik, sebenarnya itu apa yang terjadi ya Bu Dokter pada tubuh seseorang setelah bertahun-tahun merokok? Soalnya kan biasanya banyak orang yang ngira setelah berhenti merokok paru-paru langsung bersih. Itu benarkah?
1: Nah, sebenarnya jadi kalau semisal yang namanya udah bertahun-tahun merokok ya, kita kan pasti tahu ya, sering banyak mungkin seliweran edukasi yang kita terima di IG atau yang platform lainnya gitu ya. Jadi kalau misal udah lama ngerokok, namanya rokok kan pasti ada bahan kimianya kayak gitu. Nah apalagi udah kalau bertahun-tahun, pasti bahan kimia itu ada yang masuk ke paru-paru kita kayak gitu. Dan tentunya gak bisa tuh langsung kayak bersih, memang butuh beberapa waktu untuk membersihkannya kayak gitu. Maksudnya biar benar-benar racunnya di dalam paru-parunya itu benar-benar hilang kayak gitu. Memang butuh fase-fasenya kayak gitu. Jadi gak bisa kalau 5 tahun merokok atau 1 tahun merokok terus habis itu hari ini berhenti terus habis itu paru-parunya bersih, nah itu enggak sih kayak gitu. Jadi memang butuh beberapa waktu kayak gitu,
0: bertahap mungkin ya, enggak langsung hilang begitu saja ya kan. Nah selanjutnya ini ke topiknya ini, apa sih yang dimaksud detox alami bagi mantan perokok gitu?
1: Jadi kita udah masuk ke topik utamanya. Jadi yang namanya detox alami kan kalau kita tahu kan banyak sebenarnya produk komersial yang ada klaimnya itu katanya kan bisa membersihkan secara instan gitu ya, baik itu suplemen, obat-obatan atau bentuknya yang dihirup atau inhaler atau minuman herbal barangkali kan biasanya ada tuh kayak gitu. Nah sebenarnya asosiasi dari paru-paru yang ada di Amerika, jadi organisasinya itu sebenarnya tidak menyarankan untuk menggunakan produk-produk yang instan tadi kayak gitu, karena memang iya, karena kan itu kan bentuk obat-obatan ya yang kita tidak tahu secara dosisnya tuh seperti apa kayak gitu, sehingga dari apa namanya asosiasi paru-paru di Amerika pun tidak menyarankan itu kayak gitu, karena secara alaminya sebenarnya tubuh itu sudah disetting untuk memiliki organ yang bisa membersihkan secara sendiri, tapi memang butuh tahapannya kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung bersih kayak gitu. Jadi memang organ tubuh kita terutama paru-paru itu punya mekanisme untuk meng-clearance atau membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh, sehingga detox yang menggunakan bahan-bahan instan itu tidak disarankan, karena tadi kita sudah disetting oleh Tuhan, kita memiliki organ yang memang punya mekanisme detox alami. Jadi maksudnya detox alami yaitu tubuh kita tuh sudah punya organ yang bisa detox atau membersihkan sendiri. Jadi tanpa bantuan dari produk-produk herbal dan lain sebagainya kayak gitu yang punya klaim untuk bisa mendetok secara instan, apalagi cepat, sehari bisa cepat kayak gitu.
0: Iya, secara langsung gitu ya.
1: Iya.
0: Biasanya gitu. Obat-obatan seperti itu atau suplemen-suplemen seperti itu ada campuran bahan kimianya juga ya.
1: Iya, betul kayak
0: jadi,
1: gitu.
0: Jadi justru malah lebih bahaya, makanya tidak disarankan itu tadi.
1: Iya, betul
0: itu. Tapi untuk detoxnya itu, proses detoxnya itu seberapa penting ya setelah seseorang berhasil berhenti merokok? Apakah harus mendetox atau enggak gitu, gimana itu?
1: Oke, iya. Jadi untuk proses detoksifikasinya juga itu kan ya namanya organ paru-paru yang udah ada racunnya ya karena efek dari merokok tadi, tentu butuh bantuan dari konsumsi makanan yang seimbang kayak gitu. Konsumsi makanan yang seperti apa? Yaitu dengan ditunjang dengan konsumsi gizi seimbang dan juga tentunya di sini fokusnya adalah yang memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, di mana namanya ada antioksidan. Jadi kalau kita merokok itu terjadi oksidasi di dalam paru-paru yang merusak paru-paru tadi karena efek merokok kayak gitu, sehingga butuh yang namanya antioksidan lah. Antioksidan itu yang melawan si oksidan atau racun yang merusak jaringan paru-paru tadi efek merokok. Nah, yang tinggi antioksidan tuh yang seperti apa? Kalau kita udah tahu pasti nggak jauh-jauh dari buah kayak gitu, buah dan sayur. Karena di sini buah dan sayur itu dia spesifik mengandung beberapa vitamin. Nah, di sini yang kalau dari buah itu yang diutamakan yang memiliki tinggi antioksidan itu bisa contohnya di vitamin C dan vitamin E, di mana vitamin C dan vitamin E ini dia itu bisa bekerja sinergis. Jadi kayak saling membantu, saling tolong-menolong istilahnya si C dan vitamin E ini, di mana dia itu merupakan komponen vitamin yang mampu meningkatkan kerja dari organ di paru-paru untuk membantu membersihkan dari racun-racun akibat efek dari merokok kayak gitu. Nah, vitamin C dan E ini biasanya ada di buah apa? Contohnya itu ada di buah jeruk yang seperti kita tahu ya banyak kayak gitu, buah beri, kiwi atau kacang almond dan juga biji-bijian kayak gitu. Ada juga yang murah mungkin pepaya ya. Pepaya itu juga memiliki kandungan vitamin C yang tinggi sehingga juga dia itu juga disarankan untuk sebagai komponen bahan makanan yang tinggi antioksidan untuk melawan untuk membantu untuk clearance dari efek racun dari rokok kayak gitu. Nah, selain dari buah-buahan yang mengandung vitamin C dan E, ternyata itu ada bukti klinis atau penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi buah tomat dan juga buah segar, spesifik tomat ya, dia itu juga bisa membantu untuk menurunkan laju. Jadi kan kalau misalnya udah merokok kan pasti terjadi kerusakan di paru-paru. Jadi kerusakan di paru-parunya itu dia itu bisa diperlambat dengan konsumsi diet tinggi tomat dan juga buah segar. Kalau buah segarnya yang seperti apa ya tadi, yang dia itu tinggi antioksidan, bisa dari vitamin C dan E seperti yang contohnya tadi kayak gitu. Karena memang di tomat itu ternyata ada kandungan antioksidan spesifik namanya itu likopen. Jadi dia itu yang salah satu antioksidan kuat yang secara bukti penelitian atau ilmiah itu dapat menetralkan radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif di jaringan epitel paru-paru. Jadi yang tadi rusak akibat bahan kimia dari rokok itu bisa dilawan dengan konsumsi tomat ini, karena tadi dia mengandung mengandung likopen kayak gitu. Kemudian dia itu juga mengandung vitamin C kayak gitu, dan juga buah-buahan segar itu kan juga mengandung vitamin C, di mana dia tadi secara spesifik juga dapat meningkatkan sistem imun karena dia termasuk golongan antioksidan juga kayak gitu.
0: Oke. Berarti detox alaminya itu mengonsumsi sayuran dan buah ya, apalagi buahnya.
1: Iya, betul buahnya... kayak gitu. Jadi tadi kalau buahnya itu contohnya yang ada kandungan vitamin C dan tadi secara ilmiah tadi tomat ya, karena buah tomat tadi mengandung likopen. Nah, tapi juga nggak kalah penting, selain konsumsi buah itu juga disarankan untuk mengkonsumsi sayuran hijau, karena dia sayuran hijau itu dia punya kandungan antioksidan juga yang membantu untuk proses detoksifikasi secara alami. Kemudian juga yang gak kalah penting juga konsumsi protein yang cukup. Nah, kenapa? Protein kan dia termasuk bahan makanan makro ya. Kenapa kok penting? Karena ternyata protein ini juga dia memiliki fungsi untuk memperbaiki jaringan paru-paru yang tadi sudah rusak karena bahan kimia efek dari merokok, kayak gitu. Jadi dia selain dari sayur dan buah yang mengandung antioksidan, disarankan juga untuk mantan perokok ini supaya detoksifikasinya bisa lebih maksimal, perlu juga mengkonsumsi protein yang cukup, kayak gitu. Kemudian yang terakhir yang gak kalah penting adalah konsumsi air putih, spesifik air putih ya, bukan yang air teh atau dan sebagainya. Yang di sini spesifik adalah air putih, di mana anjurannya kan 2 liter per hari, 1,5 sampai 2 liter per hari ya, kayak gitu. Di mana kalau dengan konsumsi 2 liter per hari, dia juga bisa membantu mengencerkan kayak lendir-lendir. Kan biasanya kalau misalnya orang dengan mantan perokok, biasanya kalau di ronsen kan ada lendir-lendirnya kayak gitu, karena efek dari racun dari rokok kayak gitu. Nah, si air putih ini dia bisa membantu mengencerkan lendir-lendirnya ini, sehingga nanti kalau semisal batuk, racunnya itu bisa keluar lebih mudah kayak gitu. Jadi dia mengencerkan fungsinya kayak gitu.
0: Oke, berarti ini penting banget ya, apalagi konsumsi air putih itu ya yang paling penting.
1: Dengan apa namanya, sekarang kan kayaknya banyak ya fenomena minuman-minuman yang banyak rasa-rasa kayak gitu. Sebenarnya paling murah ya, paling murah lebih bagus, lebih sehat ya memang konsumsi air putih. Selain dia baik untuk mantan perokok, jadi buat orang sehat pun juga dia lebih murah dan juga lebih menyehatkan.
0: Benar sekali ya, apalagi di era sekarang tuh banyak banget makanan manis-manis itu ya.
1: Iya,
0: senangannya
1: betul.
0: Kopi itu ya.
1: Iya, kayak banyak kafe shop kan sekarang juga udah banyak ya kayak gitu.
0: Makanya itu untuk melakukan detox alami ini lebih banyak mengonsumsi air putih, sayuran hijau, dan buah-buahan yang ada vitamin C dan E-nya.
1: Iya betul, iya.
0: Untuk nutrisinya sebenarnya apa sih yang biasanya banyak berkurang pada perokok aktif gitu?
1: Kalau nutrisinya sebenarnya sih ini ya, dia karena dia banyak racunnya sehingga kan dia sistem di dalam tubuhnya kan sistem kekebalan tubuhnya sih lebih ke mengalami penurunan tidak kerjanya, kan akhirnya paru-parunya tidak maksimal sehingga ya makanya tadi butuh tambahan asupan zat gizi spesifik yang mengandung antioksidan kayak gitu ya tadi. Makanya harus meningkatkan konsumsi sayur dan buahnya. Kalau buahnya ya dipilih yang tadi mengandung vitamin A dan C, kemudian konsumsi tomat itu tadi juga karena dia juga ada spesifik kandungan flavonoidnya atau antioksidan yang memang dia fungsinya untuk membantu memperbaiki jaringan paru-paru yang sudah mengalami kerusakan kayak gitu akibat merokok. Kemudian ya itu sebenarnya lebih ke sistem imunnya sih, makanya dari nutrisi dari luarnya yang dibutuhkan ya spesifik tadi yang mengandung antioksidan kayak gitu.
0: Oke. Kalau untuk pola makan idealnya itu apakah ada yang khusus atau sama aja gitu?
1: Iya, kalau untuk idealnya itu harus menggunakan tentunya prinsip gizi seimbang ya, di mana di situ kalau di gizi seimbang, kalau kita kan dulu patokannya 4 sehat 5 sempurna kayak gitu.
0: Benar,
1: nah, kalau sekarang itu sudah diperbarui oleh Kementerian Kesehatan bahwa dalam satu piring itu ya tidak hanya yang sempurna itu yang menyempurnakan, tidak hanya dari susu kayak gitu, tapi memang harus dikonsumsi secara balance. Yang secara balance itu gimana? Yaitu misal dari karbohidratnya atau makanan pokoknya itu 3/4 dari piring kita, kemudian sepertiganya bisa dari protein, kemudian setengah dari piring kita itu harus terdiri dari sayuran dan juga buah-buahan kayak gitu. Sehingga nanti ketika konsumsi sayur dan buah-buahnya itu mengcover setengah dari piring kita, harapannya kan sudah sesuai dengan prinsip gizi seimbang dengan mengutamakan tadi spesifik bahannya yang dipilih yang tinggi antioksidan tadi ya, sehingga harapannya itu bisa membuat sistem detox alami di dalam tubuh kita itu lebih maksimal seperti itu. Jadi dari satu piring itu kalau bisa ya bervariasi, ada makanan pokoknya, ada lauk proteinnya tadi yang sudah komponennya tadi sudah dibagi tadi, kemudian separuh piring kita itu terdiri dari sayur dan buah. Jadi jangan kok kebalik, nasinya yang dibuahnya sih, nanti sayurnya cuma ngambilnya cuma buat garnish. Nah,
0: seiput,
1: itu kan
0: ya?
1: Nanti salah ya kayak gitu.
0: Biasanya begitu soalnya ya, nasinya dibanyain 2 centong gitu ya.
1: Iya, padahal kan Ini ya, kalau mindsetnya kalau banyak makan nasi lebih mengenyangkan, padahal kan sebenarnya itu konsep yang salah. Kenapa kok sayur dan buah ini komposisinya bisa sampai separuh piring? Kita harus terdiri dari sayur dan buah kayak gitu, karena memang sayur dan buah ini dia mengandung serat kayak gitu, selain vitamin tadi juga mengandung serat, sehingga ketika dia mengandung serat tinggi di dalam tubuh itu diprosesnya lama, sehingga dia bisa memberikan efek yang lebih kenyang. Jadi kalau kenyangnya lebih lama kayak gitu, daripada konsumsi nasi yang banyak, lebih baik ya tadi yang diperbanyak adalah konsumsi seratnya kayak gitu.
0: Oke. Nyata nggak mesti ya yang nasinya banyak itu mengenyangkan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Banyak seratnya saja gitu. Lalu lanjut lagi ya Bu Dokter, untuk kalau minuman herbal itu apakah dapat membantu proses pemulihan tubuhnya?
1: Nah, sebenarnya tadi seperti yang di awal sudah saya sebutkan ya, bahwa detox-detox instan yang produk herbal itu sebenarnya tidak disarankan. Bahkan yang tadi dari organisasinya pun juga tidak menyarankan, karena kan secara dosis dan sebagainya kan kita tidak tahu ya, sehingga banyak juga itu yang nanti khawatirnya itu akan memberikan efek yang negatif juga ke dalam tubuh, dapat membuat merusak dari sistem sirkulasi paru-paru kita itu juga bisa, karena kan kita tidak tahu tadi dosisnya dan juga kandungannya seperti itu. Jadi lebih baik sih menggunakan bahan yang alami kayak gitu. Alami itu maksudnya apa ya, langsung kayak dari sayur dan buah dan sebagainya, daripada mengkonsumsi obat-obat herbal yang kita tidak tahu prosesnya bagaimana, dan pasti kan di situ juga sudah ada tambahan bahan kimia atau pengawetnya seperti itu.
0: Saya kira yang benar-benar pure obat gitu atau suplemen, ternyata herbal pun juga bisa.
1: Iya.
0: Tidak disarankan ya malah.
1: Iya.
0: Harus langsung aslinya, sayur, buah itu tadi gitu ya. Kalau untuk susu itu benar nggak sih dapat membantu membersihkan paru-paru Bu Dokter?
1: Iya, susu itu kan dia termasuk golongan protein ya. Jadi memang di sini kan makanya saya sarankan tadi kan selain mengkonsumsi sayur dan buah adalah protein yang cukup kayak gitu. Jadi tidak mengkonsumsi, terus saya bilang kayak gini, terus nanti konsumsinya susu aja kayak gitu. Ya enggak kayak gitu. Jadi susu itu juga bisa membantu, cuman ya harus memang diimbangi dengan konsumsi sayur dan buah, dan tadi ya sesuai dengan konsep gizi seimbang. Jadi mungkin kalau memang proteinnya dari susu ya, tidak boleh ditinggalkan juga, kan ada protein-protein yang lainnya, bisa konsumsi ayam, kemudian konsumsi apalagi itu daging.
0: Terputus ya Bu Dokter. Terputus ternyata ya Caning ya, tadi tiba-tiba ya secara tidak langsung. Sepertinya ada masalah sebentar, saya coba angkat dulu. Halo Bu Dokter. Halo Bu Dokter.
2: Halo.
0: Oh ya, ini udah besar ini suaranya. Halo. Tadi terputus. Halo. Ya. Iya, halo.
2: Halo. Maaf, tadi sempat terputus, gimana? Sudah mulai jelas suaranya?
0: Oh ya, ini sudah mulai jelas ini ya, walaupun sudah pindah di WA ini, alhamdulillah ya.
2: Oke. Ya.
0: Lanjut tadi
2: Ya. Oke, tadi. Okay. Terkait protein susu ya,
0: tadi
2: susu itu sebenarnya juga bisa sebagai bahan makanan yang untuk membantu proses detoksifikasi. Cuman nggak yang cuman susu aja kayak itu. Tadi kan protein kan sumbernya banyak, bisa dari protein nabati atau protein hewani. Kalau yang susu itu kan dia termasuk di protein hewani ya. Jadi kalau misalnya mau konsumsi di protein nabati pun juga bisa, karena tadi protein itu dia fungsinya lebih ke memperbaiki jaringan aja sih, memperbaikan jaringan paru-parunya kan rusak akibat bahan kimia dari senyawa kimia dari rokok. Nah itu dia protein ini, dia fungsinya untuk memperbaiki atau meregenerasi jaringan-jaringan yang rusak tadi kayak gitu. Jadi proteinnya nggak melulu susu, tapi bisa konsumsi dari jenis protein lainnya seperti itu.
0: Tapi susu masih bisa dapat membantu.
2: Iya. Yeah.
0: Cuma nggak harus selalu makan susu ya ini Cak Ning ya.
2: Iya. Yeah, jadi nanti sehari minumnya cuma susu, nanti sayur buahnya ditinggalin. Nah nanti tetap kita balik lagi ke konsep awal, yaitu dia harus pakai yang prinsipnya gizi seimbang seperti itu.
0: Oke, kalau adakah untuk makanan yang justru perlu dibatasi itu oleh mantan perokok gitu, Bu Dokter?
2: Kalau yang dibatasi tentunya dia golongan-golongan makanan yang dia tinggi lemak atau tinggi gula juga ya, karena makanan dengan tinggi lemak dan tinggi gula dia itu juga bisa menyebabkan stres oksidatif juga, jadi kayak membuat kerusakan juga di dalam tubuh kayak gitu, sehingga nanti khawatirnya sistem detox di dalam tubuh kita itu nggak maksimal. Makanya ya dari segi pengolahannya pun juga harus di apa ya, diperhatikan kayak gitu. Mungkin konsumsinya ya jangan misal dalam satu piring, kalau sudah ada satu yang pakai minyak atau yang digoreng atau pakai santan, ya jangan semuanya. Nanti pakai santan, nanti lauknya misal nih pakai rawon, terus habis itu nanti dagingnya diempal digoreng, terus habis itu nanti tambah perkedelnya, kentangnya digoreng juga, itu kan juga konsep yang salah ya. Jadi dalam satu piring ya kalau bisa, kalau memang sudah ada yang berminyak atau menggunakan santan satu jenis bahan makanannya, ya jangan semuanya kayak gitu, diikuti dengan penggunaan minyak atau lemak yang banyak. Karena di sini juga konsep di gizi seimbangan juga perlu membatasi garam, gula, dan minyak seperti itu. Jadi tidak melulu dari pemilihan bahan makanannya, tapi dari pengolahan pun juga harus diperhatikan supaya tadi proses detoksifikasinya juga bisa maksimal kayak gitu.
0: Oke, baik gitu ya Cak Nia, ternyata ya mungkin dikurangilah santan-santannya itu, yang ada santan-santannya itu dan gorengannya ya, minyak, lemak dan lainnya begitu ya. Oh tadi sempat menghubungkan ulang tadi, untung masih tersambung ya Bu Dokter. Sepertinya okay. Sinyalnya mungkin agak terganggu gitu ya. Oke, lanjut dulu, nanti kita akan jeda terlebih dahulu, tapi nanti dulu ya. Untuk kalau selain makanan, apa ada kebiasaan yang bisa mempercepat pemulihan tubuh ya Bu Dokter?
2: Oke, tadi kan dari segi makanan ya, kayak gitu. Nah, dari segi makanan udah kita atur, pemilihannya juga udah jelas, kemudian cara pengolahannya juga udah diperhatikan. Yang gak kalah penting adalah melakukan aktivitas fisik atau olahraga kayak gitu. Olahraganya bisa kayak jalan cepat atau olahraga yang lain, karena dengan melakukan olahraga itu juga bisa membantu paru-parunya itu bisa kerjanya lebih maksimal, jadi kayak pertukaran udaranya itu lebih bagus kayak gitu, sehingga nanti pengeluaran lendir-lendirnya dan sebagainya atau kerja paru-parunya untuk mengeluarkan racun berupa tadi mungkin pas untuk lendir atau mukusnya tadi bisa lebih maksimal. Sehingga di sini selain dari pola makan ya perlu mengatur dari aktivitas fisiknya kayak gitu. Kalau secara anjuran dari Kementerian Kesehatan kan 5 kali seminggu dengan durasinya 30 menit kayak gitu ya. Jadi harapannya ya paling enggak itu bisa dipenuhi lah. Kalau semisal kadang kan ada yang sibuk tuh kayak enggak sempat olahraga, paling enggak ya seminggu bisa bertahap dulu, berapa nih mungkin sekali seminggu. Nanti kalau semisal sudah merasakan dampaknya pasti bisa apa, keinginan untuk meningkatkan aktivitas fisiknya pasti ada kayak gitu. Jadi polanya di apa namanya, dimulai dari yang ringan-ringan dulu, baru nanti kalau sudah tahu nih apa namanya dampak baiknya, pasti keinginan untuk meningkatkan pola hidup baiknya tuh pasti akan ada kayak gitu, akan muncul seperti itu.
0: Oke. Jadi untuk yang mungkin belum pernah olahraga atau jarang olahraga gitu, bisa memulai dengan olahraga ringan ya, seperti jalan
2: betul.
0: Pagi
2: bisa
0: mungkin,
2: kayak jogging, seperti itu, sehingga nanti tadi kerja paru-parunya bisa terbantu kayak gitu untuk membantu mengeluarkan racun-racun atau lendir tadi yang ada di dalam paru-paru akibat dari perokok tadi.
0: Oke. Ya, sebelum lanjut lagi ya Bu Dokter, saya izinkan saya untuk menjeda satu lagu nggih.
2: Oke, baik.
0: Nanti kita akan kembali lagi dan masih membahas tentang detox alami untuk mantan perokok tentunya. Mohon untuk tidak ditutup nggih Bu Dokter, nanti kita akan kembali.
2: Iya, siap.
0: Nggih. Nggih, janing mengko bakal dilanjut maneh, tetap nang Perempat RRI Surabaya, Sarabudaya, Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nyesaning balik mana tentang dialog kesehatan bare Bu Dokter Anat nang dengan topik detox alami untuk mantan perokok. Halo Bu Dokter, masih di sana?
2: Halo, okay. Ya Mbak.
1: Oke, okay, terima kasih telah menunggu ya Bu Dokter.
2: Iya. Yeah.
1: Kita langsung saja untuk beberapa pertanyaan lagi ini ya dari saya sendiri nih. Untuk apakah ada pengaruhnya dengan apa ya, kualitas tidur sama stres gitu loh? Kalau misalnya suka begadang atau stres itu apakah bisa menghambat pemulihan tubuhnya ya?
2: Oke, jadi ini yang kita bicara tentang kualitas tidur ya. Jadi kalau kualitas tidur sebenarnya itu juga berpengaruh juga. Selain tadi kan dari segi olahraga kan udah ya, makan udah, olahraganya juga udah. Kemudian kalau dari segi pola tidur sebenarnya iya, dia lebih ini sih, kalau misal tidurnya itu enggak cukup 6-8 jam kan anjurannya. Yeah. Kalau misal dia tidurnya enggak cukup, dia itu fungsi untuk meregenerasi sel-sel yang rusak itu tadi sih, itu yang kerjanya nggak bisa maksimal kayak gitu, sehingga harapannya ya dari semuanya, kalau kita ngomongin pola hidup sehat ya dari semuanya, dari makanan, kemudian aktivitas fisik, kemudian dari pola stres atau tadi bisa ditunjang dari pola tidurnya itu juga harus cukup kayak gitu. Jadi tidurnya pun juga harus sesuai anjuran 6-8 jam, sehingga nanti proses regenerasi sel-sel yang rusak dengan dibantu dari makanan tadi bisa bekerja secara maksimal, seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti pengaruh juga ya untuk kualitas tidurnya sama stresnya.
2: Iya, betul.
1: Harus dengan cukup tidur baru bisa untuk memulihkan paru-parunya itu.
2: Tapi ya memang tidak bisa kayak serta-merta, loh berarti aku kalau misal tidurku nggak cukup, berarti nanti paru-paruku kerjanya tetap aja dong nggak maksimal. Ya nggak juga sih, tapi dilihat juga dari tadi faktor-faktor yang lainnya, dari pola makannya gimana, kemudian aktivitas fisiknya gimana. Kalau memang dari ketiganya ini dilakukan tidak maksimal, ya tentunya proses pemulihan dari paru-parunya pun juga tidak maksimal, seperti itu.
1: Iya, berarti nggak cuma kualitas tidur saja, tapi yang faktor-faktor lainnya juga perlu diperhatikan. Nah, untuk kembali ke makanan, ini untuk kalau misalnya nggak suka buah langsung gitu, terus mengonsumsi jus, itu apakah juga bisa ya, Bu Dokter?
2: Sebenarnya untuk konsumsi jus bisa sih, cuman memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa buah yang dikonsumsi apa ya dengan ada pengolahan seperti itu ya, dengan di jus atau dan sebagainya, itu bisa merusak kandungan mikronutriennya atau vitaminnya, apalagi kalau diolah dengan kayak pelibatan kayak panas gitu loh, suhu panas yang apa ya, kayak direbus atau apa gitu, biasanya itu juga bisa merusak dari kandungan vitaminnya di dalam bahannya. Sehingga sih memang disarankan kalau bisa ya dikonsumsi secara utuh. Tapi pun kalau semisal memang pahit-pahitnya itu nggak bisa konsumsi sama sekali, nggak bisa konsumsi secara utuh, ya boleh sih di jus. Cuman memang disarankan dikonsumsi secara utuh sehingga kandungan vitaminnya itu yang dimasuk ke dalam tubuh itu bisa maksimal kayak gitu. Kalau diolah itu dia memang nanti ada istilahnya kan yang aslinya kandungannya seberapa, akhirnya bisa berkurang karena memang ada tadi proses proses pengolahannya tadi kayak gitu.
1: Iya, apalagi kan kalau jus kan juga biasanya ada tambahan tertentu seperti susu krim. Iya,
2: nah itu, gitu ya kan? Kalau misal konsumsi jusnya alami benar-benar buah toh, ya insya Allah itu bisa kandungannya bisa punya peran yang baik ya buat tubuh. Kalau jusnya judulnya jadi smoothies yang akhirnya banyak komponen-komponen tambahan lainnya, bahkan gulanya mungkin yang lebih banyak kayak gitu. Nah itu yang salah kaprah akhirnya konsepnya kayak gitu.
1: Iya, benar sekali ya. Kalau bisanya kalau mau jus ya jusnya mungkin yang alami aja ya, nggak pakai tambahan apa-apa gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi lebih baiknya emang dikonsumsi secara langsung.
2: Konsumsinya secara utuh. Ya. Secara jadi kayak buah potong dan sebagainya kayak gitu.
1: Kalau untuk salad, tapi salad itu masih ada tambahan ini ya, apa mayonesnya gitu sih untuk salad itu ya, salad.
2: Iya, itu. Tapi kalau semisal saladnya kalau versi yang sehat mungkin bisa ditambah Greek yogurt. yogurt kayak gitu. Nah itu mungkin kan kalau penambahan, kalau Greek yogurt kan dia ada probiotiknya ya, jadi dia itu juga bagus juga kayak gitu. Jadi kalau, tapi Greek yogurtnya pun yang plain ya, bukan yang ada rasa-rasanya. Karena kalau ada yang ada rasa rasanya biasanya ada kandungan gulanya itu juga lumayan ya, sehingga apa namanya, tidak disarankan. Jadi kalau mau sih, kalau ada penambahan, kalau memang mau saladnya ada rasanya ya, bisa ditambahin tadi yogurt, atau yang lebih bervariasi itu bisa ditambahin yogurt, tapi pilih yang Greek yogurt yang plain seperti itu.
1: Yang plain itu yang hambar itu yang gak ada rasanya itu ya,
2: Betul,
1: gak rasa-rasa gitu ya, soalnya kan gak ada tambahan lainnya, rasa-rasa kan ada tambahan gula dan lain-lainnya itu ya, berarti ini untuk detox alam ini apakah ahli gizi juga ikut berperan ya, dia meliskan menu makanan atau gimana itu?
2: Iya, jadi sebenarnya untuk melakukan detox alami ini alangkah lebih baiknya itu juga dikonsulkan kepada ahli gizi kayak gitu, karena ahli gizi ini kan juga nanti akan menghitung ya kebutuhan personal, kebutuhan kalori dari personal masing-masing kayak gitu, sehingga nanti bisa diplotkan untuk kebutuhannya orang ini tuh segini kayak gitu, sehingga nanti tahu nanti komponen dari karbohidratnya berapa, kecukupannya, kemudian proteinnya harus berapa, kemudian konsumsi sayurnya harus seberapa kayak gitu, sehingga nanti harapannya nanti pola hidup sehatnya tuh bisa lebih maksimal, karena tadi spesifik sudah diperhitungkan kebutuhan kalorinya, sehingga tadi untuk mikronutrien mau makronutriennya juga bisa diperhitungkan porsinya harus seberapa kayak gitu.
1: Oke, untuk pertanyaan terakhir sebelum ke penutup ini saya penasaran ya, itu kan berarti per kalori itu per orang tuh beda, itu apa yang membedakannya, apakah
2: betul,
1: emang tubuhnya
2: gitu,
1: atau masa merokoknya lagi?
2: Jadi yang membedakan itu nanti dari segi usia, terus kemudian berat badan, kemudian berat badan dan tinggi badan. Nah itu kemudian pola aktivitas fisiknya sehari-hari itu seperti, atau pola kegiatannya sehari-hari itu bagaimana. Nah itu juga nanti akan menentukan masing-masing orang itu punya kebutuhan kalori yang berbeda-beda. Kemudian kan kalau misal personalize kan nanti ahli gizi juga tahu kondisi dari masing-masing orang. Jadi misal ternyata di sini ada yang alergi ayam atau alergi bahan makanan tertentu, nggak bisa konsumsi ini, nggak bisa konsumsi itu. Nah nanti kan kalau misalnya konsul ke ahli gizi itu kan bisa tahu biar kalau misal dengan hambatan alergi atau nggak bisa makan ini itu tetap bisa terpenuhinya itu gimana. Nah, itu kan yang tahu nanti ahli gizinya kayak gitu, karena nanti kan tadi sudah diperhitungkan sesuai dengan berat badannya, usianya sekian, pola aktivitasnya begini, kalorinya tuh sekian. Nanti kan kalau ada tambahan hambatan-hambatan tadi, ahli gizi bisa tahu sehingga nanti bisa memplotkan supaya pemenuhan nutrisinya itu bisa tetap tercukupi seperti itu.
1: Oke. Baik, untuk berarti untuk melakukan detox alami itu alangkah baiknya untuk konsultasi terlebih dahulu pada ahli gizi.
2: Iya, betul. Untuk... Oh ya, ada yang kurang nih belum saya sebutkan. Tadi kan ada yang bertanya, tadi kan Ninglia kan tadi bertanya ya, ada nggak sih bahan makanan lain yang perlu dihindari kayak gitu. Tadi kan saya nyebutnya yang tinggi lemak, kemudian yang tinggi gula juga kayak gitu. Nah, sebenarnya kayak bahan makanan yang diolah dengan dibakar, nah itu juga sangat berpengaruh juga. Ini kan sekarang habis Idul Kurban ya, Idul Adha. Nah, biasanya kan nyate itu. Ya, itu kalau misal dibakar itu kan dia ada item-itemnya itu ya, Mbak ya. Nah, itu dia itu yang ada kandungan apa namanya, racun oksidatif juga, yang nanti kalau dikonsumsi itu bisa menyebabkan stres oksidatif juga di dalam tubuh kayak gitu. Sehingga ya harapannya sih untuk kalau misal mau dibakar mungkin bisa diubah menjadi dipanggang kayak gitu. Kalau dipanggang kan dia nggak langsung kena api langsung, jadi harapannya ya itu dia tidak ada meminimalisir tadi kandungan karsinogenik, atau karsinogenik itu tadi yang dia bisa memicu stres oksidatif juga ketika dikonsumsi di dalam tubuh seperti itu. Mungkin tambahnya itu aja sih.
1: Oke, siap. Oke, karena terbatasnya waktunya Bu Ana, mungkin bisa langsung ke penutup ya. Silakan.
2: Oke, iya. Jadi sebenarnya itu metode detox yang terbaik, yang memang sudah tervalidasi secara klinis itu ya dengan kita melakukan berhenti total dari merokok, kemudian menghindari paparan asap rokok, dan juga membiarkan organ tubuh kita, paru-paru kita itu bisa bekerja untuk membersihkan secara mandiri dan bisa bekerja dengan maksimal, tentunya dengan tadi diimbangi dengan pola hidup yang sehat, dengan melakukan konsep tadi sesuai dengan gizi seimbang. Jadi detox alami itu yaitu detox yang dilakukan secara alami, dilakukan oleh organ dengan tunjangan konsumsi menurut gizi seimbang, kayak gitu.
1: Oke, baik. Nggih, terima kasih Bu Dokter Ana atas ilmunya ya.
2: Iya, sama. Terima kasih juga kesempatan sudah dikasih kesempatan untuk sharing kepada rekan-rekan teman-teman di RRI Surabaya ya, pendengar setia RRI Surabaya, kayak gitu.
1: Semoga caning kabeh sing mendengarkan ini bisa paham ya detox alami
2: untuk
1: merokok ini bagaimana dan ya apa gitu ya. Ya sekali lagi terima kasih, izinkan saya untuk menutup dialog kesehatan untuk hari ini ya.
2: Iya.
1: Selamat istirahat Bu Dokter.
2: Iya.
1: Atau selamat bekerja mungkin ya.
2: Iya, setelah ini lanjut bekerja.
1: Selamat bekerja kembali. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup.
2: Iya, baik. Terima kasih Neng Lia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Janeng niku mau dialog kesehatan edisi Selasa 2 Juni 2016 barek topik detox alami untuk mantan perokok, barek narasumber Ana Septiaris Manika SGZRD dari RSU Dr. Mujito Dejo Siswojo Kabupaten Jombang ya Janeng. Pokoknya Janeng lah sampean pengen detox alami itu lebih baiknya disarankannya konsultasi kepada ahli gizi karena menyesuaikan dengan menu-menunya, kalorinya, alergi-alerginya dan lain-lainnya akan disiapkan menunya begitu ya, Cak Ning ya. Dan usahakan tidak disarankan untuk menggunakan obat atau suplemen, bahkan minuman herbal sekalipun ya, Cak Ning ya. Lebih amannya yang benar-benar alami seperti buah dan sayur dan susu gitu ya, Cak Ning ya. Tapi enggak harus susu semua ya. Terus kualitas tidur juga dijaga. Pokoknya faktor-faktor itu harus dimaksimalkan karena kalau tidak maksimal maka pemulihannya pun akan sulit gitu. Ya Cak Ning, sekalian aku tak pamit undur diri. Matur nuwun Cak Ning sing wis ngancani aku teko jam 5 isuk mau. Sampai lali loh Cak Ning ya. Matur nuwun terus. Matur nuwun sing wis gabungan sisan sing durung sempat gabungan, mengko isuk gabungan nang lain kesempatan. Terus ya Ning, sama Rini iki bakal dilanjut barek Cak Chandra nang Tanjung Perak Siang. Merga iku Cak Ning sampean tetep nang kene ae, ojo nandi-nandi nang Pro4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
3: Bu, Ibu, ndi sik kunci sepeda motor e? Aku apene metu.
4: Metu nang ndi sih, Le? Udan-udan kok ngene kok metu.
3: Biasa Bu, apene ngopi nang warkop.
4: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Nggawa jas udan, ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali Le, gawe helm.
3: Lah lha apa sih Bu? Kan cidek, gak sampe sing ado-ado.
4: Walah Le, masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki ya kudu digowo. Terus nek berkendara ya kudu sing hati-hati Le, jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting Le.
3: Walah, ngono ta Bu?
4: Iya Le, awake dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh barek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Rencananya pemerintah Kabupaten Lumajang masang hewonan penerangan dan umum lan kamera pengawas gawe memperkuat sistem keamanan lingkungan. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatano ono sekitar 2844 unit PCU lan 1179 unit CCTV sing wis terpasang. Harapane hal iki iso dirasakno masyarakat perkotaan sampai daerah pelosok desa. Kabalian nih Janeng, Pemkab Pamekasan gratis no biaya pengurusan izin usaha perikanan lan penerbitan rekomendasi pembelian BBM tertentu. Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan DKP Pamekasan Abdul Fatah nyatakno, langkah iki dadi salah siji upaya numbuhno iklim usaha lan ningkatno kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Jani kumoyorek woro-woro jam 10 awan iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ning nek ndelok kondisi saiki jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitas menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Cak Ning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadian kebakaran hutan iki maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Cak Ning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mbutuhno waktu sing suwe, Cak Ning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwih berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwih bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki limbah domestik anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhirnya iso ngerusak karo mencemari tanah nangune sekitare awak dhewe, Cak Ning.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Ning. Ketemu mana Barek Chandra ngancani penuh Ning serangkaian Tanjung Perak siang semakin sayang. Nggih. Sewayangku padamu Cak Ning yo. Saiki dinoe dino Selasa tanggal 2 Juni 2016 tanggal 6 semangat yo kudu 6 ya kan. Bayarannya yo sik 6. Tak kancane gawe ngrungokno lagu-lagu keroncong ning Tanjung Perak siang sesi kali iki yo. Dadi hanya terbatas ya ning yo. Paling yo mek bangku pitu iku ae lak gak lemu-lemu iso melbu. Lak sik cilik-cilik mungkin iso melbu yo. Tanjung Perak siang request lagu keroncong. Ana sapa sing gabungan tak. Halo Tanjung Perak siang.
1: Kin sayang,
0: tawa. Pertama rek, dungarene gak keserondol.
1: Wong sing apa sing siaran siaran anak soleh.
0: Oh ngono, alhamdulillah ya.
1: Hati dan tidak sombong.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Ya selamatlah ya karena sudah memenangkan hatiku yang pertama kali hari ini, masya Allah.
1: Oh iya tawa.
0: Iya dong, iya dong, hatiku kau culik.
1: Saya hari ini beruntung, tapi kenapa? Saya sudah dengar lagu terpesona.
0: Mau, jam piro?
1: Tadi pagi.
0: Sopo
1: ku? Saya masak di rumah.
0: Ngono iku lho ya kan, gak oleh lho sakjane lho. Diputre, ya wis tak ngono gak apa-apa wis.
1: Ya bayang nyuruh, saya di rumah masak.
0: Ngono gak oleh lho sakjane lho. Wis salah mbah. Mbok karo, karo. Ya sudah, apa lagunya?
1: Ingat masa depan.
0: Ingat masa depan ya.
1: Apa? Sewu kuto wis, sewu kuto ya wis.
0: Sewu kuto ya wis.
1: Ya. Iya, di tempat ya.
0: Iya,
1: siap. Salamnya buat Umi Gustian di Pondok Maritim. Sama Abah Marioto, semoga sehat terus.
0: Amin.
1: Sik, menengok, ojo dilarang-larang dah.
0: Wes,
1: Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Kobar. Terus Bu Haji Suratno. Bu Dwi Mas Tuti. Apa meneng?
0: Cakek ta iki? Ake menuh, ake lho. Ya
1: wis kagae wis sing ngrungokno.
0: Ya.
1: Bukan salah saya, salah Cak Chandra, ya. Saya ndak boleh.
0: Eh salah tok wis kok iya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cian penyari kayak salah-salah antok pokoknya ya. Oke, anak sopo mana, tak sopo sitok mana sebelum aku putar telepon. Halo, Tanjung Perak siang.
2: Halo, Tanjung Perak siang.
0: Semakin sayang.
2: Makin sayang.
0: Semakin sayang, iya. Oke,
2: makin Cak. Makin sayang.
0: Iki Cak Tommy ya, jeneng iki.
2: Yes.
0: Cak Tommy di mana Cak Tommy?
2: Nang omah.
0: Neng oman dia omai penuh ditakoki kok. Omai di penuh daerah di
2: Genteng Kali.
0: Oh ala idek kene ta.
2: Oh
0: iya cidek ya alhamdulillah ya. Oke lagu keroncongnya apa Cak?
2: Aku mampan tuaku tululukan dia. Bintang bantu aku, tuk kenangkan dia, terasa cemburu, terasa curiga, karena hati ini ku simpan hanya untukmu.
0: Ngono tak?
2: Ngono loh.
0: Nadaiku gak ngono.

0: aku tuk apa tuk ngono ya
1: kan tua.
0: Iya, oke deh, baik. Oke, salamnya ke siapa, Cak?
1: Kakak Bang Tanja, Bang Wahyu, Neng Pun, Neng Ria, Neng Wes.
0: Oke, siap. Siap.
1: Iya.
0: Oke, matur nuwun ya, Cak.
1: Dadah.
0: Dadah.
1: Ya.
0: Bye-bye, Cak Tommy. Ono ning telatah Genteng Kali jadinya. Oke, Cak Tommy. Oke, Cak Tommy minta lagu apa mau? Semata Karenamu iku ya apa nada iku mau koyo ngono, Cak. Dadi apa? Semata Karenamu iku niku mau ya. Ya wes, Cak Neng ya.

bu ngono ya. Tak puterno lagune ning Siti dulu. Sewu kuto ya. Iki ning Siti aja muring-muring ae iki sewu kuto gawe peno ya. Keloncong ning Tanjung Perak Siang semakin sayang.

0: Ya jane sing Tanjung Perak siang semakin sayang ya. Dibuka hanya untuk yang sayang-sayang saja. Yang enggak sayang gak buka popo, kan? Oke, sing sayang anak sapa iki? Halo Tanjung Perak siang.
1: Yo pasti sayang laku.
0: Iya ta.
1: Sing siaran
0: eh. Ya opo lu?
1: Pasti sayang. Ya, tak tunggu sampai melayang-layang.
0: Aduh aduh aduh. Dan terbayang-bayang sampai sampai di balang layang-layang. Takut ya.
1: Kok zaman udara kerungu soro sampai
0: habis. Ya apa ngono iku? Langsung pating teratap ngono kaya ya.
1: Oh, paling teratap wis.
0: Aduh.
1: Siap-siap standby.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Ada di samping radio.
0: Aduh, aduh, aduh. Masih tepuk tangan.
1: Masih kebelet topo, masih ono opo. Wis kok reken.
0: Takut ya.
1: Takut ketinggalan.
0: Takut ketinggalan. Iya.
1: Ketinggalan ya.
0: Lah ono sing takut kehilangan yo ngene iki tambah semangat ala aku siarane.
1: Oh, takut kehilangan jelas.
0: Temenan, temenan wis sama-sama takut ya.
1: Ya takut lah, takut hilang. Takut hilang oleh bestiku.
0: Betul, betul.
1: Encene
0: bestiku encene wis paling number one encene kok ya kan.
1: Karena penyiar seperti sampean iki bisa ngomong pendengar, bisa menghibur, bisa ngepek hati pendengar, bisa ngelondoi,
0: ngono lho. Ngono ya.
1: Tapi akhirnya seneng nang sampean.
0: Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Masyaallah.
1: Ngono penyiar sing jatuh karan ono.
0: Takut.
1: Ngejak tukaran malah lu. Jadi gak menghibur malah ngejak tukaran.
0: Oh, no tak lu.
1: Ya ditinggal. Ditinggal sama pendengari.
0: Siapa ya itu lu? Ya, ya. Kan, wis, gak apa-apa lah. Yang penting.
1: Mata orang kan gak sama.
0: Berbeza-beza, yo. Ya. Gak apa-apa. Encane, itu adalah kalau di dunia ini hanya podo KB, pote KB kan yuk api, yo. Kudu ana warna.
1: Gawane bayi karakter gak bisa. Wis memang kan gak. Aku gak bisa dirungono, gak sama mlebu ngono ae.
0: Oh iya ngono ya.
1: Hanya semua karena itu watak karakter.
0: Betul.
1: Kok sampe antar di sini gak bisa. Oh sampean watake melankolis.
0: Oh ngono iya. Aku gampang, aku gampang tersentuh aku lho.
1: Iya, cuma gak diungkapkan gitu lho. Masih sampe lho. Dikara dia anu tetep aja sampean gak tahu ngelok no nyatu gak tahu sampean tetep iya iya
0: ya ngono ta tergantung sih tergantung sih tergantung mood ya
1: sampean gak tahu kar yo
0: yo tahu ta yo tahu yo tahu yo mosok kudu tak dodono
1: Bisa tukar
0: sampean. Yo. Hei, opo sih aku biyen ngene-ngene iki aku karateka biyen ngawur ae.
1: Iya,
0: oh, tapi sampean ngerti gak? Seorang pendekar iku ilmune iku gak didodo-dodono, ngerti gak?
1: Iya, bener, heeh.
0: Ya kan? Selama ada yang mencoel langsung jurusnya metu. Ngono.
1: Bisa tukar.
0: Iya, iya, pendekar biyen arep.
1: Tukarane sampean yo opo ya?
0: Pendekar aku biyen ketiga. Nah, gua aku jurus lidah buaya. Ayo lagune apa iki kok liane gak umen iki.
1: Di batas kota ini.
0: Di batas kota.
1: Di batas kota ini.
0: Di sini
1: di batas kota ini ya ini ingin kutuliskan surat untuk
0: seosom ta surat WA lah
1: si ono rek surat
0: ono
1: ala eh prangko ono dadi prangko
0: tentai kertas sae ngene iki angel
1: yo si ono dadi prangko berarti kan ada surat-suratan
0: oh ngono ya
1: surat cinta
0: ska efisien blas. Ya sudah salam
1: ya wis salam gawe kabeh wis ya buat dirimu tetap semangat pokoknya semangat ya
0: betul
1: nanti kalau nanti jalan ya
0: siap terima kasih
1: matur nuwun
0: oke
1: makasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, make ketaya-ketaya lo ya. Oke, bangku 7 semoga cukup untuk menampung ya. Soale Kak Akel gini. Halo, Tanjung Perak siang.
2: Semangat yo.
0: Hei, semakin sayang.
1: Semakin sayang. Maaf ya, Bang. Coba dulu lagi, Bang.
0: Tanjung Perak siang.
1: Semakin sayang.
0: Iya, sayang temen oraiku. Ya, sayang ya, temen apa epo-epo.
1: Siapa tadi itu?
0: Cak Pendi, Cak Pendi. Cak Pendi
1: betul. Gimana? Dirimu itu opo, Bang. Betul apa kalian sabar, aku enggak bisa bicara lagi.
0: Jangan.
1: Anda tuh ngerti karakter-karakter pendengar.
0: Gitu ya.
1: Jadi bisa menyelami. Benar dirimu. Masa pendekar itu ditunjuk-tunjukkan. Aku tahu kok, Bang, dirimu.
0: Betul. Aku lah di. Aku disenggol jurus jurus barat.
1: Iya, enggak salah pernah latihan karate itu.
0: Pernah.
1: Karate itu. Waktu dulu itu MK kalau enggak salah.
0: Aku 4K dulu.
1: 4K lah ya, 4K MK itu sama.
0: Iya,
1: begini. Daripada ku simpan jadi rindu, lo

0: Jangan kau malu-malu.
1: Nona Manis ya. Ini kayaknya jadi lagu soundtrack Anda akhir-akhir ini ya.
0: Iya, itu karena lagunya enak, Bang.
1: Siap.
0: Di panggung-panggung aku sering nyanyikan itu, Bang.
1: Keren, baik.
0: Untuk paling kandar aku doakan apa yang di lagunya Roma Irama kandungan itu loh, Bang.
1: Siap. Hei, kok diem?
0: Katakan padanya aku juga rindu itu loh, Bang.
1: Oh.
0: Kelahirannya akan kusambut mesra.
1: Iya.
0: Aku dan dirimu akan menimang dia.
1: Amin.
0: Kalau kalian dengar lagu kandungan, ingat dirimu, Bang.
1: Doain selalu ya.
0: Ya, itulah, Bang.
1: Alhamdulillah. Oke.
0: Ya, salamnya buat Bapak Parno, Pak Wandi, Ning Siti, Ning Dian, Budosya Nijani Jaya, terus ada Mama Friki, Cak Solikin, Bajainal, yang punya tahu setengah mateng, Pak Toto, sampai jumpa. Ning Liodra sudah ya?
1: Iya.
0: Ning sekarang ganti di perusahaan itu diganti nama sama Budian Liodra itu, Bang.
1: Siapa?
0: Ning Sitimer.
1: Oh.
0: Liodra.
1: Itu nada tinggi soalnya, ya.
0: Nada tinggi. Protekan lah pokoknya. Di mana-mana itu. Ya itu dah karakter penyiar. Ya. Kalau penyiar itu terlalu melankolis. Ya, penyiar seenaknya nantinya. Ya, penyiar juga seperti itu, jangan diremehkan karena kita adalah satu paket. Pendengar dan penyiar tidak bisa dipisahkan. Itu hakikatnya, Bang.
1: Oke. Baik.
0: You know, matur, thank you so much.
1: Oke, terima kasih ya, Bang. Bye-bye. Ya. Oke, dua lagu sudah terpilih ya. Permintaannya Cak Pendik mau ya. Di sini

0: Sening Serangan Tanjung Perak siang jeneng yo lagu-lagu keroncong sak teputer no dan pokoke alurnya Tanjung Perak siang iki jeneng yo jam 10 sampai jam 11 Chandra bakalan ngajak jeneng untuk request nanti di jam 11 sampai jam 12 Chandra musik informasi jadi tidak angkat telepon engko jam 12 sampai jam 1 baru aku buka telepon maneh ngono yo dadi dikenali alurnya, oke? Okay? Ono sing kepingin masuk tak sopone sih, koyo cukup satu aja sih soalnya waktu ini wis. Halo Tanjung Perak siang.
1: Halo Tanjung Perak siang.
0: Kita yang.
1: Nah iki guyon karo Pak Bas iki perkara jeruk iki Mas.
0: Kira-kira apa?
1: Apa itu perkara jeruk? Itu jeruk 2 kilo tapi kewecut banget Mas. Jadi ini tak ilok.
0: Oh alah lah kok. Lah ya apa lo iki bakule ngomongnya?
1: Nah makanya ini katanya manis.
0: Balik no.
1: Ya enggak Mas, biarin. Terlahir bahasa weh.
0: Ya kayak kecut-kecutan enggak apa-apa ya. Cek melek ya. Cek melek. Aku melok kecut-kecut sampai ki. Ah. Oke, lagu penutup untuk sesi ini lagu apa?
1: Lagunya Senandung Doa kalau ada dari Nur Asmi Oktavia
0: jenenge di angel ya. Senandung Doa. Dari iya. Siapa?
1: Nur Afni Oktavia.
0: Nur Afni Oktavia. Oke, okay, baik. Oke, okay, salamnya.
1: Iya. Ya, salamnya buat yang barusan turun. Har Om Pendi juga Pak Aba Parno, Umi Sri, Pak Surano.
0: Oke. Siap.
1: Sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Neng Ela. Oke, satu lagu terakhir di sesi jam 10 sampai jam 11. Ingat jam 11 sampai jam 12 kok aku gak dibuka sih angkat teleponnya gak diangkat. Tenang ya, aku sih musik info di jam itu. Terus jam 12 baru aku angkat mana teleponnya ya. Kalau Anda beruntung. Ya kan lah, gak beruntung kan gak keangkat. Soalnya keserondol sampai sing liane. Ya wes, aneh ya tetap neng Tanjung Perak siang semakin sayang.

Neng Ella, untuk lagu Senandung Doa Nur Afni ini ternyata tidak ada keroncongnya. Jadi Ci Chandra belum bisa untuk putarkan lagunya ya. Soalnya kita lagu jazz, Neng. Jadi Chandra tidak bisa memutarkan lagunya. Ya wis Neng yo, lanjut lagu selanjutnya aja ya. Neng yo tetap Neng Pro 4. Soalnya kok tak buka mana requestannya Neng jam 12 awan mengko.

Caning pemerintah Kabupaten Madiun ngekei pembinaan ning satuan pelayanan pemenuhan gizi lan pimpinan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto nyatano, pembinaan iki sebagai komitmen pemerintah pelaksanaan MBG iso berjalan optimal sesuai SOP. Nyanda kabaliannya caning kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri maksimal no layanan isi pasport ning luar jam kerja. Kepala kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri Antonius Frisky senan sani secara Cahya Putra nyatano KI akses masyarakat dalam hal pelayanan keimigrasian sekaligus bentuk komitmen pendekatan pelayanan publik di masyarakat. Cak Neku mayorek woro-woro jam 11 awan iki. Aku Chandra ketemu maneng woro-woro selanjutnya.

Channing Chandra duwe kabar turis asal Jerman berinisial NVG 36 tahun ngalami pengalaman sing gak ngenakno pas berwisata ning kawasan kota lama Surabaya Channing. Handphone TEDE tiba-tiba dijambret mbarek wong gak dikenal. Insiden tepate kedadean ning Jalan Karet, Kecamatan Pabean Cantian, Kutha Surabaya. Tindakan kriminalitas iki dibenerno Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP M. Prasetyo. Jane bener, ning dino Minggu tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 2:30, kedadean tindak pidana pencurian dengan kekerasan utawa jambret HP duweni turis asal Jerman Janeng. Saat itu korban lagi berjalan kaki ning Jalan Karet, kawasan Kutha Lama Surabaya, sambil ngelakono video call mbarek pacare sing gaya iPhone 13 Pro. Dia ditemani seorang teman lan pemandu wisata. Sampai ini lokasi, korban dikejutno mbarek kedatangan pengendara motor gak dikenal. Dia tiba-tiba mendekat dan langsung merebut HP korban sing isi dalam kondisi menyala, dan wajah pelaku pun terekam jelas. Pacar korban sempat ngerekam layar HP sing saat itu mengarah ning wajah tersangka. Unit reaksi cepat Polres Pelabuhan Tanjung Perak ngelakukan penyelidikan lan penangkapan tersangka iki. Tersangka berinisial KRHS, laki-laki 26 tahun, warga Jalan Bumiarjo, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya iki berhasil diamanno ning petugas ning tempat kejoe sing ana ning Dalan Embong Malang ngene. Tersangka sempat memberontak lan ngelakukan perlawanan sehingga akhirnya berhasil di Amano setelah tim URC Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak menembakkan timah panas ning keluru kaki KRHS. Pelaku sempat ngelawan, ya kan? Terus mangono ya ditembak iku janing. Teko tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu motor Honda Beat, satu setel pakaian sing dipakai tersangka saat beraksi, sweater, bandana hitam, lan celana ireng. Janing kapok muka panas.

langsung diringkus ya. Tadi ojo macem-macem apa mana iki garakno mencoreng nama baik Surabaya. Yaiku turis enak-enak melancong ning Surabaya. Lah kok dijambret. Ayo ojo gawe perkara yo ning Surabaya iki aduh pokoke ojo sampe ngelek-ngelek jenenge Surabaya yo rek yo.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menadu seiki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Bu, lapo sih? Sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngelingno, ngantisipasi El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.
2: Jane saniki wancine kita nglaksanakno ibadah salat duhur. Soale wis wancine kita nglaksanakno ibadah salat duhur ke wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene ning jam 11.28 menit.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

digambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segala pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan

Caning, marake aksi curanmor ning wilayah hukum Kutha Pudak gawe jajaran Polres Gresik terus bersiaga. Sepanjang libur panjang, Caning Korps Bayangkara nglakono patroli Kamtipmas berskala besar, termasuk mburu pelaku lain sing wis ditetepno sebagai daftar pencarian orang. Sidae dalam sepekan terakhir, Polres Gresik balekno motor Suzuki Shogun W Selawe Songtelu duweni Muhammad Kamim, Honda Scoopy Tem duweni Andi Sebastian, Honda Scoopy duweni Muhammad Lias. Seluruhnya sempat dadi korban curan morning beberapa wilayah Janeo. Kasat Samapta Polres Gresik AKP Satriono jelasno, patroli sing dilakono ngerahno 30 personil iki, tim bergerak terpisah dengan menyusuri kawasan rawan kedadean kejahatan 3C, curat, curas, lan curanmor. Mulai kawasan perkotaan utawa perumahan, terutama sing berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten liyane. Rute penyebab potensi kejahatan duduk hanya niat teko pelaku, tapi kelengahan korban sing teledor barek barang pribadine ya ning yo. Mantan KBO Satlantas Polrestabes Surabaya iku nyebut bahwa operasi digelar gawe meminimalisir potensi gesekan, soalnya terdapat sejumlah perguruan silat sing menggelar kegiatan ning akhir pekan lalu. Nah, terpisah caning, Kani Tresmob Satreskim Polres Gresik Ibda Andi Muhammad Ashraf buru sejumlah DPO Sindikat Curanmor. Salah si jine, pria asal Kutha Surabaya berinisial S, hal iku merupakan hasil pengembangan pasca ngamano Muhammad Sodikin alias Zazuli ning dino Jumat tanggal 15 Mei. Hasil penyelidikan, keduanya sudah beraksi sejumlah TKP mulai teko Kutha Surabaya Gresik sampai Sidoarjo. Mereka merupakan sindikat curanmor sing duweni jaringan penadah ning wilayah Medura jane. Ya,

Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dorong penguatan sarana teknologi ning sekolah-sekolah pelosok gawe ngejar ketertinggalan. Biaya bakal mastekno program pendidikan isok meroto ning pelosok wilayah sekaligus bakal dilengkapi mbarek fasilitas digitalisasi alat-alat pendidikan sing modern gawe ningkatno kualitas pendidikan guru lan murid. Kabaliane caning Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari njaluk kader motivator lan tim penggerak PKK ningkatno kewaspadaan sebagai upaya pencegahan lan penanganan penyakit tuberkulosis nang wilayahe. Hal iki merga kasus TB ning Indonesia menduduki peringkat kedua dunia sesuai data teko WHO. Caning kumayorek woro-woro jam 12 sawan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chandra balik mana caning ngancani penonok ning adi coropo Tanjung Perak siang kudune ya semakin sayang ye. Lah tadi Chandra mengancani geng ngrungono lagu-lagu keroncong. Saiki Chandra ngancani peno untuk mendengarkan lagu apa? Yes, Campur Sari. Nah ya, ingat yang sayang-sayang aja yang masuk. Sing gak sayang gak masuk gak popo ya. Dungok noai. Sing sayang silakan masuk ya. Ada siapa yang mau gabung tak sopo nih. Halo Tanjung Perak siang. Duh, si. Halo Tanjung Perak siang.
1: Halo Tanjung Perak siang, Sugeng siang Mas Chandra.
0: Semakin sayang. Iki sayang apa ora?
1: Sayang gak diputerno lagune.
0: Lah iya iki sayang apa ora aku takok.
1: Sayang.
0: Sayang temen ah.
1: Kulo mulai isu sampai keroncong rek gak diumani.
0: Oh ngono ta lah. Ya apa ketaya-ketaya liyane encene.
1: Sampai ngebel mimpi ndur rek gak diumani.
0: Oh gak apa-apa saiki lak wis wayahe masuk sih ya.
1: Sehat Mas Chandra?
0: Alhamdulillah sehat Cak Suwono, sampean sehat juga nggih?
1: Sehat, semangat.
0: Alhamdulillah harus semangat terus ya.
1: Lagi panas, semangat terus.
0: Tanggal 6 ya gak semangat ya opo sampean? Opo. Lagunya Campur Sari apa iki Cak?
1: Lagune Campur Sari enten Loro Asmoro.
0: Loro Asmoro, iso nyanyi ya?
1: Ayo. Nyanyi ini kayak sama Chandra. Ngurung-ngurung itu yang
0: bisa. Lo. Ngurung-ngurung
1: itu lagi. Itu.
0: Ya weh, gak apa-apa. Salami kayak siapa, Cak?
1: Salami Kang Gisto Yogyamawon yang merasakan Mas Chandra siaran. Yeah. Mas Chandra sehat-sehat semangat.
0: Amin.
1: Dundur abis-abis. Matur-dundur,
0: Cak Lasmono.
1: Rahayu.
0: Rahayu, matur nuwun Cak Lasmono sing memulai semangatnya hari ini jane yo dan request lagu Loro Asmoro. Ojo loro-loro lo yo dibungai ae, dienakin aja ya supaya gak sampai loro ye. Oke, okay, jane yo langsung saja karena penelpon pertama langsung jane putarkan lagune Campur Sari pokoke tak kancani sampai ono ning dicoro Tanjung Perak siang semakin sayang.

0: Ya janing sening Tanjung Perak siang kudune ya semakin sayang lo. Awan-awan ngene iki ambek ngrungokno lagu Campursari sampeyan yo iso request lagu. Lagu-lagu Campursari. Selain iku jane yo informasi janing yo sing pasti bakal tak bagi ning peno. Ya kan? Aku saiki duwe informasi kira-kira ning apa ya ning daerah-daerah sampean niku akeh kucing liar gak sih? Nah, engko informasine bakal tak bagi noning sampean terkait dengan informasi kucing liar ini. Tak sopo sih. Halo Tanjung Perak siang.
1: Semakin sayang.
0: Semakin sayang lho kudune lho.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umpomo seliramu sekar melati.

0: janji prasetya ningati. Ancah ku mati lingitro rinoso kroso rasani dio.
1: Matur suwun. Lek aku setop babak kok menowo iku.
2: Aduh kawan.
1: Cari sing iramae rada rancak.
2: Mau yang
1: Ernest Mantor,
2: yang baru, ternyata. Yang baru.
1: Oke.
2: Siap, okay. Baik.
1: Salam kagem panjenengan Bu Iin kali Mbak Seti. Ning Dian. Nika wau Bapak Lasmono nggih?
2: Nggih.
1: Jeken siang Pak Lasmono menika Pak Mulyono saking Gembili. Wis wonten malih Ibu Haja Kustia kali Abah Marioto. Ibu Kustiati engkau wonten pundi Mas? Bluru pernah.
2: Bluru kidul.
1: Bluru kidul. Kalian Ibu sing iki lho ala.
2: Sing ndi sih?
1: Cemengkalan.
2: Oh, Cemengkalan Bu Sud Tiyah, Sutirah,
1: Bu, Istikaro.
2: Oh Istikaro, ya. Wisuwe lo, wisuwe ku gak melu.
1: Iya, Ibu Istikaro, Mas Toto sampai jumpa. Kagem panjenenganipun sinteniku, sedaya para kadang engkang sami midhangetaken adicara menika. Okay. Sugeng siang, so sugeng midhangetaken.
2: Siap.
1: Kagem panjenenganipun Mas Chandra, Sugeng Makaryo, mugi-mugi gangsa lancar mbok temen-temen alangan setunggal menopo-menopo.
2: Amin, Allahumma amin.
1: Sugeng malih mbok bile wonten kelapatan kula, wicantenan kula kirang toto kirang duga nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah.
2: Sami-sami.
1: Wonokromo udane deres.
2: Cakep.
1: Nedan rimo Mas Chandra, Gusti Allah benjing engkang bales.
2: Amin Allahumma.
1: Matur sembahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ngicamul nggih. Wonokromo udane deres. Gusti Allah sing bales ya. Ya wis jeneng iki ana saking ning Siti Rumia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Chandra request lagu Kembang Probolinggo. Salamnya buat semua yang lagi mendengarkan Pro 4 dari Surabaya. Semoga dibaca WA aku ini, terima kasih. Loh, ya diwoco toh. Masa gak diwoco? Emang ada sih gak moco toh? Duduk Chandra loh. Ya weh Chandra, ya tak putarkan lagunya Cak Mul dulu. Wow, nyuwun lagu Nyidam Sari. Humpomo sliramu sekar melati aku.

Tanjung Perak siang ke dunia semakin sayang. Caranya tadi masih punya janji kayak informasi terkait dengan kucing liar di sekitar rumah Peno Caning. Dia Peno iku. Nah, aku ada informasi iki lho Caning yo. Dadi dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke 733, Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Kota Surabaya ngelakono sterilisasi gratis gawe menekan populasi kucing liar. Kepala DKPP Surabaya Nani Sukristina ngejelasno bahwa kegiatan iki menyasar kucing lokal mergo populasi ini berkembang cukup pesat. Lan sering kedadean sering banget gak terkendali, kuatannya terbatas hanya 100 ekor kucing iki caning sing apa dadi ono sterilisasi iki. Program sterilisasi dilakoni UPT Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan Dalan Ikan Dorang Surabaya dengan melibatkan berbagai kampus negeri dan swasta sing duweni program studi kedokteran hewan. Selain gawe njogo kesehatan hewan, sterilisasi yo dadi salah siji langkah gawe neken jumlah kucing liar sing semakin akeh ditemokno ning perkampungan lan perumahan. Nani nyebut ana 100 ekor kucing lokal sing disterilisasi dengan rincian 70 kucing jantan, 70 kucing jantan barek 30 kucing betina. Melalui kegiatan iki diharapno pemilik isok luwih bertanggung jawab terhadap kucing sing dipelihara jane ngono ya. Dadi sing kucing-kucing sing ana ning apa kampung sing liar iku disterilisasi supaya apa supaya gak manak-manake. Lah manak-manake kan sakmono kae ya toh akhire tidak terkendali liar semakin liar ya toh. Jadi ada upaya untuk menekan jumlah populasi untuk kucing liar ngono ya Caning.

Sanding wis jam 12 pun 5 menit. Dadi ini Chandra tak break dulu. Soalnya saat wis iki sampean bakalan dikancani mbarek Jakarta ning Suara Budaya Nusantara ya Chaning yo. Engko sampean bakalan disuguhi mbarek topik kolaborasi antara Jakarta dan Radio Sain Jakarta yo. Yo wis tak ngono. Chaning yo tak istirahat sik. Chaning yo sampai ketemu mana mengko sawisi jam loro tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Jadi wajibnya kita midhangetaken siaran budaya Nusantara sarangan kalian RRI Jakarta.
1: Amampu upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman Balai Kota DKI Jakarta Senin kemarin berlangsung hikmat. Kegiatan dipimpin Sekretaris Daerah Uus Kuswanto dan diikuti seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Uus menjelaskan bahwa peringatan tahun ini mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Kedamaian Dunia. Amanat pendiri bangsa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Beralih ke informasi yang lain, puluhan orang yang tergabung dalam komunitas Jalin Overland dari berbagai wilayah di Indonesia jelajahi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dari 1 Juni hingga hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyebutkan komunitas yang tergabung dalam Jalin Overland menggunakan sebanyak 23 kendaraan jenis 4x4 berbagai merek yang telah dimodifikasi untuk kebutuhan menjelajahi keindahan alam di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa tersebut. Pelaksana Jalin Overland Wijaya Kusuma mengatakan ada beberapa destinasi unggulan di Banyuwangi yang dikunjungi, diantaranya Pantai Marina Boom, Bangsering Underwater, Grand Watu Dodol hingga TWA Injen. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program Jangan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Ayepok Mariana di RRI Perompak Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Pop, mereka perompak di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perompak Jayapura, kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perompak Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian Barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang, Mace. Mace lagi. Ini bawa saya nih.
1: Iya. Iya, Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi gak sehat saya.
1: Oh, karena gitu?
2: Lagi berubah, lagi serat-serat masak nih.
1: Waduh. Cepat sehat ya, Mace Ita ya.
2: Iya.
1: Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya, Mace ya?
2: Udah sore, tapi mataharinya masih di atas kepala kita.
1: Oh, masih cerah di sana ya?
2: Iya, sangat cerah hari ini.
1: Sepertinya Mace Ita banyak minum es mungkin itu ya? Jadi suaranya.
2: Sepertinya. Cuman memang cuacanya juga memang karena panas setiap hari, jadi kita juga minumnya juga
1: yang dingin-dingin ya. Iya, di sini juga Jakarta masih terpantau cerah nih, Mace Ita di Jakarta Pusat tepatnya ya. Baik, Mace Ita siang hari ini bersama RRI Perompak Jayapura kita akan membahas generasi muda dan masa depan bahasa ibu di Papua, gitu ya Mace ya.
2: Benar.
1: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, ada siapa nih Mace Ita?
2: Oke. Buat seluruh pendengar ya, dan juga penonton RRI Digital, ada hari ini Pro 4 RRI Jayapura akan menghadirkan acara Dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada dengan kita di sini ada Kakak Muhammad Jufri Rumadaul ya, dan juga ada Kakak Ella Boge Mulyani Waga. Mereka berdua merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 untuk perwakilan Tanah Papua.
1: Ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar bisa bergabung juga ya, berinteraksi bersama narasumber di RRI Perompak Jayapura. Untuk interaktif Jakarta, Mace Ita di 0213504510 line telepon ya. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ya di 0812-1124-928. Jadi teleponnya hanya ke studio aja. Kalau WhatsApp kirim pesan aja, begitu ya untuk Jakarta. Di sana Mace Ita untuk di Jayapura line interaktifnya silakan.

0: Air Perempat Jayapura, dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini. Silakan Mbak Cita.
1: Baik, terima kasih Mbak Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton di Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Perempat RT Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari Tanah Papua, ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa Ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Umadaul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.
2: Halo, selamat sore Kak Ita.
1: Halo, sehat ya Kak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Ella Boge Muriani Uaga. Selamat sore Kak.
3: Halo Kak Ita, selamat sore. Halo,
1: selamat
3: Kak.
1: Sore. Disapa juga dong Mpok Marian.
3: Halo Mpok Marian. Dari JKT.
0: Halo. Salam kenal ya. Iya.
1: Baik, mereka merupakan Duta Bahasa Nasional di tahun 2025 untuk perwakilan Tanah Papua. Dan kita sore hari ini akan berbicara tentang generasi muda yang mau bicara tentang bahasa Ibu Papua, ya. Walaupun mereka berdua ini merupakan Duta Bahasa Nasional, tetapi bahasa Ibu juga harus ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita mulai saja langsung ya ke Kak Jufri. Ya, sebelum kita masuk ke isu bahasa Ibu di Tanah Papua, boleh Kak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri, ya, dari mana asalnya, terus kapan pertama kali sih Kak tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua, khususnya di Jayapura.
2: Baik, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta. Ya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi sebelum mungkin kita bahas terkait dan bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI 4 Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke yang bergerak di bidang jasa pelaksanaan event, dan saya berada di bidang keuangannya seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bersama rekan saya Dubas Ella diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta.
1: Okay. Nah,
2: mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasannya saya tuh sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua tuh sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasannya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua, dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa, dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakili Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan, dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di tahun 2024.
1: Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang sudah diraih oleh Kak Jufri ini ya selama dua tahun ini ya.
2: Iya.
1: Kalau Kak Ella sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih makna yang Kak Ella rasa sebagai duta bahasa nasional 2025? Apakah pencapaian ini ada nggak sih yang Kak Ella dapat dari situ, bukan hanya sekedar gelarnya saja, tapi secara pribadi?

0: gitu. Apalagi kan Kak Ella ini merupakan masyarakat ya atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
1: Yuk, cerita. Jadi kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili gitu tanah Papua, dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua, tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali, yang menurut saya ini tuh saya anggap sebagai satu kehormatan, karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri, tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
0: Oke,
1: Luar
0: Kak
1: biasa.
0: Ella nih asli dari mana sih, Kak?
1: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan,
0: Hmm,
1: Wamena, berdomisili di Provinsi Papua, Port Numbai.
0: iya, dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jupri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah, apa sih keunggulan dari Kak Jupri maupun Kakak Ella yang akhirnya Kakak dong dua ini rasa bahwa ini sudah ya, akhirnya bisa menentukan kamu orang dua bisa membawa nama tanah Papua ke tingkat nasional. Ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jufri rasa ih kayaknya ini momen ini sudah gitu ya akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jufri dulu deh.
2: Ya, baik. Terima kasih, Kak Ita. Jadi, terkait pertanyaan Kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya, Dubas Ella, di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional. Saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan juga menguasai bahasa asing. Nah, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga diberikan tanggung jawab untuk bisa mewakili tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik, serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
0: Oke, luar biasa ya Kak Jufri. Kalau Kak Ella sendiri ada momen-momen gak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak Ella, luar biasa sekali ya untuk saya apa istilahnya kayak termasuk terhormat, dihargai dan sebagainya macamnya. Atau ada yang lain-lainnya atau gimana Kak?
1: Kalau saya sih kayak Duta Bahasa Nasional ini merupakan ajang nasional pertama saya. Jadi benar-benar suatu pengalaman baru yang luar biasa sekali. Dan hampir setiap momen itu saya rasa berkesan sekali untuk pribadi. Dan banyak hal yang saya belajar juga. Dan satu hal yang benar-benar kayak okay, ini adalah Duta Bahasa Nasional. Yang kayak buat saya tersadar adalah ketika kita semua dengan keberagaman budaya datang ke situ untuk berkompetisi dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan di mana kita ingin mengatasi setiap tantangan permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing, seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus, seperti itu.
0: Oke, ya, luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang. Siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jufri gitu. Nah, Kak Jufri di Papua Selatan sendiri di Merauke ya berarti ya. Nah, ini penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
2: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya, dan di Papua itu ada 428 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ita di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang dimana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, memang setelah saya ke sana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Gitu. Sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah, ini kalau kalau tidak diatasi dengan maksimal, ini akan menjadi permasalahan dan juga 428 bahasa daerah yang terdapat di Papua ini akan menjadi hilang ketika memang penuturnya ini tidak terus aktif untuk menggunakan. Jadi terkait kondisi di Papua Selatan pun seperti itu. Generasi mudanya masih kurang peduli untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Jadi lebih banyak orang-orang tua dan juga petua-petua adat saja. Kurang lebihnya seperti itu, Kak Ita.
0: Itu ya, jadi udah generasi mudanya tuh tidak ingin ya, tidak ingin atau memang tidak mau sama sekali itu, Kak?
2: Ya bisa dibilang dua-duanya, Kak. Karena mungkin gitu. Terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap bahwasannya sudah kuno atau mungkin tidak bisa eksis lagi di era sekarang, padahal bisa berjalan secara berbarengan. Itu cuman edukasi itu yang mungkin kami sebagai duta bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan tiga terabangun bahasa tadi, yang di poin kedua untuk tetap melestarikan bahasa daerah lewat program-program atau kerida-kerida yang kami lakukan.
0: Oke, okay. Kak. Kalau dari Kak Ella sendiri, dari perspektifnya Kak Ella, sebenarnya seberapa kritis sih situasi bahasa ibu di Papua saat ini? Ya, apakah memang kita sudah ada di situasi darurat? Ini kita perlu lihat dari Papua Selatan loh. Dari kakak punya sendiri gimana? Atau di Papua Pegunungan, belum lagi di Provinsi Papua sendiri, itu gimana, Kak?
1: Oke, kalau dari Papua Pegunungan ya, Kak. Kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Sunda. Ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena, karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis, karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya. Jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali, dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul digunakan di setiap bidang gitu. Dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat, contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa adat, bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini sebagai kita punya identitas harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
3: Iya.
4: Oke.
3: Baik, Mbak Caita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya Mbak Caita ya untuk pendengar yang ingin bergabung. Mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Prompet Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif, udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Jadi line interaktifnya kita pakai satu aja, jadi bisa langsung menghubungi line interaktif Jakarta. WhatsApp di 0812-1124-928. Mbak Caita nih di WhatsApp sudah ada yang bergabung. Mbak Caita, kita sapa dulu, ini ada Mas Orik di Jember yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon Duta Bahasa Nasional 2025? Nah, lalu kemudian adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Ayo, mungkin siapa dulu nih?
0: Kak Ella dulu deh.
3: Kak Ella dulu ya? Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
1: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan Duta Bahasa tingkat nasional, gitu, kita ada punya krida, namanya adalah SAGU. Ya, Bu. Jadi kita ambil akronim dari SAGU, makanan khas dari Papua, yang kepanjangannya adalah Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua. Jadi SAGU ini program yang kita buat untuk bagaimana adanya penyediaan media belajar bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi program ini sudah kami sempat jalankan dan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bentuk krida untuk kami perlombakan, seperti itu. Nah, selanjutnya, mohon maaf Kakak, tadi pertanyaan yang berikut, yang keduanya ya, apa tadi?
3: Yang kedua yaitu gagasan dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan. Nah, seperti apa?
1: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri begitu. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting, karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian, kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri, karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Jufri. Tambahkan.
2: Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan, yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU, Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua, di mana kami memberikan sebuah wadah dan juga kemampuan kepada anak-anak disabilitas, bahwasanya mereka juga punya ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi dan juga kepercayaan diri mereka terhadap hal-hal yang kami bawa pada saat melaksanakan program tersebut. Kemudian kami juga aktif untuk membuat konten-konten kebahasaan yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital.
3: Iya.
2: Kemudian yang kedua Kak, terkait usulan atau kebijakan yang ya gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya ingin untuk agar pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah, karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintahan daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran, yakni muatan lokal kesenian kebudayaan daerah untuk memperkenalkan bahasa ibu agar banyak penutur dan juga dapat dikenalkan oleh anak-anak usia sekolah dasar.
3: Ya, baik. Mbak Cita di Line Interaktif Jakarta sudah ada yang bergabung kembali, Mbak Cita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang, Nana dan Tete Dinda di Bogor. Ya.
3: Silakan Tete Dinda, ada Mbak Cita, terus juga ada Kak Ella dan Kak Jufri nih, duta bahasa di Papua. Silakan.
4: Kamu sore waktu Jayapura.
3: Iya.
4: Mbak Cita, halo.
5: Halo Teh.
4: Mbak Cita suaranya trouble, cepat pulih kakak. Anu Mbak Cita ya.
5: Aduh, iya makasih. Makasih Teteh.
4: Iya,
5: jarang-jarang loh saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
4: Iya, makanya tadi pikir siapa, kok suara Mbak Cita berubah-berubah begitu. Oke lah kalau begitu, Mbak Cita cepat pulih dan langsung ke narasumber boleh ya, Mbak Cita dan Nana ya.
3: Ya, silakan Teteh.
4: Selamat sore Kakak Yufi dan Kakak Ella.
2: Selamat sore.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ini, Kakak Jufri dan Kakak Ella. Nah, sebagai duta bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap ya, boleh dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi. Antaranya Kakak Jufri dan Kakak Ella sebagai duta bahasa. Nah, satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk Kakak Jufri dan Kakak Ella. Sebagai duta bahasa, seperti kita ketahui kan, Indonesia itu kan beraneka ragam suku, begitu. Dan dalam satu suku aja beraneka bahasa, begitu. Begitu juga untuk di tanah Papua, itu bahasanya banyak sekali. Apa yang Kakak Jufri dan Kakak Ella perkenalkan di awal, seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa, itu yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu, begitu tanggapan Kakak Ella dan Jufri. Terus semangat, terima kasih banyak ya. Salam Pancasila
3: ya, terima kasih Teteh Dinda.
4: Terima kasih Nana
3: ya.
4: Dilanjut
3: ya.
4: Selamat sore waktu Jayapura Jakarta, selamat ya. Siang,
3: terima kasih Teteh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
2: Oke deh, Kak Jufri, Kak Ella dulu deh.
1: Oke. Baik, apa yang kami gunakan ya pada saat kegiatan Duta Bahasa di Papua sebagai bentuk perkenalan identitas orang Papua atau identitas dari Papua itu sendiri? Tentunya di setiap kegiatan ketika kita mewara, itu selalu kami buka dengan sapaan bahasa daerah. Jadi dari setiap daerah, kita usahakan semua daerah yang ada di tanah Papua itu sapaannya masuk di dalam. Jadi contohnya kalau dari Merauke, izin Kak Jufri, namek namuk entago. Dan dari saya sendiri, dari Papua Pegunungan itu ada Wanlak. Terus kalau dari Papua, Pornumba, itu ada Wanyambe. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu di sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, tentunya kita aktif sekali untuk menggunakan atribut-atribut ataupun seperti hiasan-hiasan kepala sebagai bentuk representasi identitas kita gitu. Seperti itu. Mungkin Kak Jufri ada yang mau ditambahkan, silakan.
2: Iya, saya menambahkan, jadi kami di Duta Bahasa juga untuk tetap menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah. Ketika memang nanti ada yang datang ke Papua, kita selalu ingin bahwasanya orang itu mengenal kebudayaan Papua lebih dalam dan juga lebih jauh. Jadi kadang kami memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu daerah, memperkenalkan bahasa daerah lewat lagu, agar orang-orang itu juga mengetahui bahwasanya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan. penontonan lagu, kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh Kakak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan bersama Ikatan Duta Bahasa Papua. Kami dimanapun kami berada, bahwasanya ini kan ada 6 provinsi Papua, jadi sudah tersebar duta-duta bahasa yang ada di 6 provinsi Papua. Kami terus mengkampanyekan dan mempromosikan kebudayaan dan juga bahasa lewat program-program dan juga kemampuan kita masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu.
3: Wow, keren ya Mbak Cita ya.
0: Iya, benar.
3: Kakak-kakak ini luar biasa loh. Iya. Baiklah, berbicara mengenai tema generasi muda dan masa depan bahasa Ibu Papua, masih bersama Kak Jufri dan juga Kak Ella, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Tapi kita mau jeda sejenak ya Mbak Cita ya, Kak Jufri, Kak Ella ya. Setelah satu lagu ini, tetap kembali tentunya di Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Perempat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Perempat Jayapura. Masih ada Jufri dan juga Ella, ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan kali ini. Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
1: Ya.
2: Cantik. Sehat, Pak Nana.
1: Sehat, alhamdulillah, Cik Guria dari Jakarta. Silakan, Cik Gu, ada Mace Ita.
2: Selamat menyambut sore, Kak Mace Ita yang cantik.
3: Halo, Cik Gu.
2: Mace Ita suaranya sudah menghilang ini. Jadi nggak bisa ke tanah, Bang, nanti kita Mace Ita.
3: Nggak bisa,
2: Cikgu. Wah, ceritanya Pak Nana, wah, luar biasa deh. Radio Dalam, Tanah Abang, Tamri City, luar biasa Pak Ita. Tidak ada lagi ketemu seperti itu, Mak Cita kita ya. Sudah penting kita, semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mak Cita, cantik. Halo, narasumber siapa ya, Mak Cita?
1: Ada Jufri dan juga Ella.
2: Pak Nana?
1: Ada kakak Jufri dan kakak Ella. Ini Duta Bahasa Nasional 2025
2: sama cantik ya.
1: Provinsi
2: berarti
1: Papua.
2: Berarti cowoknya satu, wanita yang cantik tiga ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur, kakak Jufri.
4: Halo, selamat
2: sama
4: siang.
2: Sama kakak adik kita nih, sorry. Kakak kita nih, kakak Ella Boge namanya. Wih, susah paling manggil namanya kakak Ella Boge. Mulia, cantik. Terima kasih banyak, salam kenal ya. Temanya ini generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua, memang mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua, kalau nggak salah begitu ya, ada kakak ya, melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional. Pemuda memadukan kearifan lokal dengan kreativitas masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik. Nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah, jaringan praktik baik bersama PEM yang pokoknya dengan Atenda dan guru dan pemuda itu. Nah, kan pasti ada ya. Seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus nah, apalagi satu pertanyaan aja deh, mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat Cik Ita, terima kasih banyak Pak Mariana. Sehat terus Pak Mariana ya.
1: Terima kasih Cik Guria.
2: Indonesia apa siang bagian timur, selamat sore. Bye bye. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria di Jakarta. Silakan Kakak Jufri atau Kak Ella.
4: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan KRIDA, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan bahasa daerah Papua, karena bahasa daerah Papua ini kan tadi sudah kami sampaikan terdapat 428 bahasa daerah. Jadi peran kami juga untuk terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dengan balai bahasa dan juga dengan sekolah-sekolah. Salah satunya program yang atau KRIDA yang selalu kami lakukan dengan beberapa media dan juga beberapa stakeholder dan organisasi-organisasi terkait, yakni kami pernah melaksanakan mengulas buku bersama Gramedia Jayapura untuk terus bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di kota Jayapura, dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa ibu.
1: Iya. Baik, itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih Kak? Silakan.
5: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya, kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu kolaborasi dengan pemuda-pemuda daerah di Kota Jayapura khususnya ataupun di luar dari Kota Jayapura yang bisa kami akses gitu untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini, dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini, yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain. Contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan, dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti itu.
1: Iya. Baik, Mbak Cita. Ini sebenarnya kita sudah memasuki segmen terakhir, Mbak Cita. Mm-hmm. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya. Kita okay, undang silakan. Satu penelpon terakhir ya. Mm-hmm. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang, selamat salam Budaya Nusantara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
6: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan, Pak, ada penyiar di RRI Perempat Jayapura, Mace Ita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini Duta Bahasa Nasional 2025. Silakan Pak Susanto.
6: Oke, begini, satu saja pertanyaan saya. Ini kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa daerahnya ya. Mm-hmm. Nah, sekarang kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan? Mm-hmm. Nah, jadi bahasa apa nih? Oh, untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu, bahasa pengantarnya apa ada? Mm-hmm. Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu, mm-hmm, karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Jadi hal itu ada bahasa Daya, ya Daya itu terbagi lagi sub-sukunya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah itu, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama saling mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung, 400 ini apa semua saling mengerti? Seperti orang dari pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, umpamanya. Ah, begitu pertanyaan saya, mohon informasi dari Papua, apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada satu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami? Gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Santo. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
5: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya, izin mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya sa, dan kalau kamu ko gitu. Jadi aku kayak gitu, seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga, seperti itu.
1: Ya, baik.
4: Iya. Saya izin menambahkan sedikit.
1: Silakan.
4: Ya, kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Mbak Cita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir, Mbak Cita ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, duta bahasa nasional 2020 Provinsi Papua, entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia, karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada yang ingin sampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan. Mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
4: Iya, baik. Terima kasih kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern, kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global. Tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan, dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya. Karena kita tidak bisa menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi ketika kita tidak bisa memberikan aksi nyata dan juga bersama-sama untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya yang ada di Papua.
1: Baik, kalau dari Ella sendiri seperti apa?
5: Kalau saya untuk anak-anak Papua khususnya, jangan sampai kita jadikan bahasa ibu itu suatu kenang-kenangan yang kita bawa gitu. Tetapi kita jadikan bahasa ibu sebagai warisan yang akan terus hidup, yang menjadi bukti identitas kita sebagai orang asli Papua, seperti itu.
1: Ya, baik kalau gitu. Maca Ita, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.
4: Benar.
1: Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu, sekali lagi terima kasih Maca Ita. Cepat sehat ya, Maca Ita.
3: Terima kasih juga Mpo Mariana.
1: Iya. Terima kasih.
3: Sama juga ya.
1: Iya. Kak Jufri dan Kak Ella, terima kasih juga sudah hadir di kembali Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga Mas sore untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya itu dia Bang Mpo dengan Perempat di seluruh Nusantara. Obrolan di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
8: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Rencana PMK Pamekasan gratis no biaya pengurusan izin usaha perikanan lan penerbitan rekomendasi pembelian BBM tertentu. Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan Pamekasan Abdul Fatah nyatakno, langkah iki dadi salah siji upaya numbuno iklim usaha lan ningkatno kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Kabaliannya caning pemerintah Kabupaten Madiun ngekei pembinaan nang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi lan pimpinan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto nyatakno pembinaan iki sebagai komitmen pemerintah pelaksanaan MBG iso berjalan optimal sesuai SOP. Caning kumayorek woro-woro jam loro awan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Jadi Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa mastekno kebijakan pekerja teko omah utawa WFH gawe aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur berlanjut mulai Juni 2016 lan dilaksanakno setiap dino Jumat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberlakukan WFH bagi aparatur sipil negara secara terbatas lan terukur teko jumlah pegawai setiap dino Jumat. Hal iki gawe nyingkrono mbare arahan Mendagri bahwa WFH diarahkan secara nasional dilaksanakno ning dino Jumat. Menurut

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak bendinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh, kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

Caning Badan Pusat Statistik nyatet kenaikan impor sakake 13,40% ning periode Januari sampai April 2016 nyampe 86,51 miliar dolar Amerika Serikat. Terus caning Puji Smartini, deputi bidang metodologi lan informasi statistik BPS nyatet nilai impor non-migas mundak 12,70% dadi 73,58 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai impor Indonesia April 2016 nyampe 20,1 miliar dolar Amerika Serikat, mundak 12,49% dibanding no April 2016. Terus yo demikian juga dengan impor non-migas mundak 14,11% dadi 20,2 miliar dolar Amerika Serikat. Teko 10 golongan barang utama non migas Januari sampai April 2016, golongan mesin utawa peralatan mekanis lan bagiane ngalami peningkatan tertinggi senilai 1,23 miliar dolar Amerika Serikat dibandingno periode sing podo ning tahun sadurunge. Sementara golongan logam mulia lan perhiasan utawa permata mengalami penurunan terbesar senilai 0,2 miliar dolar Amerika Serikat. Selama periode Januari sampai April 2016 sak ning yo, seluruh golongan penggunaan barang mengalami peningkatan nilai impor dibandingno periode sing padha ning taun sadurunge. Peningkatan iku dialami barek golongan peningkatan terbesar dialami barek golongan bahan baku penolong sing mundhak 6,41 juta dolar Amerika Serikat. Terus di meloi barang modal 2,735,3 juta dolar Amerika Serikat lan barang konsumsi 1,07 juta dolar Amerika Serikat. Jadi

Cane, karapan sapi ya iku salah sijine tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono mergo lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggolo utawa salogo sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

Cak Ning kali mas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing lewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

0: Aktual.
1: Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5. Gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki. Bahaya iso teko kapan ae. Kecerobohan iso ngundang petaka. Waktu gak iso diputar.
2: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
3: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
2: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
3: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
1: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Caning pemerintah Kabupaten Tulungagung mastekno produksi padi musim tanam 2016 nunjukno tren positif sekaligus memperkuat Tulungagung sebagai penyangga ketahanan pangan yang Jawa Timur. Pelaksana tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin nyatakno sesuai data Januari sampai April 2016 hasil panen 138.000 ton sing dihasilno teko luas lahan sekitar 19.000 hektar. Nyandak kabeliane Bupati Jember Muhammad Fafaid nyatakno penerbangan Jember Surabaya ning bandara Noto Hadinegoro bakal dadi salah siji upaya memperkuat konektivitas masyarakat antar daerah, dongkrak sektor perekonomian, kunjungan pariwisata lan iklim investasi luwih berkembang. Jane ku moyo rek woro-woro jam 3 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Aning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cani sugeng sonten. Saniki aku wahi Can ngancuri sampean de goyang dangdut leko tenan. Cani kumang wis dibuka kalian lagu-lagu sing luar biasa. Ono saking ning Vetivera mbare sedang-sedang saja dilanjutke kalian Vildan siang malam rindu. Cani nggih. Monggo sampean sing pingin rungokne lagu-lagu dangdut kesayangane ngoten ya Cani ya langsung gabungan ambek aku ndek 5462961. Utawa di 0896 02 1 3 9 6 8. Tante ini yuk langsung yang tak sopo disik. Sopo sing kepingin gabungan sama aku di kesempatan sore ini. Oke, goyang dangdut
1: Leko.

0: Kanan. Assalamualaikum Mas Wahyu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ke opo kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Beres. Semoga selalu sehat, selalu beres.
1: Amin.
0: Request lagu.
1: Balik sini tuh Niki.
0: Nisa Lama.
1: Oh, Nisa Lama.
0: Yo.
1: Kok suaranya rada apa lemes ngono?
0: Tangi turu.
1: Saya tas tangi turu.
0: Lagu ini iku derita di atas derita.
1: Derita di atas derita, boleh.
0: Nur Halimah. Salam yo. Untuk Ning Rahma, Kak Usain, Kak Toto, Kak Wandi, Kak Askum, Neng Ella, Neng Dia, Neng Sutira, Neng Sutia, Kak Irfan, Kak Mul, semuanya tanpa terkecuali Nung Surabaya. Ini lagu Nita Mas.
1: Ada dong.
0: Untuk Sinumuturo ke semuanya. Untuk Mas Wahyu, sehat selalu ya Mas, kalau pulang hati-hati. Lagunya tak tunggu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Matur nuwun, lanjut malih nanti kita singkat gabungan kalian Wahyu Chan, tak tampak disek, goyang dangdut.
2: Leko tenan, assalamualaikum, sugeng sonten.
1: Inggih, sugeng sonten.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Kabar sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Masuk gak sehat ya.
2: Dengan Ningana tadi ya.
1: Hah?
2: Enggak. Dengan ada si tadi.
1: Neng Ana. Engkau dengan Ana kok bengi, saiki seguro.
2: Enggak, maksudnya sekarang ada.
1: Oh, enggak ada. Belum ini dia belum berkeliaran.
2: Oh, belum berkeliaran. Oh, berarti malam dia berkeliaran ya?
1: Malam dia berkeliaran.
2: Iya. Yaudah lagunya.
1: Boleh, mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya itu Terhalang Dinding Kaca.
1: Terhalang Dinding Kaca, Leo Waldi ngeten nggih?
2: Iya.
1: Oke, tak puterno.
2: Ya, ada Ning Iin. Mas Ali, Ning Bian, Ning Sitimer, Ning Gustia, Cak Toto, Cak Panu, Cak Mulyono, Cak Gobar, Cak Skum, Ning Tumira, Cak Gobar, Mbak Ella, Barusan Ning Salama, dan kesemuanya tanpa terkecuali. Mas Wahyu, semoga diberikan kesehatan serta keluarga. Dan terima kasih. Yuk langsung pamit. Klosor. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, goyang dangdut.
3: Mereka tenang. Mereka tenang.
1: Iya, mereka tenang.
3: Mereka tenang.
1: Iya, mereka tenang. Ya Allah. Ya apa kabarin?
3: Sampai jasum. Suwe gak ketok Cak Wahyu, ini kangen.
1: Masa?
3: Ono sakulan apa?
1: Sakulan cere. Gak kesuwen tak sama ini, ono sakulan ki.
3: Jadi gak jadi butuh kuman liwat ya kan? Atau ngomong ni cere. Wong kok ngomong ngomongi.
1: Kok akeh ngono sih.
3: Akeh omong karo duwe kok.
1: Lah akeh omonge mbak akeh duwe gak apa-apa.
4: Aku mau pedaan.
3: Loh ya.
1: Ya ampun, Le, aja pedane tambah ireng awakmu, Le.
3: Loh ya. Nek gak wae sampe ireng lho. Tuh. Heeh. Nek pedane ireng. Iya.
1: Tambah
3: ireng. Pau tapi pinter. Pau tapi pinter hari ini. Cerdas.
1: Oh, luar biasa.
3: Wong HP ku nek aku gak iso ngono ditandai iki ngene lho, Bung, ngene iki ngene. Ya, ya tak ya.
1: Ya Allah.
3: Ku pinter. Kalah, pun kalah karo arek cilik ya. Nomor karo HP. Wong tiko ilang lu iso boleh iko. Iki nang kene, iki nang kene.
1: Pintar.
3: Lagune
1: pintar
3: banget. Salama.
1: Salama.
3: Mau sapa? Sing pertama sapa, Bang?
1: Sing ndi? Sing pertama mang ana ning Salama.
3: Oh iya nih Salama, nih Sutia, nih siapa? Mama Fikri karo Kak Gosor, Gosono, Kak Wandi, karo Apa Warno, Kali, Kali suwe kakek tuh, karo siapa? Karo siapa ini? Kak Basuki. Weh. Aku nek wong suwe-suwe ngono kangen.
1: Kangen. Lho mangkane ayo melok goyang dangdut live. Ngono lho cek iso ketemu dadi tombok-tombok kangen.
3: Nyekar aku.
1: Iyo nyekar kan iso diatur waktune. Oh iki yo engko dinone dino Kamis. Dino Kamis akhir wulan.
3: Iya.
1: Ya gitu.
3: Aku nyerona terus gak iso nang nyekar hujung.
1: Lo emang nyekare ben Kemis akhir bulan?
3: Iya, pokok cuma lagi aku mesti nyekar. Nyekar nyeto.
1: Cuma lagi.
3: Kalau uang mati ku uang mati, uang mati mak. Ituan itu di ono ya.
1: Iya, enggak sih. Saya tak Jumat lagi. Apa aku kan Kemis.
3: Nah, iya Kemis. Kemisnya cuma maksud malam semua, malam semua.
1: Oh, malam semua lagi.
3: Ada bantahan nih malam semua lagi. Yang mau sholat aku, ngake pokoknya. Aku ini, ada acang nak itu buat ake, ake dekat.
1: Coba acang nak ya Allah, kelakuan nih lo ya Allah. Anjir nengkong situ ini ya.
3: Aku mau anu bos. Apa? Apa? Ya. Yang mana iku? Ngutor tok ini. Tuku si tok. Tapi gak tau jilan duwe. Omannya gak kerja, gak tau jilan duwe. Wabai, ayo lagu ini gak selama ya.
1: Oke.
3: Intinya wong-wong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nuwun ngeten nggih. Yuk lanjut malih, kaya dangdut. Halo. Loh, halo. Loh, lah kok piye? Gak diangkat. Ya wis lanjut yuk goyang dangdut.
5: Sugeng santen goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih.
5: Beres.
1: Alhamdulillah.
5: Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
1: Minal aidin sisa nomi. Jenengan tolong apa mboten?
5: Alhamdulillah gak ketuker yo.
1: Alhamdulillah ya Allah aku terharu aku.
5: Alhamdulillah gak ketuker.
1: Pokoknya tolong dino wis. Oh berarti wis alhamdulillah ngono kan.
5: Aku ngguyu sampai loro weteng Jawa yu.
1: Aduh nyapo.
5: Wis ketuker jarene. Aduh. Aku kate nelpon ning ana saking wedi.
1: Apa wedi ketuker teh?
5: Iya. Aku kate mlebu gak iso, gak mlebu-mlebu. Ngrungokno kate wedi ketuker jarene. Aduh. Bekas lagu, Cak.
1: Boleh, mau lagu apa?
5: Yo gara-gara alamat.
1: Gara-gara
5: alamat.
1: Oke.
5: Okay. Salamnya untuk Mas Wahyu kalau pulang hati-hati. Semoga sehat selalu keluarga, semoga dilancarkan siang berokah, dijauhkan dari bala atau musibah. Semoga sehat selalu sehat lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum. Untung tak ketuker alhamdulillah.
1: Nggih, alhamdulillah. Allahu Akbar ya kan. Anjane kemarin ini gak ketuker kok jane alhamdulillah banget gitu ya jane ya. Pokoknya telun dino itu langsung awak dhewe komunikasi kok. Satu dengan yang lainnya langsung komunikasi. Pokoknya kudu bales, laka bales itu jadi pertanyaan. Ya selangkah rencaneng, enggak bakal lanjut mana? Oh, jeneng dindi, panjang di Pro Papat RRI Surabaya, deke yang dangdut, leke tenang.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, tak delok-delok anakku iki opo ya? Rasaku gak ono gelih kegiatan nenek sekolah ket isu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
3: Lapo ning sampean iku gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
2: Iyalah ning, lah iya. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk yo ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatane ku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
3: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anake sampean iku berkegiatan. Pokoke lak positif. Gak sampe sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awake dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho, Ning.
2: Iya ya, Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya iso berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.
4: Kulitmu lho ireng ya tibake.
2: Kan wong tuaku kulite pancen ngene. Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Ya aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
4: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
5: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sakmono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

Aning sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek. Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayu Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayu Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayu Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.

0: Oke, Caneng, lanjut mali ya. Barek Wahyu Chan sing ngajari sampe ndek goyang dangdut leko tenan. Monggo Caneng sing kepengin gabungan lewat WhatsApp ya ora apa-apa lho ya. Kayak iki ya. Sapa iki? Aduh, iki apa iki gak ana jenenge ya. Selamat sore. Oke, mau request lagunya. Lagunya dari Mansur ya, Air Tuba. Waduh, oh Neng Rama. Oke, mari ngono Cak Mariono kepengen lagunya Si Kecil dari Rita Sugiarto. Oke, sebentar tak carikan ya kan. Lambe mbak aku itu wis to penak jane ya. sebentar ya. Air tuba. Oke, lagunya nanti tak putar nih. Ambek kepingin Si Kecil. Ane sing ati gabungan tak sopo dhisik ya jane ya. Yuk langsung ae goyang dangdut. Halo goyang dangdut. Halo. Duh. Iya toh. Oke, ya. Lanjut male, goyang dangdut. Goyang dangdut.
1: Rekor tenang.
0: Ibu ngapunten, radio volume radionya harus dikecilkan dulu ya.
1: Nggih.
0: Biar enggak feedback. Jadi bingung. Oke. Belum ibu, volumenya jenengan monitor lewat telepon aja, jangan lewat radio. Masih.
1: Halo.
0: maaf ya Bu ya, ngapunten karena suaranya feedback jadi halo kayak gitu. Jadi saya bingung di headphone saya dengarnya bingung ya. Monggo jenengan kalau telepon ke sini volume radionya dikecilkan, bukan dimatikan, dikecilkan ya, di monitornya lewat telepon aja kayak telepon biasa nih gitu loh maksudku ya. Oke, yuk lanjut malih yuk goyang dangdut.
1: Assalamualaikum, aduh sampai keriting
0: rek. Aduh, keriting.
1: Kalau dikembosi kok wong dia aja.
0: Lah kok iso sampai keriting.
1: Kalau dikembosi temen ana wong ya. Ket mulai jam ket waro-waro malu, ya dia angkat pada kali ini anu melorot.
0: Lah.
1: Pelorot.
0: Ya sampai kau pelorot lek, sana lek.
1: Akhirnya cak Wahyu kita dah dikembosi yo.
0: Neng sampai nana kerungu kabar lah sesok kapan ya? Sesok apa kapan ni? Kau jadi ni nana iki. Sedekah bumi ya.
1: Dengar. Oh, kau itu kadang desa aku ini kadang info kau begini.
0: Oh, kurang.
1: Oh,
0: rumi ya, kudu
1: kok.
0: Tapi biasa ono
1: tapi
0: mbokapan. Walah, soalnya iki kemarin ono sing arek duta budaya Jatim iku koy asale teko Gresik iku jare ngomong lak mari ngene ono iku.
1: Mulai sing daerah kono, daerah koy desa koyo ndi bunga, petayu ngono pe. Nanti kan kuwi kudu kono iki, kudu kono iku. Ya jane ono langsung di umum nang iki koyo di misalnya di masjid pun
0: iya
1: kalau kalau info kok iya jadi nanti ini kita nih ketika bumi dua tempat nang balai pendopo kelurahan ambil nang makam nih Mbak Buyut.
0: Oh soki ya tempat,
1: soalnya kan satu sak desa sak kelurahan kayak gini tuh.
0: Oh langsung sak kelurahan.
1: Oh jadi wakai ngono. Nah nanti ini kan 11 RW Pak Desa. Jadi wakil. Jadi mari dong, hari itu di makam itu sepuh. Dan puji itu ngunik gue, terus gue mari asarin di pendopo kelurahan.
0: Iya, oke. Siap, siap. Oke, okay, monggo, Neng, mau dengerin lagu apa iki?
1: Adela wis diputar lah.
0: Yang mana?
1: Antri teko.
0: Gak iso lah iku.
1: Duh, oh no.
0: Saya.
1: Oh no, enggak pengen diputar ambek ning ana kok. Heeh. Adela, Adela. Oh no kok. Ning Lia juga pernah muncul ning ana. Heeh. Ning Jelai tau, cuma sih pun kau nak. Kembo sih temen lu.
0: Duh, lapas gak ono ambil aku, berarti gak dilebono MD nih. Kudu aku sih gak gelem muter.
1: Ya diketik lah metu ya.
0: Diketik sampai tangannya do. Apa ya, apa do kayak kuntilanak juga karena metu loh gak dilebok nih. Iya kan? Gak ono, beneran lo gak ono.
1: Ya sana itu, gak ono apa ya.
0: Alternatif apa?
1: Ikan di sana.
0: Sing apa?
1: Sendiri saja.
0: Sendiri saja.
1: Ah, saya cuma kena kisah nuno.
0: Sendiri saja ikan di sana sendiri lagi make it sad. Oh iya, no lagi.
1: Ah. Ya weh.
0: Oke.
1: Salam salam.
0: Ah, kayak siapa?
1: Anggu bunda Iin dari Mengseti. Pak Mul, silakan tahu selamat tahu semua pindah gudung mohon.
0: Turung. Eh? Turung.
1: Pak Mul, mau buat Mul. Bang Kobar, Bunda Kesian dari Abah Maria Toh. Bunda Suratno dari Abah Suratno. Kak Irsat dari Asia. Neng Lama kalau Cak Hussein. Mama Fikri kalau Cak Fikri, The Lothor. Neng Siti Leo Tegah Mercon. Neng Ella wis kanggo apa-apa nang bali Umi wis kanggo kuwabe. Kanggo Jawa iki kan. Semoga sehat selalu, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari pola musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapatkan cinta yang salihah. Itu ceramin sih, gue nunggu apa sih, ada sandai.
0: Iya biasa lah, awal-awal kan ngono.
1: Kamu, mama.
0: Awal kan awal bulan, guys.
1: Oh iya, ya mari kajian ya.
0: Langsung arisan, diopi.
1: Makan kok, makan kamen kok semeringan semangat, gue nunggu mari kajian.
0: Loh, kudu mari kajian, mari nunggu arisan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut ya, siji malih cari ya. Nak sapa iki yuk goyang dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Goyang dangdut leko temen.
0: Mantap. Cak Zulfan gimana?
2: Gimana kabarnya Cak Wahyu?
0: Aku alhamdulillah baik, luar biasa.
2: Alhamdulillah, aku selalu streaming dengan perempat RRI loh. Soalnya radioku AM loh, gak iso pantau RRI.
0: Loh, perempat. Kenapa aku nggak bisa? Kita di Kalimantan ada.
2: Iya, kalau dulu emang bisa. Tapi kalau radionya tuh pakai listrik nggak bisa mas kalah. Tapi kalau pakai baterai bisa.
0: Lah kok?
2: Iya.
0: Kok ada, lucu.
2: Iya, AM memang gitu kalau AM mas.
0: Oh gitu.
2: Aku pengen request lagunya Mas Wahyu.
0: Boleh, request lagu apa?
2: Aku pengen diputerin lagunya dari Ines Cynthia.
0: Yang mana?
2: Dari Ines Cynthia, memancing di air keruh ya.
0: Memancing.
2: Di air keruh aja ya.
0: Bentar.
2: Itu yang barusan turun tadi siapa mas?
0: Ada Neng Dia.
2: Neng Dia, salam kenal dari Mas Zulfan. Terus ada Neng Ella, ada Cak Solikin yang punya Delosor yang ada di Madura sana. Ada Neng Ella, terus ada juga siapa? Ada Mas Pak Rusti, Mas Ali Benowo. Terus ada juga yang ada di Tuban semuanya saja tanpa terkecuali. Zulfan ucapkan selamat sore. Ada Pak Toto, sampai jumpa. Terus ada juga Pak Mulyono, terus Bang Kobar, dan semuanya saja. Spesialnya buat Mbak Sutrini yang ada di seputaran Babat, dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mas Bayu, lagunya ada Mas?
0: Ada.
2: Oke, terima kasih. Cuaca di Tuban cerah banget Mas, ini panas ini.
0: Alhamdulillah, berarti gak ikilah ya, gak banjir berarti.
2: Dan no. Tapi walaupun kemarau tapi pengairannya irigasinya lancar Mas, oke nih.
0: Wah iya no, cedera iya. Laut lah gak lancar, wah dipertanyakan lautnya ngopo.
2: Lo enggak, yo gak begitu dekat lah. Maksudnya yang dekat laut beneran tuh yang jenuh, kalau merak-urak itu ya agak ke selatan.
0: Oh gitu,
2: iya. Tadi irigasinya lancar karena panen full padi semua Mas, mulai 3 tahun terakhir ini Mas. Ya untuk Mas Wahyunya, terima kasih waktunya Mas Wahyu ya.
0: Oke.
2: Salam dari Merak-urak Tuban. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahnuan ngatan nggih. Ya silakan langsung kita puterna lagu-lagu sing wis direquest jane. Ojan ini pancen di Propa Tereri Surabaya.

nek ketemu konco lawas, suwe gak ketemu. Nah, bareng ketemu, biasanya kan basa-basi. Nah, beberapa basa-basi ku diantara nih. Ono sing ini. Wah, suwe gak ketemu awakmu. Wah, tambah lemuai. Berarti cocok sih kisusu nih. Nah, ono sing ungkap no kayak ngono ya, Caning. Mari ngono ono sing pewara gitu, Caning. Bareng ketemu, ngomong. Waduh, re. Ya apa kabar nih? Wis suwe adek gak ketemu. Kayro wis pitung dinane. Wah, iki pewara iki ya. Parah iki. Malah matek-matek no. Nah terus ono mana sing ngene cak ning? Ono mana sing lebih parah? Suwe gak ketemu terus ngomong ini. Halo, wah, ya apa kabar nih? Tak delok ket mau. Wah, akhirnya iso ketemu. Ya apa? Apik tak kabar nih? Temen gue wanteng ae. Awakmu ono satus ta? Aku nyilip kok. Nah, iki sing pewara iki cak ning ya. Wah, ono ae. Basa-basi ini sing garakno kadang-kadang manggal nang ati. Nah, nek nang ngene sampean, ya apa ono pengalaman ta koyo ngono iku cak ning?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Caning mlaku-mlaku mana ya Caning ya? Nah di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sak durungi London jajah awak dhewe Caning. Salah siji ne Kampung Maspati. Iki jarake mek 200 meter teko Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 Caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk teko kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak dan kata Pati yang diambil dari Adipati utawa Patih. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nang ngene kene yo akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nang kono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nanggone kawasan Mas Pati iku ya ana omah angka loro sing dibangun

Tahun 1902, Oma Ongkoloro iku tujuannya dibangun gawe sekolah rakyat supaya iso ngurangi warga sing buta huruf waktu iku jane. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

Ya janing tasik di Propapat RRI Surabaya Sora Budaya Surabaya. Kemang lagu-lagu ini wis diputar ya janing ya. Aku saiki pengen nyapa dhisik ana ning Tanti njaluk lagune mang ya Terpesona saka Sri Devi. Sabar ya. Sama lagi. Sebentar tak aku sambari nyari juga ya. Ada Cadi ya matur nuwun, ini mau lagune Oki Chomani ya Dar Boy. Oke. Saya sabar ya. Dar Boy, sekarang kita beralih ke WhatsApp dulu ya Cak Ning ya. Gantian ya. Iku mangkan telepon-telepone mari saiki WhatsApp sing kene wacak ning ngeten nggih. Ning Retno ya matur nuwun. Ika Nurjananya barusan nih. Mungkin ada alternatif lainnya, monggo Mbak Menawi jenengan kepingin merengakan lagu sing lainnya. Karena atau mau diversikan yang lainnya, karena Memandangmu itu sebenarnya lagunya juga sudah ada versi lain ya. Maksudnya yang menyanyikan enggak cuma Ike Nurjana gitu. Memandangmu asik-asik. Iya kan? Mungkin mau enggak kalau diputar yang lainnya? Monggo nanti njenengan bisa sampaikan ke kami ngeten nggih. Karena Memandangmu ini juga ada dari versinya siapa namanya? Ning Via Valen iki ya enten. Ngaten nggih. Utawa versi ning Safira Inema ya wonten. Atau mau versi yang lainnya juga boleh gitu loh ya. Monggo nanti bisa disampaikan ya. Saya lanjut dulu yang lainnya untuk di sore hari ini ya. Cak Tommy Kurniawan, apa ini Cak Samen apa iki? Aku takon Propapat dua lagu iki enggak. Wah, dua lagu iki mbok Cak. Kayaknya enggak ada deh, belum ada, belum dimasukkan ke playlistnya saya. Nah, gitu ya. Oke, playlist untuk di hari ini ya. Terus aku tak lanjut maneh. Ana Cak Kurniawan. Oke, matur nuwun ya Cak ya. Oke, lagu-lagune oke. Engko tak cepat nih. Iki mang ana sing njaluk Kicomania ya berarti ya. Kicomania ini iki jenenge putune ya seneng iki ambek lagu Kicomania dari. aduh ada ana ya jan lagu ini zaman saiki ya rada dewa ngene aku ya bingung ini ya. Oke, iki mang Cak Kurniawan njaluk lagune Kopi Dangdut ya. Toko EP Asmara oke tak cepane dhisik. Kok bakal diputar sama Rene sing katanya lewat ya Cak Ning ya. Cering dindi ya pancen di Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Mergane aku engko bakal lanjut maneh hancur sampai jam 5 Cak Ning pastine di Propapat RRI Surabaya iki ya. Dadi cering dindi pancen di Koyang Dangdut leko tenan.

0: Toto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol Peto sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga Toto Soto Soto Madura Tadak tong kelet aya Epro 4 RRI Serbeja
1: Iki kroso luweh abot ketimbang biasani gak popo yo kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesel karo pikiran sing garai momen iling sampean kabeh lagi berjuang duduk gagal gak kabeh kudu dipendem dhewe kadang dibutuhno mung uang sing gelem ngrungokno coba nggoleki wong sing dipercaya siji cerita metu iso gawe atimu luwe lega. Sing penting saiki cak nih, tetap melaku, masih yo alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpul no tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ono masalah.
2: Percaya ya rek,
1: sakwise iki isih ono dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.

4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Oke, jadi kalau aku pamit dhisik matur nuwun ya kanggo sampean sing wis gabung nambe Wahican iki mang lagune wis dijaluk diganti jerene lagune Jiji Paramida wae sing jangan tunggu lama-lama ya wis mari tak persembahno saning lagune matur nuwun akhir kata aku Wahican pamit dhisik ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok ketemu maneh jane ndek Lenggang Surabaya aja ning ndi ya jadi ganti frekuensi ning kok bakal lanjut maneh tenang ya. Oke, sebagai penutup saning aku bakal beternal lagu ini ya sendiri cara ambil Neng Fitri okay, lagu ini jerene lagi pengen denger lagu sing galau-galau ya tak puterno wis lagu doh lagu galau-galau ini tak puterno ya yes, langsung aja lagu ini Dawiya Zaidah ambil Luka Tak Berdarah jane aku pamit sugeng santan.

0: kaca nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

0: Jane woro-woro bare Wahyu Chan, pemerintah Provinsi Jawa Timur jane gampangne proses njupuke PIN sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2016 iki melalui pengaturan jadwal layanan sing luwih fleksibel, nambah operatore bare rentang waktu ne pelayanan iki ya luwih dawa maneh kanggo para calon murid jane. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pas delok langsung jane njupuke PIN ambek verifikasi data di sejumlah sekolah di Surabaya iki nyatane lak nganti saiki sisa kuota layanan yang disediakan 1.495.200 kuota sing kecatet caning iku 145.107 kuota sing wis keisi ya 114.070 calon murid sing wis ketangani caning. Ada kabar liane, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun nyagane akhirnya 8 tandon banyu caning kanggo sarana distribusi. Lak sak waktu-waktune ana wargane sing kangelan lan butuhne banyu resik pas musim kemarau 2016 iki sedih prediksi BMKG luwe dawa maneh. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun Bobby Saktia Putra Lubis nyatane lah BPBD bakal kerja bareng barek perusahaan daerah air minum setempat caning utawa PDAM setempat kanggo masuk banyu ndek tandon-tandon sing ditempat nang ndek desa sing kena dampake. Caning kumang woro-woro barek wayahe monggo ketemu lan ndek woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Kak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Caneng aja ding dindi, meringin awak dewe malpun de nuansa religi mengatakan ge Mbak Kultume, kalia Ilja Badri menghadapi ujian Allah. Meringin dilanjutnya kalian ada maghrib kanggo wilayah Surabaya sak kiwa tengene caneng jam pitulas luwe selikur menit waktu Indonesia Barat. Tadi aja ding dindi ya caneng ya, pacar de pro papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya caneng.

tema menghadapi ujian Allah. Iman adalah milik rohania manusia yang tak ternilai harganya. Tinggi rendah martabat manusia di mata Allah tidak lain juga ditentukan oleh kadar iman yang ada pada masing-masing manusia. Siapa yang paling kuat dan paling sempurna imannya adalah yang paling mulia dalam pandangan Allah. Tetapi pendengar, kita semua perlu mengetahui bahwa iman yang kuat itu mahal harganya. Iman yang kuat memerlukan tebusan perjuangan yang tangguh. Ia tidak mungkin dapat kita miliki begitu saja. Oleh karena biasanya Allah mengatakan ujian dan cobaan. Dengan cobaan Allah ini akan menjadi jelas kelihatan mutu iman kita, yaitu apakah emas ataukah loyang. Firman Allah menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup karena hendak menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik perbuatannya? Surat Al-Mulk ayat 2. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan pula dalam hadisnya, Innallaha la yujarribu ahadakum bil bala'i kama yujarribu ahadukum dhahabahu bin nari. Faminhum may yakhruju kadzahabil ibriz. Waminhum may yakhruju kadzahabil aswad. Sesungguhnya Allah pasti akan mencoba salah seorang di antaramu dengan suatu bencana, seperti halnya salah seorang di antaramu mencoba emasnya dengan api. Di antara mereka ada orang yang keluar dari cobaan seperti emas murni, dan di antaranya ada pula orang yang keluar seperti emas hitam. Hadis riwayat Tobroni. Pendengar sekalian, cobaan Allah itu tidak hanya berupa kesusahan. Tidak kurangnya pula cobaan Allah berwujud berbagai rupa kegembiraan, seperti harta benda yang banyak, kekuasaan atau kedudukan yang terhormat, anak atau keturunan, dan lain sebagainya. Beberapa firman Allah dalam Al-Quran menyebutkan, Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa harta bendamu dan anak-anakmu itu menjadi cobaan atau penggoda. Surat Al-Anfal ayat 28. Pendengar yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Ibu Haja Iroda Badri dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sidoarjo, mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju

Cak Ning, selain kegiatan tadarus, teraweh, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Meduro duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Meduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat nuzulur Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak mung gowo-gowo obor, tapi yo ono kegiatan selawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Meduro iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing api sesuai arahan Al-Qur'an.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine, Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

0: Sakni, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caneng wae woro-woro bare Wahyu Chan Caneng. Pemerintah Kota Malang nyiapne tim pendamping di posko pelayanan sistem penerimaan murid baru atau SPMB kanggo ngantisipasi karena kendala wong tua pas daftarno anak-anake Caneng. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suarjana iki nyatane lak posko pelayanan SPMB iki di ngadekno Caneng di setiap lokasi sekolah negeri di Kota Malang.

0: Yang dah kabar liane janin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Jember ngebut penerbitan akte kematian samarine hasil soko verifikasi dan validasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN hasil pertama sing wis dilakoni ewonan aparatur sipil negara utawa ASN setempat janing Kepala Dispenduk Capil di Dukcapil Jember Bambang Saputro iki nyatane lah wis minggu kerja lembur ambil nerbit akte kematian kanggo para penerima bantuan sing wis meninggal dunia tapi dilaporne tasih hidup berdasarkan hasil verval. Jane kumang woro-woro barewayucan monggo ketemu male di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Jangan tak sebare wajah dengan jangan sampai depro papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya jangan ya. Saya kira lagi musim SPMB, jadi sampean ya jangan sendiri anak kata mau sekolah ya podo melalui rangkaian adi corone SPMB ki sesuai ambare peraturannya. Selain itu jangan saya kira lagi musim balik kaji ya. Wong sing wis nglaksanakno ibadah haji ya jane ya. Do mule nek tanah air mugi-mugi para jamaah kaji niki dadi

0: Niki ya Janing. Kaji sing mabrur ambek sing pastine ya mugi-mugi segala urusane ngono ya Janing ya, pengurusane dan segala macam iki lancar, iso balik ning tanah air, lancar ambek iso ketemu ambek keluargane ngeten nggih. Oke, kok bakal dilanjut Cak Ning ya. Tapi saat durungnya ya enten informasi Cak Ning mengko dhewe bakal mirengaken saran-saran dan isa kanggo wilayah Surabaya sak kene tekan jam 18.35 menit waktu Indonesia Barat. Tapi saat durungnya Cak Ning bakal awak dhewe mirengaken saran-saran Cak Ning niki enten informasi mengenai Piala Dunia mengatur nge sing bakal disampe nih kalian kojo kolo ning niki ning Niar Abdul mengatur nge suka mirakan jane.
1: Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho pro Rivaldo, abre o espaço, bateu pro gol, olha bem que é Ronaldinho, bateu, gol!
2: Ronaldo Nazario bukan hanya dikenal karena ketajamannya di depan gawang. Mantan striker Brasil itu juga dikenang lewat gaya rambut uniknya di Piala Dunia 2002. Gaya setengah botak dengan sedikit rambut di bagian depan itu sempat menjadi tren dunia. Banyak anak-anak hingga remaja meniru gaya rambut Ronaldo saat Brasil menjuarai Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Dalam konferensi pers saat mengunjungi Jakarta 17 April lalu, Ronaldo mengaku tidak ada alasan khusus memilih gaya rambut tersebut. Ide itu muncul hanya karena kebodohannya sebagai seorang remaja.
3: Saya pikir karena saya masih bodoh saat itu, ketika muda kita cenderung melakukan hal-hal yang harus kita jelaskan di kemudian hari. Tapi ya itu sedikit menarik untuk pertandingan, tapi saya tidak berpikir itu benar-benar menarik bagi siapapun. Itu hanya hal-hal bodoh yang dilakukan sebagai seorang pesepak bola muda.
2: Ronaldo menilai gaya rambut itu sebenarnya tidak terlalu menarik, namun potongan rambut tersebut justru menjadi pembicaraan besar di dunia sepak bola saat itu. Mantan pemain Real Madrid dan Inter Milan itu juga menyebut bahwa gaya rambutnya bahkan menginspirasi promosi sebuah produk makanan di Brasil. Ronaldo bahkan menjelaskan, selama bertahun-tahun dirinya meminta maaf kepada para ibu di seluruh dunia karena anak-anak mereka ikut meniru gaya rambut ikoniknya tersebut. Namun bagi Ronaldo, gaya rambut tersebut tetap menyimpan kenangan indah karena ia dan rekan setimnya berhasil membawa Brazil meraih trofi Piala Dunia kelima di tahun tersebut.
4: For years, I say sorry to the moms.
3: Selama bertahun-tahun saya selalu meminta maaf kepada semua ibu. Saya meminta maaf karena anak-anak mereka harus meniru gaya rambut itu. Ya, tapi itu menjadi gaya rambut yang selalu diingat dengan sesuatu yang bagus. Ketika kamu bicara tentang rambut saya masih ingat tahun 2002 ketika kami memenangi pertandingan dunia. Jadi itu juga sebuah kenangan yang baik bagi saya.
4: Winning the World Cup, so it's kind of a good memory to me too.
2: Tahun ini Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Dari Jakarta, Niar Abdul Teloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Cakning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cakning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadi nih perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliani iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangan nih, diantara nih. Memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar. Gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan. Penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

Truk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melo interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju

0: Wah, sejuk ya tiba nang pegunungan iki. Sek tak seru aku. Lamun gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa mana iki? Tapi aku yang duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang dia. Nang kene lah.
1: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gawa kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digawa mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 104 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing onok nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah siji ne batik gentongan. Nah, Jakning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing roto-roto dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane ngelestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

0: Caneng waya woro-woro mbare Wahyu Chan. Petugas UPT Meteorologi Legal Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang nyetel timbangan gone pedagang pas tera ulang gawe alat ukur di pasar Saut Jajar Kota Malang. Kegiatan ini nyasar sejumlah pasar tapi lokasi perdagangan di sejumlah titik kanggo masin keakuratan alat ukur takar timbang ambek perlengkapane UTTP gawe nglindungi hak konsumen caneng di transaksi perdagangan. Nyandak kabar liane caning Komisi Loro DPRD Kabupaten Situbondo njaluk pemerintah daerah iki gawe kebijakan ngalokasi anggaran daerah kanggo pemberdayaan masyarakat di nyambut program makan bergizi gratis atau MBG lan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Sekretaris Komisi Loro DPRD Situbondo Haji Faisal Abdul Syakur Jalil nyatakan pemerintah daerah kudu mampu nyambut loro program iki bareng njupuk langkah lan salah siji ne sinergi kalian ana kewanian caning ngalokasikan anggaran melalui anggaran pendapatan belanja dan belanja desa APBDes lan anggaran pendapatan lan belanja daerah APBD. Iku wae caning woro-woro bareng Pak Hicam monggo ketemu di woro-woro selanjutnya sesok jam 6 isuk. Salam budaya.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sakbendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

RRI, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Janeng berewayo candek layang kangen pro papa terer di Surabaya ya. Janeng aja dilewat ke engkau persembahan layang kangen pro papa terer di Surabaya bakal enten obrolan-obrolan sing luar biasa mengaten ya. Di kesempatan dina iki Janeng mengkau bakal enten obrolan sing menarik. De dino iki Caning ya. Sebentar Caning di obrolan budaya ne pro papat RRI Surabaya mengaten. De obrolan budaya ne. Nah. Obrolan budaya ne mengko Caning bakalan membahas mengenai tera tombo sejati ini orang liya mung awake dhewe barek ning Anaryangga jam 8.15 nganti jam 9.15 janeng nggih. Dadi janeng Didi pancet pro papa janeng engko bakal ana ning Anaryangga niki kalian Cak Ris mari ngono ambek ning Ika terapis transpersonal janeng. Dadi ya apa ya carane ngobati utawa nombo awake dhewe nek jane ya. Penasaran yo kok jane di obrolan budaya pro papa tarer Surabaya.
1: Jalurit sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.

ngerti gak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedek pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur.

Ya jane gak kerasa kebersamaan awak dhewe kudu mari ya jane ya. Engko bakal dilanjutne ndek Tanjung Perak bengi kebersamaan Pro Papat RRI Surabaya nganti jam 12 bengi bareng sampean jane ya. Tapi sing pasti engko jam 8 ndek Tanjung Perak bengi bakal ono neng Ana Riangga sing bakal ngajari sampean jane ya. Kuati jam ralas bengi op keseruane pantang ono terus janing sinyale frekuensi nih di 96,8 FM AM 55 lan RRI digital. Saiki aku wajan pamit matur nuwun ya janing wis ngancani aku di Tanjung Perak sore. Ketan ye isang kena akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu janing matur sembah nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak bergelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintono ilmu sing luas karo sering bertemu karo toko-toko perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Cak Ning, ojo lali ngrungono siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya kerjasama barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Saben dino jam 5 sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

nang Pro4 RRI Surabaya ana program anyar, yaiku galeri budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno galeri budaya saben dina Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
1: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taku, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
1: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey, yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cakning, Sugeng Dalu, Sugeng pepanggian malih kalian drama legenda Lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukaseh SE, produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD, sutradara Haryanto, pengarah acara Ami Sanjaya. Dalu niki damelampahan Watu Ulo seri 3. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng mitangetaken. Sumangga.
1: Kanjeng Rama tumekaning pati. Sapa sing wani merjayani Kanjeng Ramaku? Demang tandu boyo. Kaya-kaya ora nyongko. Sapa? Sapa sing wani merjayani Kanjeng Ramaku? Demang tandu boyo. Rama, Rama. Kok ngatos wonten kedatosan mekaten, Rama? Mongko dereng ngantos kula nggantosi kalengganipun Rama. Madeg Demang wonten Brangwetan. Ananging Kanjeng Rama sampun tumekaning pat. Sopo? Sopo sing tega merjayani Kanjeng Rama? Ora nrimakno aku. Sindura putrane Kanjeng Rama tandu boyo ora nrimakne. Kanjeng Rama.
2: Kanjeng Ramamu temekane pati.
1: Kanjeng Ibu? Iki
2: aku.
1: Iki. Kanjeng Ibu kok mboten mulan? Kanjeng Rama tumekaning pati. Sinten menika, Kanjeng?
2: Sindura. Ngerti yo. Kanjeng Ramamu temekane pati. Ga ana wong liya sing mateni, yo aku.
1: Ibu
2: aku.
1: Ibu kang percayane Kanjeng Rama.
2: Kanjeng Ramamu.
1: Tega-teganipun Kanjeng Ibu merjayani Rama.
2: Iya.
1: Mengko Rama menika sampun adil tumraping kula. Wonten wigatos napa Kanjeng Ibu? Kok ngantos Kanjeng Ibu teko, mongko Kanjeng Ibu menika namung garwa selir.
2: Jaremu adil. Iku jaremu. Tapi Kanjeng Ramamu gak adil.
1: Mboten adil pun wonten sisih pundi?
2: Kanjeng Ramamu gak kena dipercaya. Kanjeng Ramamu melenjani janji.
1: Melenjani janji? Melenjani janji ingkang kados pundi Kanjeng Ibu? Napa nate janji dumateng Kanjeng Ibu?
2: Awak meneh gak ngerti. Tak dudono tununge salahe Kanjeng Ramamu.
1: Pripun Kanjeng Ibu?
2: Nalika semono aku arep dipek bojo karo Kanjeng Ramamu.
1: Oh, sakderengipun dipundhut garwa.
2: Kanjeng Ramamu janji. Pokok gelem dadi bojone. Dadi bojone Kanjeng Ramamu. Lek aku sama di anak lanang, besok anakku sing ganteni palungguhane. Nyatane apa saiki Kanjeng Ramamu?
1: Oh, mekaten. Kanjeng Ibu.
2: Kanjeng Ramamu wis mbujuki aku.
1: Ning sejatosipun ingkang berak ganteni palengganipun Rama menika madeg Demang wonten Brangwetan menika lak kula. Putranipun Kanjeng Rama kalian Kanjeng Ibu kula. Ibu Demang kula sanes garwa selir kados panjenengan, Ibu.
2: Tapi janji ini Kanjeng Ramamu iku diwenehno anakku.
1: Kanjeng Rama lak sampun matur, sampun dawuh menawi mangke Adi Sanjaya dipun paringi palenggahan Ki Ambak sanes dados Demang wonten Brangwetan menika.
2: Lah makaten kali. Aku gak terima. Aku gak terima aku dibujuki Kanjeng Ramamu.
1: Semanten ugi Kanjeng Ibu. Kula ingkang boten nrimakaken menawi Rama kula panjenengan percaya. Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu. Nyun duka saderengipun. Menika Kanjeng Ibu. Nyun. Kanjeng Ibu. Kanjeng Rama. Monggo dipunlupat sarang-sarang. Alanging
2: aku
1: kula mboten nrimakaken Kanjeng Ibu menika balasipun pejahipun Rama kula.
2: Aku mau ngramuti Kanjeng Ramamu.
1: Kanjeng Ibu.
2: Moh.
1: Menika.
2: Kurang ajar
1: Kanjeng Ibu.
2: Kurang ajar.
1: Lego rasane manah kula.
2: Awas. Aku gak terima.
1: Sampun saged bales pecahipun Kanjeng Rama.
2: Aku gak terima.
1: Kanjeng Rama.
2: Anten ana balesanku.
1: Wis. Lego rasane ngatiku. Iso mbales loro atiku Cek urip ae. Yo, tak delok itu kok kadon.

0: Kang, sampean wis matur Kanjeng Ibu ta?
1: Wis opo sing mbok kandakno iku wis tak aturno marang Kanjeng Ibu. Ning atiku kok ora kepenak. Kok was lan sumeleng melang.
0: Was melang. Kang, opo lho Kakang? Opo sing sampean pikirno?
1: Mikirno Kanjeng Ibu.
0: Lah wis sampean lak wis matur Kanjeng Ibu sih.
1: Nanging Kanjeng Ibu matur marang Sanjoyo ya wong kaya aku. Dheweke bakal matur menyang Bapak Demang.
0: Wis ta Kakang, sampean lak wis matur nang Kanjeng Ibu. Saiki ayo iki lho Kakang, aduh. Unine manuk iki Kakang. Aduh Kakang.
1: Iya Di, yen ngono ateges sampean iku wis duweni rasa bungah.
0: Iya iso.
1: Aku yo uga matur nuwun sampean niku lho
0: Kakang.
1: Apa?
0: Ayo ditenten-tentermno ati.
1: Ya mesti niku kudu kaya ngono.
0: Karang ngrungokno swarane manuk iki lho Kakang, aduh. Kang.
1: Iya iya. Lho lho lho. Manuk iku kok sajake runcang-runcung luruk.
0: Iya.
1: Ora wurungo iku manuk. Wah, lanang karo wah.
0: Sajake ngeci karo awak dhewe lho Kakang.
1: Koyone kaya ngono.
0: Lah iya. Ya cedak-cedak kene lho Kakang.
1: Iya iya iya Di, iya Di. Aku ya rumangsa seneng dene apa sampean gelem ngladeni apa kang dadi kekarepanku. Duh.
2: Sanjoyo.
1: Kanjeng Ibu.
0: Kanjeng Ibu.
1: Kanjeng Ibu. Waduh, Kanjeng Ibu. Wonten kedadosan menapa sampean kok kados makaten Kanjeng Ibu.
2: Sepurani ya nak. Ibu gak iso nuruti kekarepan.
1: Duh Kanjeng Ibu, panjenengan kok mboten saged nuruti apa kang dados kekarepan kula. Wonten menapa Kanjeng Ibu?
0: Iki Kakang rae, rae Kanjeng Ibu kak, kaya ngene lho Kakang.
2: Aku kepingin nake janji karo Kakang Demang Tandubaya. Ya tani Kakang Demang Tandubaya melenjani janji.
1: Kanjeng Ibu, dados panjenengan ngantos wonten kedadosan ingkang kados mekaten, panjenengan menika dipun sodok kalih Bapak Demang Kanjeng Ibu.
2: Duduk ngen.
0: Duduk Kakang.
2: Tapi sinturung ngen.
1: Sinten sejatosipun ingkang merjayani panjenengan kados mekaten?
2: Sinduro Kakang. Kakang Tandubaya ya wis gak ono nggih. Ibu mangkel.
1: Bapa Demang sampun boten wonten.
2: Bener nggih.
1: Sinten ingkang merjayani Kanjeng Ibu?
2: Nger. Ibu gak trimo. Aku gak trimo nek palungguhan iku dikene Sinduro nggih.
1: Sinduro, Kanjeng Ibu dados panjenengan menika dipun sodok kalian Sinduro Kanjeng Ibu.
2: Sanjoyo, Ibu yo pangapura. Ibu
1: nggih Kanjeng Ibu.
2: Kuat.
1: Mboten menapa, nanging putra Sanjoyo nggih kula menika mboten nrimaken menawi panjenengan menika dipun sodok ingkang kados mekaten Kanjeng.
2: Iya, garbalo seno. Atine Ibu.
1: Nggih. Nggih. Nggih Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu.
0: Kanjeng Ibu.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

0: ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki, ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A, melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong, contohe kertas, kayu, utawa plastik. Coro kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedukno suhu, bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B, geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C, kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D, kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium, ambek kalium. Coro kanggo ngatasi iki yoiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek coro ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampai salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.
1: RRI Surabaya. Ro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Dengan ilmu yang baru bagi kita semua, nantinya kita akan dituduhi, akan ditunjukkan, akan diceritani gitu ya, sebuah ilmu pengetahuan yang baru bagi kita untuk penyembuhan diri. Nah, makanya judulnya tombo sing dadi tombo ki yo awake dhewe. Di nanti awake dhewe ki iso dadi tombo dengan cara berpikir kita, dengan frekuensi yang nanti diarahkan sama Neng Ika.
1: Nah, Neng Ika. Neng Ika niki terapis transpersonal.
0: Lah, iya loh. Transpersonal ki opo, gue pengen cerita.
1: Aku ngerti ini transmigrasi.
0: Ya.
1: Lah, ya, kan? Transpersonal iki opo ngono ya.
0: Ayo Ning. Dimulai ya. Ning, cerita dulu. Ning Ika ini siapa sih gitu. Apa sih kegiatannya gitu ya. Ayo Ning, cerita Ning. Out gak dekat aja.
2: Ah, wis ra apa-apa.
0: Iya. Suroboyoan ya ora apa-apa nih.
2: Suroboyoan.
0: Iya. Ini arek Surabaya.
1: Injil leres.
2: Latar belakang saya seorang arsitek.
0: Loh.
1: Loh.
0: Sakit. Loh, gak ngerti sakit.
2: Latar belakang saya seorang arsitek, tetapi berjalannya waktu saya tertarik di bidang kesehatan.
0: Oh, iki ning bidang kesehatan, iki ning budaya.
2: Nah, karena tertarik di bidang kesehatan, saya mulai mempelajari awalnya dari tanaman. Jadi saya ikut di sebuah kumpulan organik, komunitas organik.
0: Iya. Ning rada cedhok apa?
2: Komunitas organik terus kemudian saya mulai mengembangkan tanaman organik, bikin kebun. Bikin kebun, bikin jus sayur.
1: Oh iya, lagi ngetren ya jus sayur yang di blender-blender, di juicer itu ya.
2: Enggak, itu dulu saya pertama kali 2010 itu pertama kali saya buat. Belum ada.
1: Tapi ya itu yang sampean maksud.
0: Di blender-blender gitu nih.
1: Di juicer gitu.
2: Iya, di juicer, betul. Cuma komposisi saya itu paten buat saya. Jadi saya enggak, ini minum ini bagus, minum ini bagus, minum ini bagus. Kalau saya enggak. Jadi saya punya komposisi 3 macam jus. Merah, hijau, sama orange. Satu macam itu isinya 7 macam. Itu sudah dikomposisikan dan itu sudah menghasilkan banyak orang sembuh. Cuman setelah saya mempelajari tentang transpersonal ini,
0: jusnya ditinggal. Wis gak ngejus maneh.
2: Karena banyak yang jual, banyak yang bisa buat di rumah. Terus kemudian saya juga lebih suka mengajarkan mereka membuat sendiri di rumah. Ya, jadi akhirnya ya meskipun saya bilang sulit, tapi kalau mau sehat buatlah sendiri. Ya kan? Okay. Karena kan usaha seperti itu ya baguslah. Cuman saya lebih tertarik ke bidang penyembuhannya. Maksudnya ya lebih lah yang butuh sesuatu yang saya kan suka belajar istilahnya gitu. Jadi dengan suka belajar itu akhirnya saya mempelajari banyak hal yang mengarah pada penyembuhan tubuh itu, tetapi tidak memakai apa-apa. Jadi benar-benar murni tubuh itu sendiri,
0: bisa
2: menyembuhkan dirinya.
0: Sing dadi tombo ki ya awake dhewe, ngono lho arepe. Cara jawane kan gitu.
1: Betul.
0: Kita ini jadi ilmune ning Ika iki sebetulnya di Jawa itu ya wis ana ning ndak artinya tidak terakumulasi, tidak terkoordinir, orang ngerti jenenge, orang ngerti carane gitu. Lah, jane transpersonal iki mau apa sih jane? Transpersonal iki apa sih?
2: Transpersonal itu, Pak, itu kalau orang zaman dulu itu lah meditasi.
0: Iya, meditasi semedi. Iya, merenung kayak gitu.
2: Ketika orang merenung itu kan pikirannya jadi habis, bosen, kosong nih.
0: Iya, kosong. Suwung
2: karena apa? Karena bosen.
0: Iya.
2: Sudah enggak ada yang dipikir lagi kan.
0: Iya.
2: Akhirnya dia bisa menyatu dengan alam. Karena keheningannya itu.
0: Iya, karena
2: mereka bisa menyatu dengan alam. Tetapi saat ini itu sudah banyak ilmu pengetahuan yang bisa membuat orang itu

0: instan ke sana. Tidak perlu belajar meditasi puluhan tahun.
1: Jadi ada sainsnya gitu.
0: Ada ilmu pengetahuannya.
1: Ada ilmu pengetahuannya.
0: Ada sainsnya gimana caranya orang itu bisa langsung seperti orang yang meditasi tingkat tinggi.
1: Oh, iki. Jadi gak perlu belajar meditasi sawi-suwi ngono, gak perlu. Ada frekuensi-frekuensi lain. Ayo, yang... terus Neneng, terus.
2: Jeje. Bijim, saya bijim. Neng Ika bisa duduknya kursinya dimajukan.
1: Bentar.
2: Biar lebih dekat dengan mic.
1: Ngono lho, ben banter suarane.
0: Biar banter suarane.
2: Kok bawah.
0: Jadi kalau zaman dulu itu kalau orang meditasi itu supaya dia bisa hening, itu kalau di ilmu pengetahuan, itu dia harus masuk ke frekuensi alfa teta. Ya, bahkan masuk ke gamma.
1: Gamma, alfa,
0: jadi
1: teta,
0: dia benar-benar dirinya tidak ada dan menyatu dengan alam.
1: Alam.
0: Nah, tetapi sekarang ini sudah ada cara untuk bisa orang itu masuk ke sana tanpa harus meditasi puluhan tahun, bahkan tidak perlu belajar.
1: Mergo ono wifi nih, wow.
0: Iya, terus kedua ada kalau orang yoga itu mungkin buka cakra gitu ya.
1: Atau, cakra, ya mulai teko kene.
0: Tapi kalau ini bukan cakra, tetapi seluruh titik meridian dan garis meridian tubuhnya orang itu dihubungkan ke garis meridian bumi, namanya seperti itu. Nah, garis meridian tubuhnya orang ini banyak. Ada garis diagonal, ada garis lurus, ada titik. Dan itu ketika dia dihubungkan dengan garis meridian bumi pakai frekuensi ya. Kita semua memakai fasilitas frekuensi. Nah, itu dia seperti langsung bisa mengakses frekuensi supaya bisa menyatu dengan alam, alam tadi itu tadi. Sehingga hal ini tujuannya adalah untuk menaikkan kesadaran orang itu. Karena meditasi itu kan untuk kesadaran.
1: Iya.
0: Menaikkan tingkat kesadaran.
1: Nah,
0: otomatis dengan begitu lama-lama orang ini mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi.
1: Tinggi lah iku mau. Jadi dia itu paham awake, jati dirinya, manunggaling kawula Gusti. Terus dia itu bisa mulat sari roh hang rosowani, artinya mereka ini bisa introspeksi dan sebagainya karena frekuensinya tadi menyatu dengan alam. Jadi alame wis dadi siji sama pikirannya dia gitu ya. Tapi tentang ya apa ini tadi bisa menjadi sarana penyembuhan dan sebagainya, ini kan sing iso crito ning Ika. Ya apa tadi kok tadi crito aku ono wifi ini barang iku ya apa.
0: Secara ilmu pengetahuan juga tubuhnya manusia ini kan punya medan magnet atau medan energi.
1: Iya, iya.
0: Dan itu bisa dideteksi kalau istilahnya itu pakai foto aura ya. Tetapi ada yang lebih akurat lagi namanya video aura.
1: Video aura. Ya apa Yuning?
0: Video aura itu kan pakai alat itu ya, punyanya Kirlin itu ya, orang Rusia itu ya. Jadi ketika kita berbicara, karena dia di video dengan menggunakan alat itu, kita bicara A, B, C, D itu gambarnya berubah-berubah warnanya. Dari situ bisa ketahuan bahwa ketika kita berpikir A, frekuensinya ganti, karena warna itu kan frekuensi.
1: Berubah, iya.
0: Kita berpikir B, warnanya ganti. Otomatis frekuensi kita berubah. Kalau misalkan kita bicaranya manis, ternyata warna yang muncul itu merah, berarti di dalam dirinya itu marah atau dia tidak suka. Tetapi kan tidak setiap orang itu ketika dia, kita tahu kalau dia berbicara manis itu dia pasti baik kan gitu. Ada maksud tersembunyi tapi kita enggak tahu. Tetapi dengan video aura itu akan kelihatan. Nah, sekarang frekuensi itu kalau kita punya kemampuan, kita bisa mendeteksi. Jadi kesadaran kita muncul ketika kita melihat orang itu berbicara, kita tahu bahwa orang itu tidak jujur atau marah atau ada sesuatu yang tersembunyi dalam dirinya. Frekuensi-frekuensi yang seperti ini itu ada yang ketika orang itu emosinya tinggi, marahnya tinggi, dia juga kuat, makin lebar. Misalkan normal jarak 3 meter ini bisa 10 meter. Tapi kalau orang baik juga dia bisa kuat sampai melebar juga. Itu yang namanya wifi itu tadi. ketika kita punya frekuensi di tubuh baik. Kita kuat, ya. Itu bisa menular. Nah, contohnya kalau Bapak masuk ke ruangan, ada orang yang marah atau Bapak kan merasa aduh kok enggak enak ya masuk sini ya.
1: Yeah.
0: Jadi itu pengaruhnya di situ itu. Tetapi ketika Bapak masuk dan ternyata orang itu punya frekuensi yang baik,
1: positif,
0: rasanya nyaman.
1: Nyaman, iya betul.
0: Iya, rasanya seneng, rasanya ini, nah itu. Tetapi yang untuk penyembuhan ini frekuensinya berbeda. Jadi punya frekuensi khusus yang saya dapat dari guru saya. Jadi
1: si,
0: ini
1: mandek si. Sing didapat dari guru iki ning Ika bisa ngerti ilmu ini, bisa menerapkan ilmu ini, biyen belajare ya opo, terus belajar ke siapa?
0: Saya belajarnya dengan Dr. Eric Pearl.
1: Iya.
0: Dari Amerika. Tapi saya belajarnya dulu di Australia.
2: Wih, jauh-jauh sampai ke Australia ya.
1: Biyen kuliahe nang kono ta?
0: Enggak, ITN Malang.
1: Oh, ITN.
0: JKTN ning Malang.
1: JKTN ning Malang, tapi belajar kesehatan malah ning Australia.
2: Mahal mana bayarnya?
0: Nah, itu permasalahan awal itu. Saya itu kenal dengan teman. Tiba-tiba dia memberi saya bukunya Dr. Eric.
1: Oh, bukunya gurunya itu tadi.
0: Buku ini dia punya sudah 10 tahun lebih, tapi dia tidak praktek dan tidak melakukan apa-apa. Dan dia bilang ini bagus. Ketika saya membaca, saya merasakan ada getaran. Membaca itu saya ada getaran. Saya heran, tak cari di YouTube. Nah, ketika guru ini memberikan seminar apa, saya bisa merasakan. Saya balik lagi ke teman saya.
1: Energi ini tadi ya, frekuensinya itu tadi.
0: Saya tanya teman saya, kamu tak tunjukin video ini, kamu rasakan apa? Enggak ada loh, kamu jangan mengada-ngada. Saya kan siap kan ya. Saya kok gini kan gitu loh. Kok orang ini enggak merasakan itu, enggak merasakan, tapi kok saya merasakan. Terus pada waktu itu dengan tidak sengaja ternyata suami saya itu punya sakit. Ada lumbar di tulang belakang ini yang menipis ya, sehingga sistem sarafnya dia ke satu tangan ini terganggu. Nah, kalau operasi pada waktu itu mahal dan harus dilakukan di luar negeri karena tingkat kerumitannya itu dan mempunyai efek resiko. Tetapi pada waktu itu saya lihat di videonya si Dr. Eric ini, justru dia bisa menyembuhkan tangan yang sakit itu dalam waktu cuman berapa detik, seperti saya mencoba ke Bapak tadi itu. Tangan yang dulunya nggak bisa gerak bisa langsung gerak. Terus saya bilang gini, dicoba dah. Karena pada waktu itu kalau belajar sama operasi, mahal operasi.
1: Oh iya. Wis dikai sangun neng Australia, dikai sinau. Lebih mahalan operasi.
0: Tapi pada waktu itu dengan perhitungan kalau yang ikut itu suami saya sendiri, tapi bahasanya nggak bisa, berarti dua orang ya. Antara suami saya dengan anak saya atau suami saya dengan saya. Anehnya suami saya nggak mau. Kalau ikut berempat, anak saya dua. Loh saya gini loh, lah terus buat apa? Nggak mau dia, pokoknya berempat. Nah, akhirnya pikir, saya tanya, ya sudah kalau kamu memang mau kita berangkat, tapi dia ini bohong ini. Dokter ini bohong, itu yang sembuh itu kalau bahasa Jawanya
1: sulapan.
0: Combe.
1: Iya, combe ini.
0: Iya.
2: Lek arek saiki ngomongnya zong iki prank.
1: Zong iki prank.
0: Tapi enggak tahu jodoh atau gimana, akhirnya kita berangkat.
1: Papat.
0: Empat orang.
2: Dengan kekuatan cinta keluarga ya.
0: Sampai di situ saya dibilang gini, ini orang aneh. Semua orang itu satu keluarga belajar satu cukup. Empat belajar katanya si panitia. Nah, lebih tepatnya lagi pada waktu itu anak saya dipanggil ke atas panggung untuk dicobai.
1: Testimoni sekalian di praktek nongol ya.
0: Dipraktekkan dan langsung suruh nyembuhkan orang.
1: Langsung.
0: Wow. Dan sembuh orangnya.
1: Ya.
0: Jadi begitu suami saya protes, dia bilang berarti saya dibilang nipu ya.
3: Iya, iya.
0: Kan akhirnya kalau papa bilang itu dokternya nipu, berarti saya nipu. Padahal dia yang melakukan sendiri. Enggak ada triknya sama sekali. Iya,
1: lho, anak ening ika tadi nyembuhkan wong loro apa?
0: Jadi orang ini karena jatuh atau gimana operasi, itu sarafnya ini putus. Saraf lengannya ini putus dan tangan ini enggak bisa diangkat ke atas. Tidak bisa diangkat ke atas. Nah, itu kan ada foto medisnya ya.
1: Ada rongsene ngono.
0: Nah, itu seketika bisa terangkat ke atas. Dan jadi dia dibilang nipu, dia marah gitu. Nah, akhirnya begitu balik ya, kita melalui banyak tahap ya. Maksudnya banyak tahap itu kita satu keluarga itu ketika duduk bersama itu selalu berdebat terus menerus selama bertahun-tahun.
1: Oh, ini gak bener ini ya,
0: selama bertahun-tahun kita berdebat karena sesuatu yang mungkin bagi orang lain pun di sini masih terasa aneh. Tapi kita melalui proses itu dan akhirnya selesai karena semua sudah membuktikan bahwa itu sukses.
1: Akhirnya wong papa iki mau sepakat. Saya ini sepakat dengan ilmu ini.
0: Iya.
1: Oke. Terus nasibnya suaminya ning Ika mau ya apa? Sakitnya jadi operasi apa ora?
0: Dia tidak operasi sampai hari ini.
1: Wih, luar biasa.
0: Terus pada waktu itu dia harus minum obat antivirus setiap hari karena badannya selalu meriang karena daya tahan tubuhnya turun. Dan dia enggak bilang selama satu tahun itu ketika dia habis belajar itu dia sudah enggak minum, dia enggak bilang. Sampai setelah satu tahun dia bilang, dia sudah satu tahun tidak minum dan itu sudah enggak sakit.
1: Terus penyakit sini-sini itu ya hilang?
0: Hilang enggak? Enggak hilang.
1: Terus?
0: Tapi tidak bertambah parah. Dan tidak terjadi sesuatu yang ekstrim.
1: Dan tidak harus operasi tadi.
0: Dan tidak harus operasi.
2: Oke. Sik to bijim. Iku tadi tolong.
1: Sampe iki kok bijim.
2: Kan mau bijim. Tadi tuh sakitnya suaminya ning Ika apa tadi?
0: Tulangnya itu kan turun. Jadi bantalannya itu kan menipis gitu loh. Otomatis ada saraf kecepit di situ. Jadi mempengaruhi sistem saraf yang berjalan ke tangan ini kan terganggu. Jadi ada kayak enggak enak, kekuatannya kurang gitu.
2: Tapi sampai sekarang masih ngerasa seperti itu atau
0: rasanya enggak separah itu sudah. Sudah separah itu.
2: Berarti total dari tahun yang belajar
0: 2016.
2: Itu sampai 2016 sekarang
1: 2020
2: 10 tahun. Luar biasa.
1: Hebat. Yeah. Wong papat budal kabeh sak omahe.
2: Iya. Kalau bisa 4 kenapa harus cuma 2 gitu kan.
0: Tapi karena enggak berani.
2: Iya.
1: Terus kemampuannya anaknya Nengika ini ya seperti sampean ini karena pernah ikut belajar sama.
0: Harusnya sama, tetapi anak-anak saya tidak mau melakukan itu untuk orang lain karena mereka merasa ditolak.
2: Ditolak.
0: Iya, enggak percaya kan?
1: Kecentok. Oh iya, enggak percaya nih, enggak percaya.
0: Jadi mereka lebih baik dipakai untuk dirinya sendiri dan itu memang tujuan saya. Jadi pada waktu itu saya memang mengajak mereka itu
1: tujuannya.
0: Saya berharap pada suatu ketika itu mereka tidak juga tergantung pada saya karena mereka bisa.
1: Jadi
0: saya tidak, mereka tidak harus minta tolong saya kalau saya tidak ada, mereka bisa melakukan untuk diri mereka sendiri. Itu tujuan saya. Namanya orang tua ya Pak.
1: Ya.
0: Terus tidak kepingin anaknya tergantung sama orang tua.
1: Bareng mulih ke Australia kan? Itu kursusnya pirang dino nih?
0: Satu minggu.
1: Mari ngono mulih ning Indonesia sampai sekarang itu wis piro wong ae sing sampean tulungi ngono.
0: Ndak bisa dihitung.
1: Wis akeh ya ning.
0: Banyak.
1: Dan macam-macam keluar ya.
0: Iya, banyak macam sekali.
1: Anu geng langsingno ngono iso ora.
2: Wah. Akulah adikku.
1: Aku kangen itu wow.
0: Saya dulu tidak pernah berpikir seperti itu. Tetapi ketika saya melihat video, ada satu video pasien saya, klien lah ya, saya tidak ngomong pasien karena klien. Pasien itu untuk dokter.
1: Klien
0: saya. Jadi pada waktu dia sakit itu kena tumor otak. Itu badannya bukan gemuk tapi jelek. perutnya besar, badannya gemuk, enggak karu-karuan gitu ya.
1: Iya, iya. Kang ingeti kon, kang ingeti lho. Sik.
0: Kang ingeti. Benar-benar itu. Tetapi ternyata setelah 2 bulan setengah, badannya bagus. Bagus, proporsional sangat bagus sekali.
1: Perlu.
0: Ada dua hal yang ada dua hal di situ yang terjadi. Pertama karena frekuensi, yang kedua dia minum VCO.
2: Virgin coconut oil.
0: Virgin coconut oil. Tapi virgin coconut oil ini buatan saya sendiri. Buatan saya sendiri. Nah, saya enggak tahu, saya enggak bisa merekomendasikan punya orang. Tapi yang jelas virgin coconut oil buatan saya ini juga terkena frekuensi ini tadi. Jadi kalau ada, Bapak tahu Masaru Emoto ya? Penelitian tentang air dari Jepang itu.
2: Aku tahu. Ya.
0: Jadi kalau air ini kita beri intensi kita ini terus, dia akan berubah molekulnya ya, kristalnya berubah. Itu pun yang terjadi dengan air yang di beri frekuensi oleh guru saya Dr. Erik ini. Itu sudah, jadi dia sudah ke Jepang, sudah dilihat kristalnya itu memang benar menjadi bagus dan indah.
1: Karena frekuensi kena frekuensinya tadi. Tadi. Maka nih kadang jono wong-wong itu kan air ini didungani dikai frekuensi gitu
0: ya. Betul. Jadi
1: cuman ini kan iso di empiris no.
0: Doa, bahasa itu juga salah satu frekuensi kan suara ya. Tetapi yang kita pakai itu suara-suara yang frekuensi-frekuensi ini ada yang kita juga nggak bisa mendengar. Binatang bisa tahu. Tapi kita nggak dengar. Itu kan juga termasuk frekuensi. Jadi kita juga bisa kena pengaruh frekuensi-frekuensi yang kita tidak dengar. Salah satunya juga doa orang lain. Ya kan? Mempengaruhi kita. Kan gitu. Didongakno elek, didongakno api. Betul ya Pak ya?
1: Iya, enek ae wong didongakno elek.
0: Itu jadi hal-hal yang
1: muka-muka nek dungae lagi gak sampai.
2: Iya, soal
1: sing api.
0: Ya, jadi dan ketika kita punya frekuensi yang bagus, itu tubuh kita otomatis terlindungi. Ya. Seperti ketika kita punya apa namanya? Gasing itu kan kita berputar itu terus kemudian ketika dia lampu itu bisa menyala, dia punya lingkaran medan magnet. Tidak bisa ditembus. Apa ketika gasing itu berputar ya, tahu gasing ya?
1: Tau.
0: Gasing
1: tau.
0: Itu kalau putarannya kenceng, dikasih apa-apa mencelat toh?
1: Iya.
2: Iya.
0: Nah, itu sama. Ketika sel kita, diri kita itu berfrekuensi pada frekuensi yang bagus, kenceng gitu. Stabil. Tidak ada yang
1: penyakit bisa kena. Penyakit saya enggak bisa mlebu apa.
0: Enggak bisa kena.
2: Ibaratnya twing.
0: Didongakne elek balik.
2: Termasuk sik biji ini apakah biji mana? Aku wis pikir ngomong biji ini. Termasuk apakah itu juga doa kayak apa kiriman black magic gitu?
0: Ya, saya bilang iya. Karena black magic itu kan sama kayak misalkan kita memperlakukan air itu kayak voodoo ya istilahnya. Sebetulnya seperti itu. Jadi dari zaman kuno hal-hal secara tradisional itu sebetulnya benar gitu ya. Cuman kan kita melihatnya sebagai sesuatu yang negatif. Sama lah kayak sekarang yang tak pelajari yang baru nih hipnoterapi. Ya kan? Hipnoterapi itu bagi banyak orang dipakai jadi gendam.
1: Nipu kan?
0: Tapi
1: untuk positif ya ono.
0: Untuk penyembuhan.
2: Betul.
0: Seperti pisau. Mau dipakai
1: masak
0: apa membunuh orang?
1: Bunuh orang.
0: Jadi banyak ilmu yang sebetulnya kita itu bisa pakai untuk hal-hal positif. Kita enggak perlu takut untuk hal-hal seperti itu maksudnya.
1: Ini nek ono pendengar wingin takut-takut ning kita di Sumangga nini.
2: Nggih, ya siap. Saya juga sambil standby melihat line WA dan juga ini. Aku ada pertanyaan ya. Nah, sebagai seorang terapis transpersonal, kan tadi Ning Ika menjelaskan menggunakan kayak meditasi gitu ya, bukan kayak, memang meditasi seperti itu, nggih?
0: Enggak.
1: Enggak.
2: Jadi gimana? cara kerjanya gitu loh. Kalau untuk mengobati orang itu gimana? Aku penasarannya begitu. Apa kayak yang kayak di film-film itu orangnya suruh silo di depan terus terapisnya di belakang langsung gitu pakai tangan gini atau gimana?
0: Enggak. Jadi frekuensi yang saya pelajari itu dia berjalan sendiri ya. Jadi maksudnya getaran ini getaran ini karena kuat. Jadi otomatis satu ruangan ini sudah kena gitu. Otomatis siapapun yang ada di dalam satu ruangan itu pasti kena semua.
1: Kayak wifi loh Neng.
0: Seperti wifi.
2: Cukup berdiam diri begitu saja. Kan kalau orang mengobati itu kan biasanya pakai sentuhan begitu Mbok. Itu kalau aku puntur ditancepin sama jarum gitu kan, dokter dengan stetoskopnya begitu. Kalau ini dengan apa?
0: Tidak disentuh. Tidak disentuh. Dengan disentuh. Tadi saya sudah nyobain Pak Riz juga. Jadi semakin jarak jauh jaraknya dengan saya itu semakin kuat
1: terasa.
0: Semakin kuat. Jadi berbeda ya. Orang kalau dideketin bisa berasa, kalau ini semakin jauh semakin berasa. Dan ini juga saya pakai untuk distance healing, penyembuhan jarak jauh.
1: Jarak jauh ya iso ya nih.
0: Bisa, karena kan semakin jauh sebetulnya
1: semakin
0: kuat,
1: gede.
0: Semakin besar, karena kita melintasi udara yang bergetar, semakin banyak udara yang bergetar berarti frekuensinya makin kencang.
1: Iya.
0: Medianya makin besar, makin kencang.
1: Aku mau dicoba nih. Aku mau dicoba. Jadi karena aku takok koyo pertanyaan iki sampean. Piye carane? Ya apa carane? Wis tak takoki. Ayo ngene, tanganmu ngene yo. Ngene. Ngono apa.
0: Jadi memang ini belum populer di Indonesia. Belum populer.
1: Tapi ning iki mau ya sempat cerita aku bahwa ilmu ini iso diterapno ning apa wae. Bukan wong loro tok, pamane tanaman, hewan dan sebagainya ngono iso. Sampe critane apa ning? Ben ngerti ning anu.
0: Ya semua makhluk hidup itu selnya bergetar. Jadi dia ada kehidupan. Dengan sendirinya semua yang ibaratnya itu semua yang punya vibrasi itu pasti akan kena. Maksudnya akan bisa kita olah untuk kita perbaiki. Saya punya dulu kucing ada 20. Tapi sudah dikurangi sekarang tinggal 7. Nah, kucing yang di tempat saya sekarang ini memang enggak bisa saya berikan orang karena mereka dulu lahirnya cacat-cacat. Nah, cacat-cacat tapi sekarang normal. Mereka punya kekurangan karena inses kan gitu. Ada yang lahir kakinya enggak bisa jalan. Semper kakinya. Ada yang dari lahir sudah diare sampai besar.
1: Encer terus.
0: Ya, itu pun saya tinggal di dokter juga enggak sembuh. Nah, itu yang pertama itu yang paling kecil itu. Itu waktu saya belajar ke dokter Erik pada waktu itu dia 1 minggu baru lahir dan itu diare parah. Saya terpaksa harus pergi, saya titipkan dokter. Sampai saya pulang 2 minggu tetap sakit. Ya kan, tetap enggak sembuh. Nah, akhirnya saya cobalah. Karena baru datang kan masih ini ya.
1: Iya, semangat.
0: Ayo
1: semangat
0: coba ya. Ini.
1: Iya, kucingku ya opo.
0: Dan sembuh.
1: Waktu itu kucing itu hanya dideketin, dilus-lus atau gimana?
0: Iya, cuman di ini. Kalau orang biasa main-main tangan gitu ya.
1: Karena kucing ya.
0: Main-main tangan gitu. Itu sembuh. Yang nggak bisa jalan akhirnya bisa jalan.
2: Oke, nah. Ini yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Enten Ning Setio yang telepon.
1: Iya. Monggo.
3: Sugeng dalu. Selamat malam. Inggih Ning Ika, saya mau tanya. Dari tahapan pertama apa yang harus saya jalankan? Terutama untuk menanggulangi black magic gitu. Saya merasa sekali soalnya. Ya, saya kalau seperti yang di Jepang itu penelitian mengenai air. Yang katanya air nomor 1 jam-jam itu betul. Karena di situ beribu-ribu berjuta-juta orang selalu berdoa. Jadi airnya katanya lagi yang nomor 2 di penanggungan ya. Patirtan itu. Saya ya percaya. Soalnya dulu tempatnya Prabu Erlangga semua banyak bermeditasi di situ. Itu. Tapi bagaimana kalau itu air yang kita ambil seadanya dan harus kita berbuat bagaimana? Terus apa yang harus saya lakukan? Apa meditasi itu yang bagaimana? Terus masalah hipnoterapi, saya tertarik sekali.
2: Kalau hipnoterapi,
3: katanya dengan hipnoterapi bisa mengetahui bawah sadar kita, apa yang pernah terjadi, apa yang menjadi trauma, atau mungkin malah seperti penyakit turunan gitu loh, jadi seperti dari leluhur mempunyai janji atau mempunyai cita-cita yang diturunkan pada anak cucu yang enggak bisa tersampaikan menjadi apa ya, gangguan dalam kehidupannya. Apa yang harus saya lakukan? Matur nuwun.
2: Sami-sami yang mana dulu ini?
1: Wes monggo ning ikat sing dising dhisik.
2: Apa ono ta? Enggak, kita jeda dulu sebentar. Karena nanti dijawab nanti setelah ini. Okay. Gitu, biar penasaran nih setianya. Gitu, geng. Ya, oke. Okay. Jadi buat Cak Ning yang selain Ning Setio yang pengen bergabung, pengen bertanya, monggo bisa telepon di nomor 546-2961 546 Loro Songo 6 Siji, atau bisa lewat WA 0806 Loro Siji Siji Siji Siji Neping Telu Songo 6 Wolu Cak Ning. Ditunggu nggih, masih di obrolan budaya Mbarek Ning Ika, terapis transpersonal, dan Cak Riz, pecinta budaya Nusantara. Kita ngomongin soal tombo sejati ini ora liyo mung awa ide.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, jane balik maneh nang obrolane barek ning Ika, terapis transpersonal lan Cak Ris, pecinta budaya Nusantara, ngomongno soal tombo sejatine ora liya mung awake dhewe. Monggo dijawab pertanyaannya ning Setio tadi nih ning Ika.
2: Nah, mulai disantet barang mau lho.
3: Apa dulu ya ini ya? Yeah. Airnya dulu ya?
2: Iya, yeah, boleh. Wis pokoke sampean ae manut.
3: Air ini sebetulnya kita ndak perlu harus cari air di mana-mana.
2: Ora kudu teko zam-zam tadi Arab. Ora perlu teko penanggungan ngono bareng.
3: Karena itu adalah sistem kepercayaan. Yang ndak percaya ndak mandi.
2: Iya.
3: Ya.
2: Iya.
3: Nah, yang terbaik itu adalah kita bisa menyelaraskan diri kita, doa kita dengan air yang mau kita minum, kita masukkan ke diri kita tadi. Apa yang terjadi dengan diri kita, air itu menyatu dengan kita, dengan doa kita.
2: Banyu apa ae gitu ya, Ning?
3: Air apa saja. Itu yang paling utama. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyatu, doa kita bisa dikabulkan, dan air ini bisa menjadi sarana terbaik untuk kita. Kita harus bisa berdoa, menyelaraskan dengan air itu, dengan intensi kita. Kita harus masuk ke frekuensinya.
2: Frekuensi ini siapa ini?
3: Orang yang mau
1: disembuhkan.
3: Air ini kan mau kita minum.
1: Oh iya iya iya.
3: Jadi
1: iya.
3: Gini. Ini saya misalkan begini, air ini tak doai. Muga-muga lek minum banyu iki rezekiku akeh.
2: Iya.
3: Ya bisa. Karena itu ketika kita minum itu menjadi satu dengan diri kita dan kita menjadi sumber rezeki buat diri kita kan gitu. Tapi ketika kita bicara sama air itu sambil dongkol dan itu enggak bisa terjadi. Ya kan? Ketika kita bicara sama air itu sambil di dalam pikirannya kita itu ada sesuatu ganjelan hal-hal yang negatif dan itu enggak bisa terjadi. Kenapa? Karena terhalang. Ya. Oleh sebab itu kita harus ketika kita mau melakukan sesuatu kita benar-benar harus hening dan murni dengan pikiran kita terhadap apa yang mau kita tuju. Nah, salah satunya adalah dengan memasukkan membuat diri kita punya frekuensi dulu ke situ. Salah satu paling gampang, paling simpel yang bisa dipelajari adalah dengan menarik napas.
1: Berapa detik keluar, berapa detik gitu atau ada aturannya gitu enggak?
3: Gini. Untuk bisa masuk turun dari beta ke alfa, alfa deep alfa lah ya, alfa paling rendah aja itu paling gampang. Itu ketika kita masuk di situ itu sudah penelitian ya pak ya. Ketika kita masuk ke frekuensi theta itu kita bernapas pakai otot perut, tidak lagi pakai paru-paru. Nah kita harus melatih itu. Jadi kita ambil napas, gembungkan perut, keluarkan, gembungkan, keluarkan. Itu
1: jadi
3: kita,
1: waktu narik perutnya kembung, waktu ngeluarin perutnya kempes gitu.
3: Jadi artinya kita melatih pada waktu itu kita langsung pakai pernapasan perut itu supaya men-trigger frekuensi kita turun, mengikuti tubuh itu tadi masuk ke frekuensi yang lebih rendah. Nah, ketika itu dengan tutup mata kita melakukan pernapasan itu otomatis sudah turun frekuensi kita turun. Nah, ketika frekuensi kita turun kita langsung aja mengucapkan doa untuk air itu. Ya kan? Dan itu boleh kita minum. Nah, di situ itu saya tidak mengatakan bahwa kita tidak punya pikiran yang lain. Tetapi ketika masuk ke frekuensi itu seperti kita masuk ke pintu gerbang alam. Ya. Kita enggak usah langsung masuk lah, maksudnya cuma di pintu aja itu sudah kita sudah punya akses ya, punya akses frekuensinya itu sudah bisa memfasilitasi air ini sebagai media kita
1: untuk kita, penyembuhan.
3: Misalkan jadi air ini sebetulnya tidak hanya bisa dipakai untuk menyembuhkan tetapi bisa juga untuk misalkan kalau di metafisik hipnosis ya, hipnosis juga ada metafisik jadi spiritualnya juga ada. Itu ketika malam kita mau tidur, kita sudah rileks, sudah masuk ke alfa, kita bicara sama air itu, semua permasalahan saya selesai besok. Udah kita minum separuh, kita tutup, besok pagi kita habiskan. Ya. Kenapa kita tutup? Karena supaya tidak ada frekuensi lain yang bisa mempengaruhi selain frekuensi kita. Seperti itu. Nah, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Kalau belum berhasil, berlatih. Ya, berlatih artinya melakukan terus supaya
2: berulang kali.
3: Kita melatih rasa ya, maksudnya itu rasa itu paling kuat. Jadi kalau kita marah, kita hanya marah, tapi kalau tidak ada rasa, tidak terjadi marah itu. Tapi kalau rasanya kuat, meskipun kita tidak bicara, itu kekuatannya besar, rasa itu tadi. Nah, sama ketika kita misalkan kita mau doa terhadap air itu, kita harus punya perasaan yang kuat terhadap apa yang mau kita bicarakan, kita doakan itu, supaya itu benar-benar masuk ke si air itu. Emosi kita itu ibaratnya kalau kita sedih ya sampai nangis lah itu ya. Jadi benar-benar menjiwai gitu ya. Dan itu lebih mudah terjadi seperti itu. Nah, itu jadi sebetulnya kita enggak perlu media dari mana-mana. Kita enggak perlu apa namanya harus mencari ke belahan. Kalau orang itu tidak mampu ke sana dan tidak ada yang membawakan air untuk dia, bukan berarti dia tidak bisa sembuh, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, semua itu adalah sebuah kepercayaan. Kepercayaan yang sudah mendoktrin pikiran kita supaya terjadi seperti itu. Akhirnya kita punya kepercayaan kalau tidak air itu tidak terjadi. Kan? Sebetulnya tidak seperti itu.
1: Betul.
3: Jadi ini yang harus kita rubah dengan pola pikir kita.
2: Ini harus digaris bawahi. Ini tadi yang luar biasa. Jadi ora kudu terdoktrin nek gak banyu kae ora iso.
1: Dirinya sendiri dan keyakinan diri sendiri.
3: Orang itu yang ketika dia mau berusaha dan itu yang terjadi.
1: Caris, aku tuh dari tadi dengerin yang Ika ngomong tuh ngeroso le konsep itu tadi. Konsepnya ya, bukan masalah airnya ya, bahwa keyakinan sampai tarik nafas, keluar nafas itu saja nih. Kalau dikorelasikan sama ketika kita beribadah, kalau Islam sholat gitu ya, dan yang lain-lain, agama yang lain, itu kalau kita memang benar-benar
3: kusuk,
1: tumak nina itu kayak aneh. Apa benar-benar keyakinan kita ke pencipta, ke alam semesta ini kayaknya bisa ini ya, bersinergi lah paling enggak tubuh kita dengan itu semua ciptaan Allah itu.
3: Bagus itu kalau kalau jam sembahyang subuh ya, jam 3 itu ya. Itu saya bereksperimen itu. Jadi saya suka bereksperimen sama tanaman. Jadi kalau ada orang itu ya, kita ajak bicara, enggak respon dia. Ada siapa gitu, enggak respon dia. Saya jengkel. Loh, tadi kamu mau gerak-gerak, ya kan? Jadi seolah-olah dia merespon frekuensi saya. Dia mau tak ajak ngomong, dia mau gerak, mau merespon saya. Begitu ada orang, diem dia. Saya gini, waduh, kamu itu mau tak tunjukin ke orang kok enggak mau ya gitu. Terus akhirnya pagi, siang, malam, akhirnya saya menemukan waktu paling tepat jam 3, jam 4 pagi. Ketika jam 3, jam 4 pagi itu saya bicara, mereka responnya kenceng banget. Jadi gerakannya tuh kayak menari-nari gitu.
1: Bukan karena angin ya itu tapi?
3: Enggak ada angin di dalam rumah.
2: Di dalam rumah.
3: Nah, itu pertama. Kedua, saya menelitinya itu karena pada waktu jam itu frekuensi saya sedang tinggi. Jadi saya lebih mudah terhubung, berkomunikasi
2: itu kalau jam-jam segitu.
3: Karena pada waktu itu juga frekuensi saya belum terkontaminasi sama kegiatan, sama HP, sama orang laporan, sama orang komplain mungkin ya.
1: Benar.
3: Itu benar-benar jam-jam segitu. Maka ketika orang jam segitu itu berdoa, itu ya lebih baik.
2: Jadi, Neng, ini mau ono sing gurung dijawab dan ini penting bagi para pendengar, bagi jenengan juga.
1: Betul. Cak Parno sabar dulu nggih, habis ini nanti.
2: Iya, Cak Parno sih.
1: Oh, dia enggak tahu.
2: Aku gampang ya, aku kering dewi.
1: Oke, Cak Parno mau ngomong-ngomong. Kita terima teleponnya Cak Parno. Oke.
2: Iya, monggo Cak Parno.
1: Sugeng dalu, Cak Parno.
4: Wilujeng dalu neng Aneryangga Caris kalian neng
2: Ika.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe nyuwun pirsa luar biasa kula mirengaken mulai wiwitan kala wau niku. Ternyata yen ngendikane para pinisepuh niku yen tetombo iku wong iki nek omongane apik penak niku nek diwastani tiyang Jawi niku namine sugesti.
2: Nggih.
3: Leres, Pak.
2: Lah pun tau cerita kali ning ka mlebu ruangane Pak Dokter iki lho nek doktere wapi awake dhewe suweneng ngono rasane iki wis waras. Urung diapa-apa.
4: Lah nggih leres aris. Terus mengenai toyo, toyo niku nek diwastani kan kehidupan
2: gitu. Air kehidupan.
4: Kulo nate pun bukteke wonten gini gunung penanggungan posisi wonten daerah Pacet mereka caris neng. Kulo mendetoyo yang sakit niku enten mereka niku wonten gini padepokane gunung penanggungan mereka. Toyo niku kulo praktekke kulo tes ngangge alat sing canggih apapun enten mriko niku toyone niku paling sae. Tapi sing sae malih nggih toyo Zamzam. Niku nomor lurune toyo Zamzam. Niku enten mriko niku toyo saking mriko ning niku mboten usah digodok mutus sak direbus langsung dipun unjuk nggih alhamdulillah nopo ingkang niat kita niku insyaallah dengan izin Allah niku sedaya niku bakale wonten hasilipun misale gerah nopo niku niate wis ditungani bismillah wal fatihai. Nggih, niku lho caris pengalaman kula, kula pun nate praktekke ning ning sinten ning Ika.
2: Ika. Ika.
4: Ya, Ika. Ngendikane ning Ika kala wau yen agama kita niku sepertiga malam niku yen ngendikane panjenengan nopo wonten ing alam bebrayan menika wis nopo nggih nek dijak komunikasi gak gampangane ngoten ning niku panjenengan nggih saestu
2: sepertiga malam itu luar biasa
4: nggih sepertiga malam niku nopo ingkang dados gegayuhan kita insyaallah dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Itu niku sing kula tangletaken niku sing kula nate lampahi lho ning nggih ngoten kemawon matur mbah nuwun sanget.
2: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Iki waktune yo wis gak akeh maneh wis mau efek. Iki pernyataane
3: menjelaskan sedikit tentang Ibu E tadi ya.
1: Iya.
3: Ada satu pertanyaan yang belum dijawab
2: tentang
3: hipnoterapi ya.
2: Iya.
3: Ya itu aku tadi juga mau ngomong gitu. Hipnoterapi itu memang bisa dipakai untuk melintasi waktu. Jadi kita bisa memandu orang itu pada frekuensi yang tepat ya. Dia bisa melintasi waktu kembali ke masa dia di kandungan, bisa masa sebelum dia dilahirkan. Untuk mempelajari atau mendapatkan kesadaran peristiwa saat itu yang dialami dia, sehingga ketika dia mengalami kembali, dia bisa mengerti, memahami, kemudian kita mereka ulang atau memberikan informasi tentang peristiwa itu yang lebih baik, sehingga ketika dia kembali dia dapat informasi yang berbeda dan kesadarannya berubah. Nah, itu memang benar, jadi namanya regression, kita kembalikan ke masa lalu. Tapi yang lebih bagus lagi yang bisa digunakan, bahwa kita bisa menampilkan diri kita atau mengimajinasikan diri kita ini untuk berapa tahun ke depan.
2: Masa depan nih,
3: masa depan kita itu mau seperti apa. Jadi sama, ketika kita punya frekuensi itu, kita masuk ke situ, kita bisa mengimajinasikan diri kita ini mau jadi apa? Oh, saya mau jadi seorang presenter, saya mau jadi dokter, saya mau jadi apa? Dan itu keberhasilannya lebih besar, bisa terjadi lebih besar. Semakin kuat imajinasinya, semakin kuat rasa yang dirasakan, dan itu bisa terjadi lebih cepat dan lebih baik. Seperti itu. Itu memang benar. Jadi kita hanya main pola pikir otak dan frekuensi. Nah, ada satu lagi yang lebih ini sedang saya pelajari, dan saya enggak tahu apakah terapis yang lain juga tahu, tetapi emosi kita juga kita bisa olah. Misalkan saat ini saya punya pikiran, saya marah. Pikiran marah yang ada pada diri saya ini belum tentu dari pikiran saya. Mungkin terhubung dengan orang yang sama, tetapi bisa kita dapat dari beberapa orang kolektif yang masuk ke pikiran saya, karena otak kita ini seperti antena. Dia bisa download informasi seperti itu. Nah, ada beberapa klien saya mengeluh, kenapa saya kok selalu punya pikiran ini terus, padahal saya tidak mau, sudah saya tolak tapi tidak bisa. Saya bilang gini, karena setiap kali kita memikirkan A, kita ulang A sampai 1000 kali, saraf yang memikirkan tentang itu semakin kuat, semakin tebal. Jadi untuk membuat saraf ini hilang atau terputus, kita perlu menolak itu juga butuh waktu. Nah, caranya, karena setiap tempat yang kita tempati ini juga punya frekuensi yang berbeda-beda, kan ini bumi ya, frekuensinya ganti-ganti. Jadi kalau di sini saya rasa enggak enak, saya enggak nyaman, saya pindah posisi. Saya menolak pikiran, oh, saya tadi sebelum berangkat saya dimarahi orang, enggak enak perasaan saya. Ingat lagi, saya pindah posisi. Saya berdiri jalan, duduk di lain tempat. Otomatis pikiran itu hilang. Dan ini boleh dipraktekkan untuk setiap orang supaya bisa menanggulangi emosi atau kondisi stres yang mungkin tidak bisa diatasi. Punya pikiran tertentu, marah terhadap seseorang atau hal-hal yang negatif. Ya. Jadi kita bisa menetralisir diri kita, pikiran kita, emosi kita, perasaan kita dengan cara kita berpindah tempat atau kita merubah posisi kita.
1: Nah, kalau ada di rumah orangnya yang bikin stres, masa kita pindah rumah?
2: Bukan, maksudnya pindah tempat bergerak gitu.
1: Iya, paham.
3: Bisa, itu bisa. Jadi kita kalau misalkan kita mau,
1: sumbernya itu loh yang bikin stres itu ada di rumah. Nah, ini gimana? Nah,
3: tadi kan saya sudah bilang yang kuat kan gitu. Kalau dia kuat, emosinya kuat, kita harus jadi es batu yang kuat juga untuk meredam emosi kemarahan, api yang meledak itu kita harus bisa seperti itu. Caranya kita harus juga mengheningkan diri, menenangkan diri, membuat kita ini benar-benar bisa otomatis tidak berefek lagi. Jadi kalau dulu saya dimarahi, saya marah, saya orangnya emosional dan keras. Saya paling enggak bisa lihat orang salah, kalau dikasih tahu bantah. Tapi sekarang saya kalau dimarahi, saya bisa diem, saya bisa mendengarkan, saya enggak punya emosi. Itu benar-benar saya pelajari dan saya terapkan. Jadi orang mau banting-banting barang di depan saya sambil marah-marah pun saya bisa diem.
2: Enggak marah.
3: Kalau dulu tak banting lah.
2: Melo banting. Ning iki waktune ya wis entek.
1: Iya.
2: Iki
1: warna iki mau tak apa mau?
2: Iki mau banyu.
1: Banyu.
2: Jawabane wis padha karo Bu Setyo. Saya ingin nih, iki cik sakwite iki ya. Ning Ika mesti nyerita no, bagaimana Ning Ika bantu klien. Nah, tadi kan tidak boleh disebut pasien. Klien, bantu klien menyembuhkan klien ini mau piye carane? Di dalam pikiran Ning Ika kan ada tadi, piye carane yang dilakukan Ning Ika itu apa?
1: Tadi tanpa menyentuh itu tadi katanya.
2: Tanpa menyentuh ki piye prosesnya, si aku kudu piye, si kliennya kudu piye, kan ngono.
3: Untuk transpersonal healing ya, penyembuhannya. Itu saya memang tidak pakai apa-apa. Ya, mungkin bisa cuman saya lihat. Tapi orang itu memang harus tutup mata dan tidur. Karena dia harus masuk frekuensi, otomatis tubuhnya ini akan tidur, fisiknya tidur. Fisiknya tidur tapi dia akan mendengar. Jadi kadang ada orang yang ngorok tapi dia dengar, akhirnya dia bilang saya enggak tidur. Tapi kalau di video dia ngorok. Tubuhnya tidur tapi kesadarannya makin tinggi. Jadi semakin pendengarannya semakin tajam, semakin, nah itu otomatis kesadarannya dia naik di situ. itu itu sudah sistem ya.
2: Jadi tapi dia, ketika itu Ninggika gak ngomong ya, gak ngomong apa-apa ya saat gak, saat gak menterapi.
3: Ngomong, karena kalau ngomong otaknya dia kepake lagi, dia nggak bisa masuk, frekuensinya naik ke beta lagi, dia harus turun frekuensinya.
2: Tadi kan wis fokus ya.
3: Iya betul, dia harus fokus masuk ke dalam dirinya, termasuk seperti meditasi tingkat tinggi tadi itu. Jadi dia punya ketajaman intuisi makin tinggi, kesadarannya tinggi, tapi tubuhnya tidur.
2: Yes, saiki waktune karek sak menit. Saiki critakno, ning iki kaiku kanca-kanca dulur-dulur iki nek pengin konsultasi, terus engko pengin penyembuhan ngono ku ya apa ning? Iki kudu ngubungi ning nomor piro atau datang ke tempat prakteknya atau apa gitu ning?
3: Nah. Saya ada klinik di klinik hipnoterapi ya. Di Palm Spring, Jambangan.
2: Palm Spring, Jambangan. Oh, Palm Spring. Ya, ya, ya.
3: Bisa menghubungi WA saja.
2: WA-ne piro? Ayo ning, WA-ne piro ben dicatet karo ning ane.
3: Berapa nomornya? 081 331 810077.
1: Oke.
2: Wacana ning.
1: 081 331 810077.
3: Diulangi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan.
2: Ya, konsultasi boleh. Ya, dibaleni neh ning, pisan maneh kok gak dicatet iki karo dulur-dulur.
1: 081 331 810077.
2: Nah, wes iki terima kasih Ning Ika, matur nuwun sudah bersedia datang di acara ini. Semoga aku kapan-kapan tak undang maneh. Cerita maneh. Soale iki mau sing diceritakno lagi sak uwit.
3: Iya, cuma sedikit sekali. Masih banyak ceritanya
1: lho waktune ya. Ora jam lebih ya.
3: Ceritanya itu sangat menarik sampai.
1: Iya, bener-bener.
2: Iki ceritane kudu disambung maneh kok kapan-kapan dulin rene maneh ngobrol maneh ambek aku.
3: Betul. Terima kasih.
2: Matur nuwun. Kalau ada kata-kata kita yang keliru ya Ning ya, minta maaf. Makaten para pamirsa mengga dicara sing dadi tombo ki awake dhewe.
1: Iya.
2: Tombo sejatine ora liya mung awake dhewe. Makaten babaripun saking Ning Ika, kalau ada konsultasi atau apa silakan menghubungi nomor WA tadi nggih. Bilih wonten atur kula kirang meranani penggalih kula Risandono Prawiro Tirjo. Ning Ika, Ning Ane, ngaturaken agung ing samudra pangaksami. Sugeng talu, matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu, rahayu.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, dalam tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Bien dalane jenenge petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno kota lama, yaiku kutha Indis tahun 1870 sampai 1900, karo kota baru utawa kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Lightlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Lightlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki Caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran,

Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Harap sirap sidem perman Tanolo sabawane walang alise ronronan datano basami rono datalu mampah Engkang mangetanya dateng swarga luku anamung ciptaning ki dalang kondo bono Engkang ngarasa mbeber lampan Neng negari pundhita ingkang dados pambukaning cinarita anamung wonten Adekti negari ngastina iki negari Gajahwaya ugi negari liman benawi nggih Kuru Janggala Pramila negari ngastina Katon wae kadidoso Purwa Sapta Mendra Raja Sasra Bawana Liring Jagat Wateges wadahe kasawiji adile sedasa 10 purwa ing kawitan Sapta Pitu Mendra Mitra Dratu Sasra Sewu Bawana Liring Jagat Pramila sak jagat rat pramundita Nenggih wata sinten ingkang Angasta pusaraning praja wonten ing negari Ngastinapura namung bebisik ing Nalendra Sang Prabu Sudana nggih Sang Prabu Duryudana Katelenggah wonten kursi ngadhep gading dampar kencana Lenggek-lenggek angembo gambar winangan kasebo dateng sanghyanging para nayaka wonten ing negari Ngastinapura Sewaning Rekyan Pati Arya Sangkuni mboten kantun ugi sewaning Pandito saking Sukolimo Sang Resi Dangiwang Durno Ugi suwaning Nalendra Ngawong Gunerpati Basukarno Ander Sang Yanging Poro Kurawa 108 Ngantus ngabai patak swidine ngalun-alun Cekap panggin orang rumpoko gelare Keraton Negari Ngastinapura Kidalang Kondobono mboten ngangge sakedhape netra salekre wadana ketingal bal-bal rambatan sekar gading tancara nunci-runci obor-obor macung cepeting ponang cinarita mijile pengendika ingkang dereng kawekdaling lati pindhu mangundras asmaraning griya

0: Bathara Wasisane ngapa Dursun pinundi datan amrat. Menika mboten lepat lantya kados wanipun sedaya para nayaka wonten ing negari Ngastinapura, para punggawa kraton negari Ngastina, kados Paman Pati Arya Sangkuni Paman.
1: Toblas, toblas. Kawula nggih anggar anak Prabu Suyudana nggih. Wale-wale menapa ila raja minolat kengang menapa citakaning jawata kula kok kumat wawantun dumateng anggar anak Prabu Suyudana nggih mapan mboten. Alamung ngaturaken pangabekti kula mugi kunjuk nggih anak Prabu.
0: Kawula nggih paman kadhar katrami andadosaken teguh kayuwanan kula aturi marayogaken sun podhuku.
1: Kawula nggih mboten kirang-kirang pramayugi biswan kula
0: Bapa Pandita Durna.
1: Oleh ceplos pindang bulu sena implus Allah palo kempol monyor-monyor. Alamu ngingeng bapak yang suka lima ngaturaken pangabekti mugi kunjuk anggar anak Prabu.
0: Kawula nggih kadhar katrami kula aturi marayogaken sun podhuku Bapa Pandita Durna.
1: Kawula nggih sami mboten kirang pramayugi ya.
0: Sumrambai menyang Roko Mas wontening ngawungku Koko Prabu Narpati Basukarno kula aturi enggal paring dawuh

0: Kalau ninggi, Yai Prabu Yai, paling-paling menopo yang ngerokok saking ngawunggo ngaturaken taklim gi kunjuk Yai. Kalau ninggi, laturi merayukaken son poduko. Kalau ninggi, sami mboten kirang pramayuki. Putra ning son lesmolo mondro kumolo. Opo yo podo becik pisauan ironing ngatian dari Kanjeng Rama mungkir.
1: Duh, Kanjeng Romo. Pangabukti kula mugi kunjuk sandaping pepodo Kanjeng Rama.
0: Iya. Ndak tampa ndadekake teguh kayuanan. Prayu kak donga nira sibungir.
1: Kawula nggih Kanjeng Rama.
0: Paman Pati Arya Sangkuni. Kula wonten timbalan kenging adhawuh nggih Nak Prabu. Pramila wigatos sing pasewakan wonten rikalenggan punika. Anggiripun ingkang putra anampi sasmita anampi wangsiting jawata badhe wonten tumurun ing kanugrahan wonten ing ereng-ereng redi jamur kipo mboten wonten malih kasepat wayu cakraning ngrat pramila ingkang saged kula kadang saged to putra kula pun Lesmana Mandra Kumara menika kapanjingan utawi kandhapan wujude wayu cakraning ngrat Paman Pati Arya Sangkuni.
2: Duh, kawula ninggih anggen Anak Prabu. Menawi saking pemanggi pun ingkang paman ing kepatian menika langkung prayugi awit menawi kula sawang Lesmana Mandra Kumara menika

sinegegen dosa Kang Winarsita. Ponyariosaken Sang Prabu Suyudana nenggih mapan boten ingkang mlebet dhateng sanggar pamujan pronto. Katon ketingal sendakep sajuga salutku tunggal astane den sendakepaken sukune kakumpulaken plek persasat kaya mati ngadekarani. Aja diarani mati ngadekan amung ngarasa mejahi Pancandriya Pancalimandriya marga mepet babahan Manarasanga. Ana gandotan kinandana swara datan ngono rupa datan dinulu. Tumandane gandha marang anggasa dudu gandha lala kandaning sasmita jati.

Samloto sampun jengkar saking kedhaton mandhap dhateng kolah toyo arum. Kolah jadi jeningan toyo banyu rumarum kandhane saperluane teni batan salirane. Sasampunipun sesuci sigron merasuk busono kabrahmanan mlebet dhateng sanggar pamujan pronto. Ketinggal sendakep seluku tunggal astane den sendakepaken suku nikaku kulaken plek persasat kematinya tekaran nggih sinten ingkang medal dateng pagelaran Jawi anamu pura-pura 108 rebut docung saling kunjang kolang tanah bantak pating pencolok pating bleber golong-golong maetan golong-golong manglor kono kawol mati gusti kono gusti ngolating kawulo barisane dibagi monco pat busane mawari-wari no kang putih no kang kuning no kang abang uga no kang ireng kang putih campur podo putih saka wetan rupane dewane Sanghyang Bathara Surya manukane manuk kuntul segaraning segara santen kutaning saringing sloka pepetene kembang melati yen sinawang kaya kuntul nebaing paleleran barisan kang saka kedelabang rupane kumpul padha banging dewane Sanghyang Bathara Brahma manukane manuk dandang segaraning segara getih tukis sing saringing tembok pepetening kembang warawari bangin sinawang pindho diri pawoko kiri gunung pawoko geni kaya gunung kinobonging geni barisan kang saka kulon kuning rupane kumpul padha kuninge dewaning Sanghyang Pamajaya manukane manuk podhang segaraning segara madu putaning saring kencana pepetetaning kembang gading yang sinawang pindho tejo moyo rupane barisan kang saka lor ireng rupane kumpul padha irenge dewane Sanghyang Bathara Wisnu manukane manuk ulung segaraning segara wedi kutaning saring wesi kembange menteleng ing sinawang kaya mendung angin danu geger gumuruh samarga-marga abane bedhil kadya brontong surak kang kadya ampuan Tegal Kurusetra nganti peteng dedet lelingan dudu petenge amun petenge sanjata sinampur warang prawara watak-watak negara ngastina wuru keprungu bungenging turangga jumlet doring sanjata kumring singe kendali rantas araga medal dateng pagelaran Jawi yen sinawang kaya bisa anggorekake bumi lampis.

Pansengkuni kula nungsung kabar. Pansengkunas kula nungsung wertos mangsengkuni kula nungsung werti. Iki wonten dawuh punapi, Man? Nggih, Man. Niki wonten dawuh napa Man mangsengkuni? Kula Raden Citra ngabih Raden Cetiran si. Nungsung kabar, Man. Kula nggih nungsung pawarta, Man.

Ditraksi ditrakso aneh-aneh iki. Nungsung kapar nungsung warto nganggu lagak lakon. Yo, pancen dadi ciri wancit legi nawa mati sorwejono ulane. Cok gelo wis dadi carane. Niki wonten dawuh napa, Man? Mula rungokno dawuhku kabeh aja ana kang saur manuk salem tunjang. Pigatine dawuh rakamu Prabu Sudana kinen nderekake lampahe Lesmana Mandra Kumara kang bakal gawe ya kanugrahan ana ning ereng-erenge Gunung Jamur Gipong. Wah, napa nggih saged Lesmana menika angsal wayu. Yen Gusti ngeparengake mesti bisa, Ngger. Wah, ngcae nggih mboten pati bek ngoten. Ngcae ra didegleng. Ning kabeh durung keporong mesti. Mula ing wektu dina iki, sliramu kabeh ayo perdandan sikap kaprawan kaprajuritan sesia gegamaning ayudha. Mbok menawa ana bebaya sawanci-wanci bisa ngentasi gawe. Ah, nggih, Man. Kawula niki, kula maestaken dawuh. Kawula niki kula maestaken dawuh. Nun maeswaken dawuh, Man. Yen kaya mangkon ayo padha gancangan menyang ereng-erenge Gunung Jamur Gipong. Nggih, mangga kula dherekake.

Nenggih wauto lampai para Kurawa 108 mantung sukang kanan mantung suku kang keri sedyaniro badhe dateng ereng-ereng jamur kipo. Nenggih wauto ecuang ini pun lumaksana sanggaing perjurit Kurawa 108 kedampuh kalian perjurit negari Ndwara.

Halayan pancen ora kena tak kon balik saka jroning ereng-erenge Gunung Jamur ki po aja takon dosamu wae Raden Sombok. Tak juwata ora kelakon sigar merapat mustakamu

ular layan tak sawang. Adik waswoto mau keplayu soko palagan paprangan yuk. Orang maning ganti nih tanding kejobo yuk. Raden Kartomarma putra Banyu Tinalang. Apa rono wujuding Raden Jayasamba kelawan perjurit negara Ndwarawati. Yen perlu ketokno pambudimu ketokno karusanmu. Tandingono Raden Kartomarma putra Banyu Tinalang. Orang ini mundur sejangkah tanding kelawan Kartomarma. Oh katun tebu adadamu rakatun mutah getek sembah

ndoro kula den. Ndoro kula Abimanyu. Pangabekti kula mugi kunjuk ndoro. Gom. Apa man? Kindaramu Abimanyu ora kersa dawuh tole. Ya mbok menawa sliramu iki ana salah nandang luput. Ngono paling. Aku dhewe ora ngerti tole. Mula ayo dianti sauntara mbok menawa ndaramu pancen ana sing dipenggalihake tole. Lah iya. Wong panjene satriya iki ana sing dipenggalena. Ora menggalena awake dhewe tok, menggalena negara, menggalena katentremane negara barang iku satriya man. Lah mulane iku lule, ayo padha dianti sauntara. Lan uga ayo ngaturake panuwun kelawan para bapak lan para ibu kang wis aning kuyung wonten ing kalenggahan iki. Wis nyengkuyung ning dina iki matur nuwun kelawan koordinator wayang padat perempat RRI Surabaya. Awak dhewe adu-adu saka Singosari Malang kono. Muga-muga para pepunden kang padha rawuh iki padha maringi pangestu, padha maringi pandonga lule supaya antu berkah lancar lan ora ana sambe kalane apa-apa dule. Wah, amin man, amin amin. Aku mung misone amin tok. Amin orang kaya berkat ya amin. Mula nah jan iki wektune ya wis rada mepet. Diaturi sak gending wae.

0: tekan
1: Mas.
0: Langgar ayo ono iku mau apa salah paham iku kepikiran aku.
1: Ngaten iku pun digalih, pun digalih ngoten
0: iku. Aku jan nanti kepikiran ono salah draham balang.
1: Setiamu.
2: Ya. Yuk.

Mutiara Hikmah, Saripati, Tuntunan Hidup. Mencintai Islam sama saja mencintai diri kita sendiri. Jika ilmu agama hancur, diri kita pun turut hancur. Karena itulah, kita harus mempelajari dan mengerti

Jane sampun wajine kula pamit undur diri sasampune siaran sedinten niki Selasa tanggal 2 Juni taun 2016. Sedaya kerabat kerja program Papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz kula Anaryangga ngaturaken nedha rimo kangge sesarengan sampean kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayu tumandang bangun negoro.

Candi Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya teng pun dikemawon siaran niki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten niki dinterbu tanggal 3 Juni tahun 2016. Saking Talan Pemuda 8290 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng injing caning sarangan kalian kulo Chandra saged kepanggih malih dinten niki dinten Rebo tanggal 3 Juni tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken Cahaya Pagi diterusaken Lontong Balap. Tapi sakdereng niku monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an barek surat Al-Mukmin ayat 1. Sugeng midhangetaken iwak sepatu sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
1: من الشيطان الرجيم

0: yakni Wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing janing sarangan kalian Kak Chandra dino niki. Dinten Rebo tanggal 3 Juni tahun 2016 janing nggih. Janing ning serangkaian Tanjung Perak pagi jantangan jani penuh saking jam 5 mangke sampai jam 10 awan. Saniki kita mlebu ning dicara Cahaya Pagi sing insyaallah kita akan membahas sebuah topik nggih. Mau menawi caning mangke mau bertanya seputar topik atau di luar topik monggo ning 0315462961 untuk line telepon atau di WA ning 0896211968. Caning saniki kita sarangan kalian narasumber bersama dengan penyuluh agama Islam Kakwa Kecamatan Sawahan Kemenak Kota Surabaya bersama dengan Ustazah Lia Mufliha, Sarjana Sosial Islam. Assalamualaikum Ustazah Lia.
2: Waalaikumsalam, Cak.
1: Alhamdulillah, kita sarang-sarang wonten adicara Cahaya Pagi Ustazah Lia. Sejam ke depan kita akan membahas sebuah topik tentang niki nggih Ustazah. Sehat Ustazah?
2: Alhamdulillah. Luar biasa, sehat selalu.
1: Jenengan? Alhamdulillah sehat juga, nggih. Alhamdulillah. Baik, Ustazah, dinten iki Cahaya Pagi awak dhewe bakal bahas topik seputar pentingnya jaga lisan, ngoten nggih Ustazah nggih. Nah, tapi lho Ustazah, saiki lak ngomong ke biyen ya, lak ngomong lisan iku kan kadang yo nyelatu, gibah ngono nggih. Tapi Ustazah, lak zaman digital koyo ngene iki wis gak lisan maneh Ustazah. Tangane iki lho, ya celutak gawe bae cari dewa wong ngono. Lah terus bagaimana apakah masih relate ngono lho ambek zaman saiki ngono lho Ustazah. Menjaga lisan dengan sekarang gempuran teknologi hanya dengan tangan ae iki iso ngelarani atine uang, tapi apakah menjaga jempol ini juga sebenarnya juga termasuk menjaga lisan atau gimana? Mungkin silakan dijelaskan muka di mas seputar topik kita di niki Ustazah, pentingnya menjaga lisan monggo.
2: Baik, matur nuwun ya untuk waktunya pagi hari ini. Kalau langsung mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, dimanapun panjenengan berada pada saat ini. Dan semua juga Cak Daning pemirsa RRI Pro 4 dimanapun Anda semua berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali lewat RRI ini dan itu merupakan rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan bagian dari nikmat yang luar biasa, diparingi sehat, paringi panjang umur, diparingi sakit ngomong. Itu juga bagian dari nikmat Allah yang luar biasa. Salat beserta salam senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaning pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yakni tentang masalah pentingnya menjaga lisan. Karena Allah menciptakan lisan manusia itu dalam ukuran yang kecil. Tapi dari ukuran yang kecil ini dampaknya luar biasa besar sekali. Seringkali dari kecilnya lisan ini, ketika sudah bersuara, mengumandangkan sesuatu, itu bisa berakibat yang sangat besar. Entah itu akibatnya dalam hal yang positif ataupun dalam hal yang negatif. Maka dari itu, menjaga lisan itu menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam berakhlak. Karena itu merupakan bagian dari tanda keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Dalam ajaran Islam, menjaga lisan berarti mengontrol ucapan agar selalu berkata baik juga benar. Dan perkataan itu juga harus bermanfaat. Yang buatan sakit ya nopo, ya lebih baik diam daripada terlalu banyak ngomong, tapi omongan itu kurang manfaatnya atau bisa nyakiti orang. Dalam sebuah hadis mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Maafkan terasa kanjeng Nabi, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita menjadi tahu bahwa diam itu lebih nopo mulia daripada kakek ngomong sing akhirnya nyakiti orang. Gak sengaja omongannya akhirnya nyeletak-nyeletuk yang nopo nyakiti orang lain. Kadang kita ngomong kan gak sengaja. Padahal maksudnya guyon. Maksudnya hanya iseng. Tapi ternyata lawan bicara kita saat itu sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya jadi nopo baper. Si mau neguyon jadi masuk hati. Maka dari itu, sejatinya manusia itu gimana caranya kita mampu menjaga perkataan maupun lisan kita agar tidak mudah nopo berkata yang kurang baik. Titi-titi, kakoh mangkal nopo ngilok nopo ngumpat nopo bahasa Inggris ngilok nopo nyelatu
1: nyelatu
2: gak kau nopo akhirnya nyelatu gak kau gak cocok nyelatu. Kak kau didelok gak enak di celat. Maka dengan demikian menjaga lisan tidak hanya mengendalikan ucapan saja, akan tetapi juga merupakan manifestasi dari kata menjaga hati, akan tetap bersih dari penyakit hati. Karena kenapa? Melalui lisanlah orang dapat dicerminkan kepribadiannya. Melalui lisan itu juga ilmu Allah bisa tersebar hingga kemana? Kita bumi. Melalui lisan manusia juga menjadi beriman. Dan sebaliknya, melalui lisan itu pula lah seseorang akan menjadi kufur. Angkanya wonten pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Artinya apa yang kamu ucapkan bisa jadi suatu hari menjadi bumerang bagimu. Makanya kudu atos atos nyati nyati. Oke, wonten dawuh Rasulullah yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Nek lisannya terbiasa mengucapkan bahasa-bahasa yang baik, mengucapkan kalimat-kalimat yang santun, yang kira-kira nek ngomong niku tetap dipikir, ya insya Allah selamat. Namun sebaliknya, nek terbiasa dengan asal muni, asbun, tidak lihat kondisi, bukan lihat situasi, toko angger, muni. Nah itulah yang nantinya akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Terus bagaimana di zaman sekarang ini? Karena lisan tidak hanya digambarkan melalui ucapan mawon. Tapi lisan ini juga sudah merambah pada aktivitas di media sosial gantos pakai jenazah. Napa itu termasuk juga ucapan sama? Ucapan yang tertuang lewat napa tulisan. Di media sosial juga kita ngomong seperti ngobrol, menyampaikan sesuatu. Terkadang juga unsurnya gibah. Yang paling sering orang pakai media sosial apa? WhatsApp, paling sering ya. Biasanya orang bangun tidur yang dicari apa sih kalau zaman sekarang? HP dulu. Takutnya ada tugas dari atasan, takutnya ada info penting, takutnya ada berita dari keluarga, dari saudara. Jadi kita berpikir positif bahwa setiap

ya sosial ngetik sak ngetikin itu dipikir kira-kira kalau saya upload tentang hal ini akan menyakit orang nggak ya kira-kira kalau saya penggaweannya upload foto-foto panganan itu nggarai uang berpikir negatif gak ya dianggap iming-iming gak ya kira-kira kalau saya upload tentang berita ini berita sudah fix apa belum belum dan akhirnya masuk dalam berita hoax. Nah hal itu perlu banyak dipikir sebelum kita melakukan sesuatu dipertimbangkan. Kalau dulu mungkin belum ada media sosial, kita ketemu orang tidak terlalu nopo, luas jangkauan, hanya ketemu paling tonggo, ketemu dalam rumah, ketemu di lingkungan kerja, ketemu di pasar lemak-lemak, ketemu di tempat organisasi, ketemu di mana lagi? Di tempat-tempat umum itu pun belum tentu kenal. Kalau sekarang beda, masih gak ketemu secara langsung ada grup. Sakit ngomong, masih gak kenal nih sakit ngomong dengan jangkauan yang luas di Facebook, di TikTok, pakai video sesama gambar. Maka dari itu lebih berhati-hati, lebih banyak dipikir dengan lebih panjang lagi, lebih cermat lagi. Kira-kira itu nggak diupload, pantas gak ya? Dalam ayat Al-Quran surah Qaf ayat 18 mengatakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim

Yang artinya tidak ada satu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat, yakni malaikat rohim dan hati, wonten di tangan kanan kita dan sebelah kiri kita. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan terutama, itu semuanya tidak luput dari pengawasan Gusti Allah dan yang bagian nyata sinten para malaikat. Napa nggih saged keliru nyatetnya mbok? Karena memang itu pekerjaannya beliau berdua. Napa nggih saged disogok? Apalagi disogok. Karena malaikat tidak akan bisa ngalor ngidul, dia berjalan lurus. Artinya apa yang dicatat oleh malaikat semuanya adalah real nyata dengan apa yang kita lakukan di keseharian kita. Terus mengapa kita harus menjaga lisan kita? Kenapa sih kita harus jaga lisan? Karena pertama, lisan itu bisa menentukan nasib kita di akhirat. Lu kok bisa? Lu gak bisa? Ya. Karena setiap apapun yang keluar dari lisan kita itu sudah pasti dicatat oleh malaikat, kita bisa ternal ke Gusti Allah, dan itulah yang nantinya akan menjadi pertimbangan Gusti Allah untuk kita. Lisan kita api, berarti catatannya gih, api. Nah, lisan kita sering melakukan hal-hal sing apa? Mengucapkan hal-hal sing gak manfaat, sing elek-elek, otomatis nasibnya sudah tergambar. Terus kenapa kita juga harus menjaga lisan? Supaya pahala kita tidak tertukar di akhirat. Bener aku sakit dulu ya, kok pahala nih wong tertukar, dituker kali malaikat untuk akhirat sakit. Gimana caranya? Lo kalau kita sering nyakiti orang, kadang-kadang fitnah, kadang

0: Perasaan pada akhirnya amalan-amalan yang kita punya itu akan ditransfer kepada orang yang kita dolimi. Sudahlah amalan kita itu tidak terlalu banyak. Sudahlah pahala kita itu B aja. Ternyata sedikit demi sedikit karena seringnya menggunjing atau rasan-rasan atau fitnah atau ngomong sehingga enak terasa. Ini dipindah ke orang yang kita lama-lama habis, ya bisa jadi. Atau kita sering melakukan, makanya hati-hati. Jangan sampai kita memanfaatkan hidup kita terlalu banyak melakukan hal yang kurang pas, sehingga nopo pahala kita pun tergerus, berkurang sedikit demi sedikit. Terus bisa jadi, kenapa kok pentingnya kita menjaga lisan itu? Karena dengan lisan itu juga bahayanya bisa menggelincirkan kita ke dalam api neraka. Karena lisan, karena ucapan, maka tergelincirlah kita dalam api neraka. Namun juga dengan lisan itu pula bisa menjadi kuncinya surga. Bisa menjadi jalaran atau media kita untuk meraih derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya ngeten, setiap kata itu pasti dicatat. Kata baik akan menjadi pahala, kalau kata yang buruk sudah pasti akan menjadi dosa. Terus gimana? Apakah lisan itu juga bisa menjadi sumber dosa? Bisa. Lisan itu juga bisa menjadi sumber banyaknya dosa untuk diri kita. Karena lisan adalah salah satu anggota tubuh yang paling sering menjadi sumber dosa. Kok kenapa bisa begitu? Karena apa yang kita ucapkan seringkali tidak kita sadari, lantas jatuhnya menjadi maksiat lisan, dan itu berbahaya sekali. Niki ada sebuah cerita dari beliau Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan khalifah pertama di muka bumi. Beliau itu sangat terkenal orangnya sebagai orang yang sangat lembut dan jarang bicara keras. Suatu hari beliau bilang, beliau saat ngumpul ngotong-ngotong dengan para sahabat, beliau bilang, ini yang biasanya menjerumuskan aku ke neraka. Sambil apa? Megang mulut. Secara spontan kan sahabat bingung deh. Kok tiba-tiba Abu Bakar bilang gitu, kenapa? Ya udah tuh Abu Bakar, kok jenengan sanjang atau semua? Iya, ini lisan saya ini loh yang kadang-kadang bisa menjerumuskan saya ke dalam api neraka. Padahal sekelas khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu jaminannya sudah jaminan surga. Sek nopo, sek wedi, sek ati, ati. Kenapa beliau begitu? Karena beliau sangat sadar bahwa dosa lisan itu sangatlah halus. Seringkali mboten kroso. Ngomong sak ngomong nggih mboten apa? Kroso. Apa nyeletuk nggih mboten kroso. Apakah celetukan itu nyakiti orang? Buat kita baik-baik aja karena kondisi kita sedang bahagia. Buat orang lain yang kita ajak ngomong, ternyata itu nyakiti guyonan itu. Mungkin karena kondisinya sedang tidak baik. Gue lagi butuh, gue lagi sumpah karo bojone, sumpah karo anaknya, sumpah karo tonggone. Namanya orang kan masalah ada aja. Ternyata dalam kondisi guyon pun itu bisa menjadi apa? Menyakiti. Lantas gimana? Adakah bentuk-bentuk dosa lisan? Banyak. Ghibah itu termasuk dosa lisan. Mau apa sih ghibah? Rasan-rasan. Ngomong no aib uang. Nanggurine uangnya. Nah, itu biasanya pekerjaan yang paling nopo asik buat sebagian orang kalau gawe ngumpul tiba-tiba ujung-ujungnya nopo rasan rasa ndak terasa ya akhirnya muncul perbincangan-perbincangan yang endingnya adalah ngerasa nopo. Terus napa male bentuk dosa yang termasuk dosa lisan ada fitnah. Kita menyebarkan berita baik itu secara online ataupun offline itu sama aja. Kalau berita itu belum tentu dan belum fix kebenarannya, maka itu dianggap sebagai berita palsu yang endingnya jatuh pada fitnah. Makanya kita menyampaikan sesuatu, informasi sekecil apapun harus hati-hati. Ini benar gak yo? Kira-kira beritanya ini sudah fix atau belum ya beritanya? Kalau sekiranya jenengan sendiri belum tahu, hanya sebatas jari ini katanya, ya lebih baik tidak usah disampaikan. Jari ini anu iki lho. Dino iki, ono acara iki. Akhirnya menjerumuskan orang, berbonong-bonong orang datang ke acara. Padahal cuman jari ini, ternyata nyampe tempat nggak ada acara apa-apa. Kan bikin kesel orang, bikin sakit hati orang juga, bikin kerjaan juga sama orang. Ya. Makanya ketika menyampaikan sesuatu, jangan sampai itu menyampaikan hal yang belum pasti, karena jatuhnya ke fitnah. Arek itu, mari digowo kancane lanang-lanang, jari ini si A. Wong sik jare ini lho kok ya disampaikan ke banyak orang. Wong ya sik katanya kok bisa sampun disebar luas. Dan iya nek benar. Wong nek benar pun kalau itu masalah pribadi orang tidak usah disampaikan ke orang lain. Apalagi itu bentuknya sik guru pasti monggo kita sama-sama berhati-hati. Nggih. Wonten apa malih bentuk dosa lisan? Ada namimah atau adu domba. Wonten ta biasanya tiang sing senengane adu domba. Ada orang yang memang senang. Kalau terjadi gesekan, kalau terjadi konflik, nek terjadi rame-rame itu senang. Itu ada sebagian orang yang seperti itu. Justru kalau kondisinya ayem tentrem adem-adem ae dianggap tidak memacu adrenalin. Walah. Oh, salah kok gak ono sing asik blas. Are mulai kasak kusuk nyari apa? Nyari tumbal. Berita dari Solikin, omongane Solikin di sampai nanggone Wahyu. Dari Wahyu sampai nomane nanggone Solikin mana? Akhirnya gegeran gara-gara penyampaian omongan tersebut. Tapi kalau kawin, nak cari awak dewi. Tapi sebagian orang yang memang senang dengan sesuatu hal yang menantang bisa jadi itu dilakukan. Apa malah yang bisa menjadi bagian dari bentuk dosa lisan? Ini ada candaan yang berlebihan. Bercanda yang menyakiti hati orang lain. Ngandung unsur penghinaan, mbok itu fisik, mbok itu mental, itu juga termasuk nopo bentuk dosa lisan, bohong, lambujuk, itu juga termasuk dosa lisan salah satunya, dan banyak hal-hal lain yang tentunya bisa menjadi salah satu bagian dari dosa lisan. Lisan ini menjadi cerminan hati. Sebuah pepatah mengatakan lisan adalah cerminan hati seseorang. Hati itu bagaikan periuk yang ada di dalam dada yang menampung isi di dalamnya segala macam masuk. Riuh kan biasanya isinya nopo? Banyu, ya, kuatah jumlah. Sedangkan lisan ini bagian dari gayung itu sendiri untuk mengambil airnya. Maka dari itu bisa jadi untuk melihat kualitas diri seseorang, maka lihatlah ketika kita, apa dia berbicara. Kalau berbicaranya api ini, itulah kualitas diri orang tersebut. Terus apakah ada bahayanya ketika kita tidak menjaga lisan? Bunyi kata, dampak atau hal yang diakibatkan oleh tidak menjaga lisan kata sakit merusak hubungan sosial, si mau nerukun, buyuk, tentrem ayem, sak kampung, tiba-tiba nopo, rusak gara-gara omongannya satu orang. Itu bisa saja terjadi. Gara-gara omongannya satu orang yang tidak bertanggung jawab, disampaikan ke orang lain, maka bisa merusak hubungan sosial dalam suatu makanya seringkali terjadinya tawuran anak-anak itu diakibatkan apa? Salah satu orang saja sebetulnya cekcok, dua orang anak mari ngono ngerahkan bolo-bolone dijak tawuran. Wong jenenge anak-anak di usia itu ya SMP, SMA, anak lagi napa? Anak-anak yang sedang mencari jati diri biasanya. Ono berita positif langsung gaspol bro, budal kabeh. Itulah yang seringkali terjadi. Dan itu bisa merusak tatanan hubungan sosial. Terus dampak apa lagi yang bisa muncul? Hilang kepercayaan orang. Oh ini yang paling bahaya. Kayaknya sepele tapi ternyata bahaya loh ini. Kalau kita sudah tidak bisa dipercaya sama orang lain, maka akibatnya bahaya untuk diri kita. Setiap apa yang kita ucapkan akhirnya tidak dipercaya. Karena sering mau-mau nih berarti. Sering bujuk. Akhirnya setiap ngomong orang tidak ada yang percaya. Setiap menyampaikan informasi apapun orang males ngerungok nobahnya. Ngomongannya wong iki paling gedabrus. Akhirnya dianggap berdabrus. Karena sering apa? Sering mengucapkan bujuk. Kalimat-kalimat atau obrolan yang tidak ada manfaatnya.
1: Memang banyak sekali ya Ustazah, apa yang hanya sebuah kata lisan tapi ternyata lah disangkut paut noiku isok dadi duso, isok dadi menjadi perpecahan, menjadi fitnah,
0: betul,
1: ya kan, menjadi gak iso dipercaya. Dan itu ternyata lisan itu memang betul sekali Bu Ustazah, memang kita bisa melihat karakter seseorang itu hanya dengan ketika
0: dari
1: dia berbicara
0: lisan.
1: Ketika dia berbicara betul, bagaimana penyampaiannya. Tapi Ustazah juga ada sih begini kasusnya itu. Ketika seorang seseorang iki encene senengane iki kasar iki omongane. Tapi ana sing ngomong ini. Iku asline omongane tok kok sing kasar, asline ati api. Nah, bagaimana dengan kita apa ya yang dikelabui itu? Ya apa iku sasalah menyikapi wong sing ngecene, wah dar dar dor dar dar dor ngono. Tapi ana sing ngomong, gak iku asline iku wonge api kok atine. Nah, jare ini lisan iku menggambarkan hati seseorang.
0: Peribadi.
1: Tapi sing dar dar dor iku ya apa kok iso ana sing ngomong iku asine apik kok ngono ya apa Ustazah ngono iku.
0: Kalau memang dia aslinya baik, kadang kan memang ada orang yang karakternya seperti itu. Di setiap tempat manapun pasti ada. Di lingkungan kerja termasuk teman-teman kita. Ya memang ada tipikal orang yang heboh. Nek ada masalah apa itu langsung heboh, jedar, jedar, jedar, jedar. Walaupun sebetulnya orangnya baik, akan tapi controlling dirinya itu.
1: Iya.
0: Kontrol emosinya yang kurang mampu.
1: Itu berarti menandakan
0: terus
1: orang
0: kita,
1: orang iki gak iki apa ku jenenge gampang kobong ngono ya. Api yeah. atine tapi di apa sumbu pendek tadi. Jadi itu menggambarkan memang pendek. Ya tetap betul memang menggambar ya baik cuman gambarannya adalah wong iki sumbu pendek ngono ketok ngono iki. Wonge gampang emosi ngaten iki. Baik, Ustazah ini ada yang bergabung ini kita sapa ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Pestil.
2: Nggih, Pesti Chandra.
1: Salam nggih. Sehat nggih? Oh, sehat sekali. Monggo ada pertanyaan apa untuk Ustazah Lia yang sedang membahas topik nggih terkait dengan menjaga lisan iki, Cak. Monggo, Cak.
2: Nggih. Assalamualaikum Ustazah Lia.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya siapa ini? Dari Sawaan, Kecamatan Sawaan, Kelurahan Petemon.
0: Oh, ngaten. Ya Allah, tonggo niki.
1: Tonggo ta, Ustazah?
2: Tonggo ta kecamatan.
1: Ustazah ojo dikandani omae sampean Ustazah ojo.
0: Garai moro.
1: Garai engko njaluk iki makan siang. MBG.
0: Ngaten nggih.
1: Nggih. Monggo, Cak, monggo. Pertanyaannya.
2: Lidah itu sangat tajam.
1: Lo nyanyi.
2: Tajam lebih pedang. Kan seperti itu lidah ya. Lidah itu tak bertulang tapi menyakitkan. Lebih baik aku kau cambuk 1000 kali daripada aku kau sakiti dengan kata-kata.
1: Cakep.
2: Itu seperti itu ya.
1: Cakep.
2: Allah itu kan menciptakan 2 telinga, 1 mulut. Artinya kita ini disuruh banyak mendengar daripada bicara. Ustaz tadi bilang lebih baik kita diam. Diam adalah emas. Bagaimana dengan profesi seorang penyiar Chandra? Apakah harus diam? Padahal dia dibayar omongi. Apa? Bagaimana dengan saya seorang sales marketing? Harus ngomong. Kalau gak ngomong gak dibayari ya. Apakah kita harus diam? Apakah diam itu emas seperti itu gitu loh? Kadang-kadang kita ini nawarkan barang ya marketing deh, jelas ya gitu loh. Kadang-kadang kita disadar, ngerasani pelanggan kita dengan pelanggan yang lain. Si A itu loh, bayar molor ini berbentai, burung bayar jupuk mana gitu. Kadang-kadang kita terasa ya, kita sebagai marketing sales untuk menawarkan barang kita dan ngerasani pelanggan yang lain dengan pelanggan. Padahal nggak terasa pelanggan yang kita ajak rasa-rasa itu di sana kita rasani gitu ya rasanya kalau saya merasani rasa-rasa positif sih kalau rasa-rasa nggak ada ceritanya positif ya negatif semua ya bagaimana cara menyikapi profesi seorang penyiar Sima Chandra saya sebagai marketing sales apa harus diam kalau diam kan nggak dibayar, nggak kebayaran. Padahal diam itu emas loh. Aku ingin dapat emas loh diam itu. Apakah harus seperti itu? Mohon pencerahan Ustazah, mudah-mudahan pencerahan ini jadi ladang ilmu saya, ladang pahala bagi saya. Monggo matur nuwun. Beliau kula ten Sawaan, daerah Pacan Kuda Ustazah.
0: Pacan Kuda ya Allah.
2: Pacan Kuda. Matur nuwun nggih Ustaz Kang. Nggih,
0: matur nuwun. Sami-sami Cak Pendi nggih.
2: Nggih, Cak Pendi Sawaan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo Ustazah dijawab.
0: Padha niki ya napa kok katanya bahwa diam itu emas.
1: Lah ya apa tak puter lagu ae ta iki siaranku ngono. Ya.
0: Heeh, daripada ngomong ae ya.
1: Heeh, gimana itu?
0: Artinya diam di sini kan diam ketika kita mengobrolkan atau mengucapkan hal-hal yang negatif. Makanya kan dalam sebuah kisah Abu Bakar kan beliau mengatakan, iki loh, sehingga raya aku sok terjerumus dalam neraka gara-gara lisanku. Sampai sebuah kisah mengatakan bahwa Abu Bakar itu ngemut atau ngulung batu dalam kesehariannya selama 12 tahun. Bayang no, Cak. 12 tahun lo ngemut batu. Saking nopo pingin hati-hati nih. Bukan berarti beliau tidak bicara sama sekali. Beliau bicara pada saat yang memang harus beliau bicara. Nek pasuk panjenengan waktunya kerja ya monggo, memang kerjaan jenengan ngomong. Nek mboten ngomong lah mboten dibayar. Kaya sales. Memang kerjaannya adalah menawarkan barang. Ya nopo carane customer itu tertarik sampai akhirnya tumbas barang apa yang kita bawa lah. Memang itu tugasnya. Monggo ngomong. Yang harus kita jaga dari lisan kita itu adalah cara ngomongnya, cara nyampaikannya. Ya nopo carane gak sampai rasan endingnya. Apa ya ono rasa-rasan sing apik? Ndak ada. Jenenge rasa-rasan mesti sing dirasani niku napa? Sing elek, elek.
1: Lah lah gak sing elek iku jenenge diskusi.
0: Itu namanya diskusi ngobrol. Biasanya sing paling apa mengasihkan adalah ngobrol sing keelekane wong. Pelanggan iki lho. Kurung mari bayar yuk, mari ngurus yuk kok mana? Tak yuk pegel lagi, aku bingung aku gak pakai itu ya apa? Pakai itu pingin lah tambah numpuk-numpuk bayarin bulat, tambah bingung aku sumpah nenek gila. Si dibahas apa? Jelas kejelekannya. Terus apakah lisan kita itu harus diam saja ketika kita bekerja gitu? Ada saatnya berbicara dibutuhkan, ya monggo panjenengan bicara, monggo panjenengan sampaikan, ada aspirasi apa monggo disampaikan, ada ide apa monggo disampaikan, dan ada informasi apa monggo disampaikan.
1: Jadi intinya adalah namun memang sesuai sesuai dengan tupoksine nggih Ustazah nggih lah. Misale kalau dhewe dadi penyiar, ono pendengar sing ngencene jengkelno ati ku ono. Cuman kan kita sebagai penyiar kan ya apa ya kudu ditanggepi mangkel sisan kan enggak juga ya. Kita harus bijak bisa bijak menata pendengar sing yo kadang yo mangkelno ati ya toh. Ya kan? Jadi tidak selamanya yaitu bagaimana kita menyikapinya kan nggih Ustazah nggih. Oh, Ustazah ini ada lagi yang gabungan kita sapa nggih. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng Yati. Monggo. Kenapa?
3: Sugeng enjing
1: juga Neng Yati sehat nggih.
3: Alhamdulillah. Sehat Ustazah.
0: Alhamdulillah luar biasa.
1: Alhamdulillah sehat semuanya. Pertanyaannya apa iki Ning Yati tentang menjaga lisan Ning Yati?
3: Tentang menjaga lisan kita harus hati-hati untuk berbicara Mas Chandra.
0: Halo, di tempat saya suaranya kecil.
1: Ya nanti saya akan ulang pertanyaannya Ustazah.
3: Iya. Ya kita harus menjaga perasaan orang lain. Ini lagi mau tanya sedikit ya Mas Chandra. Ya tentang ini tentang sholat. Saya tadi kerinan Mas Chandra. Jadi ya walaupun bagaimanapun, walaupun kerinan apapun telat ya. Ya tapi lagi sholat itu tadi jam 5 lebih ya. Itu apakah ya sholatnya Mas Chandra? Dan yang kedua kalau puasa ini apa boleh potong kuku di siang hari? Apa enggak puasanya Mas Chandra?
1: Oke.
3: Okay. Ya,
1: gitu
3: aja ya Mas
1: Chandra. Oke, baik.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum
3: Ustazah.
1: Waalaikumsalam. Nggih, Ustazah ada pertanyaan mungkin sedikit di luar topik ya. Tadi itu Ning Yati kerinan tidurnya. Bangunnya kerinan jam 5 gitu, jam 5 lebih gitu loh. Apa bunyai? Apa Bu Ustazah? Apakah satu itu pertanyaannya apakah itu sah? Lalu yang kedua ketika apa namanya berpuasa itu boleh enggak sih potong kuku di siang hari? Monggo dijawab Ustazah.
0: Terima kasih Neng Yati, mudah-mudahan jawaban saya nanti manfaat buat dengan. Kalau memang nanti jawabannya kurang puas bisa ke WA mawon gitu. kalau kita keringan, kita kalau keringan salat subuh wau. Napa sah salatnya? Kalau tanpa sengaja nggih langsung wudu mawon. Jangan nengok ke luar dulu lihat sudah terang apa belum. Wis ngerti jam-jam semono kok langsung ae. Bangun tidur langsung belakang, langsung salat. Karena kita dalam sebuah kita apa kita dikatakan pernah diceritakan pokok awan dia gak ngerti ning jowo itu padang apa gorong langsung salat ae dan kira-kira jamnya memang masih tidak terlalu jauh dari jamnya salat itu. Kadang sering ya salat subuh itu keringan jam 5 lebih. Terus gak usah kok gak tengok tulah toleh yang golek padange dino langsung melahirkan bersih-bersih langsung wudhu dan sholat. Terus saja ya nopo pas poso boleh tak nopo ibu boten masalah kan yang nggak boleh itu saat puasa yang bisa membatalkan itu nopo maaf no terus nopo malah muntah dengan disengaja kalau hanya sebatas nopo atau ikuku opel-opel sini gak jerunem jangan disengaja opel-opel dijerun-jerun ya itu nanti drawasi masuk ke dalam pembatalan puasa pokoknya kita mampu menjaga lubang-lubang yang kita miliki insyaallah aman puasanya apalagi hanya sebatas ngetoi
1: gak masalah
0: mau jam berapapun
1: Oke, baik.
0: Mudah-mudahan.
1: Pokoknya ojo, neng Yati ojo sampai ngetoki kuku ambek kukune dicemili dilek ojo lo. Iku batal.
0: Mesin bahaya mana cak?
1: Nggih.
0: Ngetoki kuku karo nyediakno minum sandinge lah iku.
1: Nah, iku gak oleh. Iku jenenge celutak. Nggih, Ustazah di sisa waktu kita ini monggo ditarik kesimpulan dari topik kita hari ini nggih menjaga lisan Ustazah.
0: Baik, matur nuwun sangat Mas. Di akhir acara, akhir sesi saya cuma punya satu pesan mawon, bukan pesan kali ya. Kata-kata untuk diri saya sendiri juga. Lisan itu seperti pedang. Kalau dijaga ia membela kebenaran, kalau dilepas ia melukai diri sendiri juga orang lain. Maka dari itu mulai hari ini ayo sama-sama, bahasaku ayo loh ya, ayo sama-sama mari kita menjaga lisan kita demi iman kita, demi pahala kita, demi keselamatan kita di dunia dan akhirat. Karena tergelincirnya kita ke dalam api neraka, niku sumbernya bisa jadi dari lisan kita. Mohon, ada lebih dan kurangnya, kulanyuan, maupun mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga lisan kita dari hal-hal yang sia-sia. Dan menjadikan lisan kita ini menjadi lisan yang manfaat dan bisa menaikkan derajat kita di hadapan manusia juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten doa yang bisa dilakukan Mas.
1: Nggih, napa Ustazah?
0: Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan sama-sama. Bunyinya doanya Allahumma inni A'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Artinya adalah ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, dari kejahatan penglihatanku, dari kejahatan lisanku, kejahatan hatiku, juga dari kejahatan kemaluanku. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mampu menjaga diri kita, baik itu lisan juga kemaluan. Matur nuwun ingkang sanget. Pilih wonten kirangi kula nyuwun agungipun pangapunten. Langsung ditutup napa ya?
1: Matur nuwun nggih, matur nuwun sanget Bu Ustazah Lia selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sawahan. Semoga Ustazah sehat selalu dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Ustazah, matur nuwun Ustazah.
0: Amin, amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gejane niku nggih kalian Ustazah Lia Muflihah selaku penyuluh agama KUA Kecamatan Sawahan membahas topik pentingnya menjaga lisan. Mugi-mugi pesan sing kita dengarkan tadi bisa menambah menambah dewi lebih bisa menjaga lisan kita agar kita tidak tergelincir ke neraka hanya karena lisan kita. Ya wis caning Chandra sing ngancani penuh sampai jam 10 awan mengko cara akhiri Jaya Pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Kak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 6 isuk.

Sakjane Komisi Loro DPRD Kabupaten Situbondo dorong pemerintah daerah setempat gawe kebijakan alokasi pengelolaan anggaran daerah, gawe pemberdayaan masyarakat nglaksanakno program MBG lan Koperasi Merah Putih. Sekretaris Komisi Loro DPRD Situbondo Faisal Abdul Syukur Jalil nyatano program iki diharapno iso berdampak positif gawe keberlangsungan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Kabaliane caning anggota Komisi 8 DPR RI Ansari njaluk nang PPIH terus ngevaluasi layanan haji utamane gawe jemaah haji lansia lan kelompok berisiko tinggi. Ansari nilai pelaksanaan ibadah haji tahun iki berjalan lancar lan tetep kudu onok perbaikan lan evaluasi supaya pelaksanaan haji selanjutnya iso luwe apik. Caning ku mau yarek woro-woro jam 6 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Ya Caning, sama Caning serangkaian Tanjung Perak isu ya Caning ya. Saiki wancine kita midhangetaken siaran bangun desa Caning. Siaran bangun desa dino iki ngangkat judul manfaat bunga telang nggih. Sugeng midhangetaken.
1: Sugeng pepanggian malih kalian siaran bangun desa lumantar perempat RRI Surabaya. Enjang menika sengojo ngangkat topik manfaat bunga telang. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan

0: iki tibakno akeh woe. Wis. Gak nandur cokol-cokol dhewe kaya ngene lho. Wah, kes mesisan nis tak ramute ae. Wong bunga telang yo enak nek digawe teh yo enak. Wis, warnae wis apik. Kasiate yo akeh pisan. Ngene iki sing gak ero diremehno mek wong-wong. Padahal iki yo manfaate akeh. Sisih kene tambah koyo ngene. Aduh, woe tak cukokane rek, tak unduhane. Tuh hari. Tak unduhane apa jenenge? Soale jangene tak gawe teh. Wong-wong ku yo tonggo-tonggo tak kekane.
1: Bu, ya. Ibu.
0: Eh, yo. Rinio. Iki lho ibu juga anu bunga telang iki lho.
1: Wih, ibu iki lapo isik-isik siram-siram kembang. Ibu, bungane iki kok ayu-ayu wih. Enak didelok ngene, Bu.
0: Iki lho, lho. Wah, iki lho sakmene akeh iki lho, lho. Lho, emang ana kok kalau ana ada kono, ada ana.
1: Sik-sik, Bu. Iki jenenge bunga apa, Bu? Kok warnane ungu-ungu, wayu ngono. Cantik ngono.
0: Iki jenenge bunga telang.
1: Bunga telang. Biasane iku manfaate apa, Bu? Emange bunga telang iku.
0: Bunga telang iku ya manfaate akeh. Iso digawe kecantikan, iso gawe rambut rontok, iso gawe diet. Wis akeh lah manfaate bunga telang iki.
1: Aku ndelok nang internet iki mau, Bu, ternyata iku manfaate dek iku juga apik kayak kesehatan otak ya, Bu, ya. Kesehatan mata sisan, ambek iya kayak kulit ambek rambut. Berarti, Bu, ya misalnya aku dodolan iki nang sekolahku, pasti laris manis. Soalnya kan arek-arek kelasku kan ada yang pengen mempercantik diri, Bu.
0: Adian iki lho nek geteku sedep rasane.
1: Enak berarti Bu, lumayan ambek aku gawe no iki apa jenenge ngedengu no arek-arek ya Bu, setuju ta?
0: Iya, setuju ae. Ide sing apik. Soale wae sak menika yo gak ngentekno di pangan dhewe.
1: Wes berarti engko ibu petik-petik ke bungane terus ibu gawe no teh, kok aku tak golek nang internet cara sing sehat dan alami ini ya apa. Ngelola bunga telang iki. Ya wes lek ngono aku tak balik di kamar ae. Apa ibu kate ngomong apa?
0: Gak no lah. Apa jenenge nek awak dhewe digawe contoh dudono. Setiap hari kalau aku kudu ngombe bunga telang. Dadi awakmu cek singset cek apik ngono.
1: Ya wis lek ngono. Ayo Bu, balik nang jero iki luka kepanasan dan iki wis mari sampean petik itu iki.
0: Wis iki lho. Oleh sak meke iki lho.
1: Ya wis ae nang jero. Eh saiki. Oke Bu, yuk.

0: Ibu. Si, si, si, ibu cek repot cek, si. Si.
1: Pi, pi, pi, pi. Ibu wis jadi dorong tane, nggak boleh molas sae bu tane.
0: Loh, si, kurang loro, kurang loro.
1: Aku ingin kupuk ya, mencari-mencari tahu ngomong sing mengonsumsi bunga telang ini. Ternyata bu, namanya internet iku wis ake sing kayak dibungkusin ngono lho bu, tinggal diseduh ngono. Nah, kita kan gawene dilepok nak plastik ngono to bu ben kanca-kancaku ben iso nyeduh dhewe to bu. Dari ini nggawa 5 bungkus ae bu ben kok diseduh dhewe karo arek-arek. Soale lek bisa le bentuke langsung teh udine arek-arek gak pengen ngombe sik ngono lho bu. Ben nang omah, omah pas waktu pas sekolah kancaku nyeduh dhewe ben nak omah nyeduh dhewe ngene iki lho bu. Dene ini nggawa 5 bungkus ae lho bu.
0: Ya iki lho. Ah wis mari iki lho. Nah iki nyok wis gawon kono. Apa jenenge? Kanca-kancamu ya apa wis ngrasakno ta?
1: Nah, gurung bu kan aku gurung gak sekolah.
0: Eh awakmu wingi sing gawa loro wingi?
1: Gurung sih bu, aku wingi mek mempromosikno tok ngono iku.
0: Oh iya.
1: Ya wis, nek ono tak bisa sekolah dhisik ya bu ya.
0: Ya wis, ibu hati-hati nek oma dhewean soalnya ya.
1: Ojo-ojo iki ojo akeh gerak, ibu lu wis pegel-pegel kabeh awake. Wis kok bungane aku sing mati pas mulai sekolah ya.

0: Tadinya ibuku ku telepon kemasan-kemasan ngono. Tadinya mene isu tinggal kalian kayak banyu anget ae. Tadinya wis dadi teh ngono lho, Rek.
1: Sik-sik iki nek ku gawe iki perlu tak saring koyo aku gawe teh apa ya tak ombe sak kembang-kembange.
0: Oh, alah ya disaring to. Kalian kan gak ngerti tuh manfaatnya apa.
1: Oh, gak roh, biaya apa.
0: Manfaatnya iki, apik tenan Rek. Meningkatkan kesehatan otak. Terus iso menjaga kesehatan mata. Terus apik sisan, kayak kulit-kulit keriput. Ngini iki loh, kayak kalian iki sih. Sik kecil loh kulitnya keriput. Kabeh ya nih.
1: Kering kulitku, iki berarti iso.
2: Kering ya, Beb, bukan.
0: Iya, kering ya. Terus juga menyehatkan rambut. Ambek membantu mengontrol gula darah. Soalnya biasanya arah-arah zaman saya iki, gak ngerti umur gula darah lu tinggi ngono iki lho.
1: Yalah, apik tenan ya berarti khasiate bunga telang iki.
0: Terus juga meningkatkan daya tahan tubuh ambek membantu relaksi dek badan kita. Terus pewarnaan iki juga pewarna alami makanan dan minuman lho. Jadi ini iso digawe makanan, iso digawe minuman lain nih. Jadi ini kalian wajib tuku iki soalnya iki metik langsung nak kebun ibuku.
1: Yalah, ya.
2: Enak lho, Beh.
0: Jamin enak. Kalian lek misale pengin alami kayak madu ae gak perlu dikai gula.
1: Oh, aku ki menglaki arep kok. Iki pomo tak tambahi gula oleh pora lah kok be.
0: Sesuai selera ben lebih menikmati ben kalian semenikmati ngono lho, guys.
2: Ya, kalau ditambah gula ya apa ya?
0: Bahaya dikai madu ae.
1: Yo
0: wes ngono ae.
1: Nyoba iki yo. Aku nyoba sisik, engko nek aku cocok, sesuk tak tuku 10.
0: Iya, wes nang kawon saiki lho kawon. Nang kawon.
1: Berarti aku nek nyoba gratis iki yo.
0: Cobaan sik ae, engko lek kalian cocok ngomong di aku yo, engko aku bakal ngedol iki.
2: Iya, nanti tak promosiin juga.
0: Iya wes.
1: Ayo nek kan
0: ayo gas
1: pedas.
0: Oke.

0: Suasana nih isu-isu iki seweker tenan. Aku wingwis maring iki ngombe teh telang ambek ibuku, sak ngonsumsi terus aja lek ben isu. Ambek awan-awan lek pengen aku ngombe-ngombe sing teh-teh terus tak kei es batu ngono, seweker ngono. Lho, kok bukane Dina karo Uul ya? Hei, Rek. Din, Uul.
1: Hei, ya ampun.
2: Kene teh aku lo pengen nak rumahmu iki.
0: Loh, lapo? Kalian kata lapo?
2: Nah, iki lo bunga telang sing mbok awakmu kasih nang aku iku. Nah, aku tuh kan minum yo.
1: Terus lapo awakmu?
2: Ibuku.
1: Lapo lapo.
2: Ibuku itu suka banget lo, Bel. Terus katanya iku bikin enteng yo, aku juga enteng iki rasane tuh.
1: Padahal aku yang ngerasa no wingi ku rasane awak kok jarem kabeh, pegel-pegel kabeh. Tak ombeni ku nek ku turu bengi kok iso angkler anteng.
0: Bener kan? Makane ya pembane iki alami prosesi tanpa dikei apapun sama ibuku. Ditambani bunga telang, ditambani bunga-bunga sing sehat lainnya dari satu kemasan. Nah, dadi iku ku memberikan khasiat yang banyak ke tubuh-tubuhne kita. Enak to wis, saiki kalian pengen tuku enggak? Pengen kalian pengen di omaku.
1: Aku kate tuku 10, enek ora gini 10.
0: Ono, tenang. Kalian delok langsung ae di omaku, kebun-kebuni.
1: Pengen melok mutik langsung oleh gak?
0: Oleh-oleh banget kan kalian koncoku cidek. Gak apa-apa kalian mele-mele yo. Pengen dicampur si bunga telang mbek apa? Soale buku akeh, bunga-bunga nek kono, bunga-bunga kesehatan nek kono kok akeh. Sing jadi seduh langsung ambil air anget ben langsung dadi teh ngono.
2: Ibumu yo rajin berarti yo Bel yo.
0: Heeh.
2: Mana koyo kuwi dadi obat, dadi teh.
0: Iya, soale kan ibuku dhewean to nek omah. Masku mbakku kan wis padha nikah kabeh, dari ini tinggal mbak aku to. Dari ini ibuku menikmati masa-masa tuane iku nanem-nanem bunga-bunga kesehatan kayak ngono, tapi dikonsumsi dhewe. Terus pas waktu aku ndelok, "Bu, mendingan iki didol ae deh, soale kasehatku kayaknya akeh." Terus ibuku kayak ngomong, "Ya iya, cobaan lek misale kamu pengen ngedol." Ngono, "Ya wis deh, tak coba ngedol lek kalian dan ternyata kalian senang, tidak kemelok senang."
2: Yo Bel, aku pesan yo limo.
0: Oke.
2: Bagi karo mbakku bien.
0: Terus Dina pesan piro?
1: 10 sido 10 aku.
0: Oke. Iki sono metek dhewe ta ya apa?
2: Iya.
1: Sing loro tak mutek dhewe, tak gawe aku dhewe mbek wong omah. Sing liyane aku manut apa jere awakmu ae.
0: Soale wis ana sing wis dadi ngono kemasan. Pokoke yo rek, intine sebelum terlambat jagalah tubuh kalian agar lebih sehat. Masa-masa muda ngene iki, kita harus menjaga tubuh kita agar lebih sehat supaya di masa tua tubuh kita iku enggak terlambat ngono rek ngrasakno pegel-pegel, pegelino dan lain sebagainya. Kita cegah di masa-masa muda. Yo sik ngono, yuk dek omaku.
2: Ayo.
3: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Desa. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: program dolanan bal-balan nang Pro Papat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2006 likoriki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Ganzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima Caning. Tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010 tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014 tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir sane sing keenem, tahun 2006 lekor iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Pro Papat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nanging sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek? Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayu Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayu Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayu Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.

Ya jane sik ning serangkaian Tanjung Perak pagi sih pas ini sampean sik lagi ngerungono lagu-lagu pop Jawa ya jane yo. Dadi jane sik ngancani sampai jam 10 sampean iso nikmati musik-musik pop Jawa racianku. Dadi sing pas ini lagu-lagune yo tak pilih nang kok sing enak-enak jane yo dadi sampean anteng ae ning kene. Ambek aku yo bakal duwe informasi-informasi terupdate guys sampean. Oke, sing pasti ojo sampe nang dindi karena cara sik ngancani sampe mengko jam 10 awan mengko.